0: terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Mudawa mengatakan Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara penimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
0: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutarino cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengumpulan sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop, sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yurul Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpipaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik mantan maupun bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utara di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.

0: dijadwalkan akan tiba di tanah air pada Selasa esok. Setia Agung melaporkan selengkapnya. Setia.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama di embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di asrama haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husem, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak

0: 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Husain mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
1: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
3: Untuk mendengar RRI, dimanapun ada berada dapat informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan.

DKI Humas PPIH Debarkasi Solo Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di atas.

seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang

0: ini untuk kedatangan jemaah haji embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui daerah-daerah. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi mai kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
1: Ya, sementara itu Ketua PGA Departemen Solo Fitrianto menegaskan armada penyimpinan dari bandara menuju asrama haji telah disiapkan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PGA Departemen Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan ke rumah masing-masing. Dan mulai kesiapan penuh seluruh petugas transit dan fasilitas penunjang di bandara PPH Deportasi Solo optimis operasional pemulangan sebagai tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Kemudian dari Surakarta, dari Dr.

0: informasi Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Indonesia ingin menyampaikan
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.

0: yang dilakukan masyarakat serta sebagai ultimate rezim yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
1: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas.

0: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
1: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa tetap, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.

0: Republik. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pancasila menjadi ideologi pokok, menjadi penjaga persatuan.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
3: Saya Kurniawan, ya berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk mulai merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harus dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, momen hari-hari Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
4: Kalau menurut saya hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah ya, semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar mencerminkan nilai Pancasila, keadilan sosial dan persatuan. Jadi nggak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Pondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barre menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Alhilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

pagi ini tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Canggih.

Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di Jambi menyapa untuk opini publik pagi hari ini.

Baik untuk Anda semua, topik yang akan coba saya angkat menemani kebersamaan kita di pagi hari ini terkait hari lahir Pancasila ya. Bagaimana komentar Anda? Dinantikan di line telepon kami 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita untuk pagi hari ini.

0: Baik, pendengar, untuk Anda semua, hari lahir Pancasila diperingati pada Senin 1 Juni 2026. Berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal ini ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dan tema resmi untuk hari lahir Pancasila yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan untuk Anda pendengar, apa yang Anda harapkan di hari lahir Pancasila, boleh bergabung bersama Nana tentunya di kebersamaan kita pagi ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Selamat pagi untuk Pak Mustofa. Pak Mustofa benar ya? Iya, gimana cuaca di sana Pak Mustofa?
1: Katanya kalau kemarin ini hari ini sama kemarin tapi tadi malam kan sekitar 7 bulan.
0: Oke, iya. Pak Mustofa, gimana nih komentarnya terkait hari lahir Pancasila? Apa yang diharapkan nih di hari lahir Pancasila hari ini?
1: Ya, alhamdulillah nih hari ini 1 Juni ya. Kalau nggak salah Pancasila itu lahir tahun 1903. Ya, sudah berapa tahun kan itu. Kalau kita menyadari ya, ini kan warga negara kita, pangkat ini landasan utama atau masyarakat semuanya untuk landasan. Satu dari ketuhanan, itu di Makila kan?
0: Iya.
1: Ya, pernah di masjid namanya P25.
0: Pak Mustofa, maaf sebelumnya, kenapa Pak Mustofa kalau nelpon suaranya putus-putus ya?
1: Tapi ini bagus enggak?
0: Di sini putus-putus, mana dengar Pak Mustofa? Oke, lanjut.
1: P725 itu enggak. Adanya penataran kan perjuman penghayatan amal Pancasila pola 25 jam. Pernah ikut dari warga salat. Jadi menyadarkan para warga negara sebagai wisata ya, itu untuk semuanya itu. Jadi itu kan untuk semuanya kan, Tuhan, rakyat dan semuanya itu kan kita sama-sama kita orang Jawa. Kata orang mereka sama naungan itu untuk menyadarkan semuanya warga negara kita yang itu di dalamnya itu tapi kan kalau semuanya itu kita itu bangsa Indonesia Pancasila itu adalah lambang negara kita dengan kemaslahatannya aja kan kita menyadari dari kita kan gitu mbak ya. Semuanya ini kan baik dan juga kita namanya warga kita harus punya kewajiban dari itu hanya aja tapi wajib itu dari Turki ya kan semuanya mudah-mudahan menang atau lahir yang pendaki mudah-mudahan keluarga masyarakat kita tidak bisa ada banyak lebih luar Indonesia dan terasa negara Pancasila. Terima kasih Mas Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah untuk Anda pendengar coba ya suara Pak Mustofa hilang timbul nggak di radio Anda ya kedengarannya. Kalau di Nana di headphone nih suaranya hilang timbul. Atau mungkin cuma di sini doang ya. Boleh informasi ke Nana ya untuk Anda pendengar. Silakan yang lainnya masih dinantikan.

0: selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersih nih suaranya, nggak putus-putus. Tadi gimana Pak Mustafa suaranya, Pak Ujang?
1: Bagus toro.
0: Bagus, tapi di sini putus-putus. Tapi kalau suara Pak Ujang bagus ini.
1: Emang nggak bagus suaranya dari Mustafa yang tadi.
0: Putus-putus nggak sih?
1: Iya putus-putus. Yang ibu udah terima, enggak. Itu udah tahu.
0: Iya, baik silakan Pak Ujang. Gimana nih hari lahir Pancasila? Nah,
1: jadi kalau hari ini Pancasila ya.
0: Ya, hari Pancasila.
1: Jadi kalau anak sekolah tuh walaupun tanggal merah tetap jalankan upacara.
0: Iya, gitu kan. Kita juga lagi upacara ini teman-teman.
1: Ya, ya kita orang yang ketemu dari SD sampai ke SMA-nya gitu kan. Kan yang atas SMA, baik. Kebiasaan dari SD sampai SD sampai SMP sampai SMA-nya gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi, ayo anak dari dengan jaringan Pancasila, kan?
0: Iya.
1: Dari keadilan itu kan, di jalankan Pancasila itu cara, gitu kan? Ayo, tahu dasar dari mana gitu kan? Karena kan dalam masa dini kita jajar gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau ya tetap cari nak kita tahu itu mungkin lah. Apa kalau SD itu kita tahu baju merah putih, gitu kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Diwajibkan lah, walaupun libur tanggal merah Pancasila tidak bercara, tidak pulang gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya benar.
1: Lah mudah pelajaran satu jam itu kan. Satu jam lah kalau ada acara gitu kan.
0: Iya.
1: Tidak pulang.
0: Benar benar.
1: Lah pelajaran ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Itu yang penting. Enggak ikut upacara. Ya.
1: Enggak ikut upacaranya.
0: Oke.
1: Upacara di rumah.
0: Oh, gitu. Sendiri dirimu.
1: Iya, sorangan wae.
0: Sama bayangan ya.
1: Iya, bayangan juga ikut ya. Aduh. Ngikutin terus, Mbak.
0: Oh iya.
1: Bayangannya ngikutin terus.
0: Enggak apa-apa.
1: Berarti tak suruh pergi enggak?
0: Berarti masih hidup.
1: Iya betul. Iyalah banana.
0: Baik, silakan Kang. Gimana nih komentarnya pagi ini?
1: Tadi memang suara siapa tadi Pak putus-putus.
0: Iya kan?
1: Iya di radio, iya di radio itu putus-putus.
0: Kerap percaya.
1: Oh, enggak ini apa?
0: Iya
1: putus. Iya pun enggak jelas jadi gitu banana.
0: Iya benar baik. Silakan.
1: Ya. Untuk ya untuk sebelumnya saya mengucapkan hari ulang tahun juga ya Bang Rudi ya.
0: Oh iya.
1: Bang Rudi ulang tahun hari ini ya. Ya selalu Bang Rudi ya. Tambah sehat, tambah rezekinya juga. Untuk lahir Pancasila semoga iya ya ini semoga dengan lahir Pancasila ya untuk bangsa Indonesia pertama ya.
0: Iya.
1: Jangan mudah diadu domba. Ya walaupun kita tetap berbeda ya berbeda-beda tetap satu jua.
0: Asik.
1: Dan untuk masyarakatnya juga ya jangan mudah terprovokasi ya khususnya masyarakat di lingkungan kita nih.
0: Iya.
1: Ya jangan sampai mudah diadu domba juga apa namanya kerusuhan ada kerusuhan-kerusuhan jangan sampai kita ikut-ikutan juga. Iya. Kalau bisa nih untuk pemerintah ya khususnya pejabat ya utamakanlah dialog. Jika ada masalah di masyarakat utamakan dialog. Ya jangan sampai khususnya jago pejabat kita jangan mudah apa namanya jangan alergi juga sama kritikan jika masyarakat ada kritik harus benar kritik mengkritik dikritik gitu ya
0: masa jangan kritik ya
1: iya betul jangan alergi ya tuh pejabat kita kalau ada masyarakat yang mengkritik ya terus kayak aja lah bagaimana ya mudah-mudahan tuh hari lahir Pancasila masyarakat Indonesia tetap bersatu.
0: Baik.
1: Ya, dari pusat sampai ke bawah-bawahnya. Tetap bersatu satu. Iya, terima kasih waktunya Mbak Nana. Sehat selalu Mbak Nana ya.
0: Sama-sama ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.
2: Halo juga, selamat pagi.
0: Selamat pagi, semangat sekali nih ya.
2: Semangat sekali.
0: Semangat sekali, baik. Silakan. Ada
2: upacara nih.
0: Upacara enggak?
2: Enggak dong.
0: Oh iya. Baik, silakan Pak Ramlan.
2: Ya memang selamat hari lahirnya Pancasila ya.
0: Iya.
2: Ya memang kalau kita kritik itu semuanya itu ada artinya itu dari 1 sampai 5 itu. Kita harus bangsa Indonesia gimana harus bersatu, berdaulat, jangan masalah adu domba, jadi kata Bang Juli tadi, itu benar kata semuanya, pokoknya benar kata Bang Juli tadi, kan? Jangan mengkritik-kritik, jangan mengadu domba juga, pokoknya harus bersatu bangsa Indonesia, walaupun beda-beda suku, tetap satu juga, ya itulah makna cerita ya, selamat lahir di Pancasila dong, itu.
0: Oke,
2: Mbak Nana, makasih ya. Semoga selalu.
0: Sama-sama ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih saya nantikan untuk Anda di kebersamaan kita. Selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bayung.
3: Iya betul Bu.
0: Bayung Lencir. Om apa kabar Om?
3: Oh Om sehat. Gimana Tante?
0: Jangan Tante panggilnya ini.
3: Manggilnya terus apa?
0: Manggilnya Ade.
3: Oh Ade. Iya. Ya Ade gimana sehat?
0: Ya.

0: Aku dulu jadi P4. Cuman sekolah sekarang katanya P4 nggak tahu, PMP nggak tahu.
1: Iya, betul.
0: Menjadi PPKN tadi kan. Mungkin sekarang diganti lagi ya. Tapi kita harus gimana supaya kuat. Kalau aku dulu tiap hari sekolah itu pasti upacara demi peringatan Hari Kesehatan Pancasila. Cuman yang nggak enaknya itu kita benar-benar gaji, benar-benar seperti masa kecil waktu sekolah dulu. Cuma sayangnya kalau sudah jadi pegawai banyak yang korupsi, berarti dia menghindari dari Pancasila tadi.
1: Iya,
0: berarti tidak mentaati bagaimana tidak isi dari sila kelima. Ya, sudah ya, semua sila lah dalam Pancasila kan. Jalan caranya DW, korupsi lah, waras DW kan gitu.
1: Iya.
0: Ya, itu makasih Mbak Nana. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Putra di Bayung Lencir yang sudah bergabung. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masuk.
2: Alhamdulillah bisa dipersilakan Mas.
1: Iya, silakan tidur. Gak jadi ngomong dong. Baik, apa kabar Pak E?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, Pak E silakan, gimana komentarnya?
2: Ini tentang lahirnya Pancasila, Pak ya.
1: Iya, lahir Pancasila.
2: Tiap tahun diperingati, diadakan upacara memperingati lahirnya Pancasila. Tapi yang sampai sekarang belum terlaksana benar sepenuhnya sila kelima. Kata-katanya tapi ya keadilan sosial kan belum
1: di seluruh rakyat Indonesia.
2: Belum melekat. Iya kan katanya belum, rakyatnya belum ini sejahtera semua kan, berarti keadilannya kan belum adil. Ya jangan hanya upacara tok, gimana supaya menciptakan keadilan tadi loh Mbak.
1: Iya.
2: Sila lainnya kayaknya udah hampir terpenuhi, tapi yang sila kelima ini yang belum dilakukan dengan masa kecil.
1: Okay, iya.
2: Saya senangin saya yang mungkin makin mengkerat. Jadi kalau bisa ya di samping upacara nanti sudahnya ya memikirkan gimana keadilan ini. Itu saja Mbak, mudah-mudahan dengan sesudah upacara nanti para pejabat, para anggota upacara bisa memikirkan juga rasa keadilan.
1: Siap.
2: Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang, silakan.
3: I just go to say I love you. Apa Mbak? Nana, opininya mengenai Hari Kesehatan Pancasila ya. Ya selamat dulu nih, selamat ulang tahun Hari Kesehatan Pancasila ya.
1: Oke.
3: Butir-butir kata-kata dari sila pertama hingga kelima sang indah ya. Syairnya, kata-katanya, tapi kita belum ada menjiwai, enggak? Bagaimana mendana ya? Kalau opini orang jadi itu gimana ya? Semoga aja lah marwah kesaktian dari ini azas Pancasila ini bisa terjaga saja.
1: Okay.
3: Ya karena kan kemarin pernah itu yang Ketuhanan Maha Esa itu pernah mau dirubah dari sekelompok orang ya. Tapi alhamdulillah tidak bisa. Ini semoga kita bisa menjaga semuanya itu aja lah, hanya kesatuan. Jangan merasa bangga, jangan merasa jadi putra daerah. Ini putra-putra daerah ini kan bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa pemecah, pemisah juga sebenarnya kan. Tidak ada ormas, ormas ini, putra daerah, kan tidak perlu itu. Ada beberapa ormas ya. Mbak Nana tidak bisa banyak komentar mengenai ini, penting kita selalu mendoakan keselamatan Pancasila aja itu aja lah.
1: Oke, makasih ya.
3: Mbak Nana, makasih ya, aku sudah dengar suara Mbak Nana ini.
1: Baik,
3: malah layang perasaan aku, makasih Mbak Nana ya. Suzana, I'm crazy loving you.
1: Makasih, silakan di belakang JJ. Selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Minto, gimana pagi
4: ini? Birthday to you, gitu kan?
1: Tuyul. Iya. Silakan.

0: kan?
1: Harapannya inilah. Sekarang kita lihat banyak ini ya Mbak ya, implementasi Pancasila sendiri udah di sekolah-sekolah kayaknya udah kurang gitu.
0: Betul. Iya, iya.
1: Jadi kangen dengan suasana pelajaran PMP dulu gitu.
0: Masya Allah, benar-benar sekali.
1: Jadi yang paling terlihat adalah lihat gimana anak-anak usia sekolah kalau ketemu orang tua tuh sopannya gimana gitu. Nah kalau sekarang udah beda sekali gitu. Bisa dibilang mereka ya masalah sopan santun, tata krama itu sepertinya sesuatu yang sudah sedemikian langka ya. Jadi kita kangen dengan suasana itu, bagaimana Pancasila itu benar-benar diimplementasikan di dalam pelajaran sekolah. Bagaimana Pancasila bisa membentuk karakter calon-calon generasi kita gitu. Ya mudah-mudahan kita takutnya ini beda pemimpin nanti kurikulum beda lagi.
0: Betul.
1: Iya, itu yang bikin kita agak puyeng juga sebagai orang tua, apalagi guru gitu ya. Ya harusnya kemarin diarahinnya ke kiri, ini sekarang udah ke kanan lagi, ini udah beda-beda lagi gitu loh. Akhirnya nggak jadi, nggak tuntas gitu loh. Ini udah 1 tahun, 2 tahun, anggaplah anak kelas 1 SD, kelas 2 SD udah pakai kurikulum yang ini, pas kelas 3 berubah lagi gitu loh. Makanya harapan kita ya singkirkanlah ego politik masing-masing segala macam. Tujuannya satu lah, gimana pendidikan kita jauh lebih baik, bagaimana mental Pancasila yang diharapkan oleh pendahulu kita itu benar-benar terwujud dengan baik lah. Ya, mudah-mudahan ini lambat buat negara kita makin ke depannya makin baik lah.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Minto yang sudah bergabung juga ya bersama Perusahaan Radio Jambi. Dan pendengar untuk Anda, terima kasih untuk kebersamaannya di Perusahaan Radio Jambi untuk Jambi Menyapa Opini Publik pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang sudah bergabung di line telepon kami ya. Kali ini ada Ibu Daumi. Hari ini 1 Juni 2026 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Selamat hari lahir Pancasila ya. Semoga kita warga negara bisa mengamalkan butir-butir Pancasila yang sekarang. Perilaku masyarakat jauh dari harapan. Semoga semua elemen masyarakat mampu melaksanakan butir-butir tersebut, tidak hanya sekedar upacara yang bersifat formal. Terima kasih. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung diangkat ya.
2: Terlambat ya.
0: Iya, silakan Abah, apa yang mau disampaikan nih?
2: Iya, itulah kalau apa ya. Mengenai pendidikan Pancasila ini kan hanya tiap tahunnya aja yang diulang tahun ya. Nah, tetapi semuanya itu tidak banyak yang menghayati yang di dalam kandungan yang 5 dasar itu ya. Jadi menurut Abah itu kembali lagi ke pendidikan di sekolahan. Itu pelajaran PMP itu coba diadakan lagi lah. Nah itu harus, itu harus diadakan lagi PMP itu ya, pendidikan moral Pancasila itu.
0: Iya.
2: Kenapa sekarang itu tidak ada ya di sekolahan ya? Jadi itu harus diadakan lagi biar tahu itu anak-anak yang sekarang itu bagaimana itu kandungan dalam isi di 5 dasar itu, supaya tiap dihayati nanti dihayati, dijalani, itulah. Jadi biar tahu itu tuh apa artinya itu yang 5 dasar itu gitu loh. Sekarang kan banyak yang tahu aja tapi menghayati atau dijalankan tidak ya.
0: Betul.
2: Sepertinya macam itu. Jadi dari kembali lagi untuk di pendidikan itu PMP itu harus diadakan lagi. Itu aja menurut apa ya.
0: Baik, makasih ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Nana waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai di sini perjumpaan kita, saya juga undur diri dan kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Tetap bersama Perusahaan Radio Jambi.

0: nabrak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya, hingga Farmasi 10 saya menemani Anda semua, dan baru saja ada Coklat dengan Salah. Dan selamat pagi untuk semuanya yang masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Dan kali ini pendengar, ada satu informasi yang akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita, yang mana hari terakhir gelaran Java Jazz Festival JJF 2026 di kawasan Nice Peak 2 Tangerang, Ahad 31 Mei 2026 berlangsung meriah, yang mana ribuan penonton ini memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupan. Salah satu penampilan yang paling ditunggu pada hari terakhir festival adalah grup musik Slang. Band legendaris Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam. Jadi selain Slang ya, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada Daniel Kaiser juga masuk dalam jajaran penampil utama. Jadi musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B tersebut dijadwalkan tampil dalam sesi spesial show yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz Festival 2026. Kehadiran Daniel Kaiser menambah warna internasional dalam penyelenggaraan JJF tahun ini yang menghadirkan deretan musisi dari berbagai negara dan latar genre musik. Nah, sejumlah nama besar dari industri musik Indonesia turut meriahkan hari terakhir festival. Adikara, Ardita Pramono, Malik The Essential, Yura Yunita, Yunisara, hingga Siti Badriah dijadwalkan tampil menghibur pengunjung yang memadati kawasan festival sejak sore hingga malam hari. Baik, itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk kebersamaan kita di Musik Informasi. Slang jadi daya tarik penonton Java Jazz Festival.
1: Miss you, baby.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
4: Halo RRI.

Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, kalau terjadi ke keluarga kita bagaimana.
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber bangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali untuk Jambi pagi ini, musik informasi di kebersamaan kita untuk 1 Juni 2026. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila, yang mana Pancasila bukan sekedar fondasi negara ya, melainkan jiwa yang menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Jadi mari jadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman hidup dalam bergotong royong, menjaga persatuan dan menghadirkan pelayanan publik yang adil dan berintegritas. Bersama Pancasila, kita kuatkan fondasi bangsa menuju Indonesia emas yang maju dan berdaulat. Baik pendengar, untuk Anda semua tetap bersama Pro Sutera di Jambi, dan masih ada acara lainnya akan hadir untuk Anda hingga formasi 10 saya menemani Anda semua ya. Dan kali ini ada Shalom 7, Seberapa Pantas.

0: Masih di FM 88,5 MHz, pendengar kita bersama di Jambi pagi ini untuk menemani kebersamaan Anda. Pendengar, kita juga akan mendengarkan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecast Ronde Tiada Randi Habi. Randi.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RR, dimanapun Sobat berada. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Rani, selaku forecast Ronde TBMKG Jambi, yang akan memberikan informasi dan cuaca dan hotspot Provinsi hari ini, Senin 1 Juni 2020. Perakiran cuaca secara umum, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara untuk pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang umumnya berpotensi terjadi di seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan volume beban udara yang umumnya berkisar antara 55 hingga 85%. Sementara untuk arah angin umumnya bertiba di arah tenggara hingga barat daya kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk perakiran tinggi gelombang wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi umumnya berada dalam hingga rendah kisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi pada tanggal 31 Mei 2026 terdapat 20 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Merangin 9 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 1 titik panas, Kabupaten Sarolangun 7 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas. Sobat RRI, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tuang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Temenin ke suara lain yuk. Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong? Salah tuh infonya. Hoax. Jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk, ke Swalayan, keburu habis nanti barangnya. Mau beli apa sih? Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus. Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong. Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying. Tapi ayo deh ke Swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata. Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

Aku sahabatmu yang mencintaimu, Bay Cindy, hadir menemani kebersamaan kita pendengar, dan saya masih hadir di Jambi pagi ini sambil nanti kita mendengarkan atau mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ya, dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Pokoknya tetap stay tune di sini. Nah, pendengar, kali ini ada satu informasi terkait arus lalu lintas di sekitar Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat, terpantau ramai lancar menjelang upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Senin 1 Juni 2026. Meski aktivitas persiapan upacara mulai berlangsung, kendaraan masih dapat melintas normal di ruas jalan sekitar lokasi kegiatan. Pantauan rri.co.id lokasi sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, jumlah petugas upacara telah terlihat bersiap di area Gedung Pancasila. Beberapa personil marching band juga tampak menunggu di area luar sebelum memasuki lokasi upacara. Aparat TNI dan Polri mulai berjaga di sejumlah titik pengamanan sekitar kawasan Kementerian Luar Negeri. Pengamanan dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan upacara tingkat kenegaraan tersebut. Jumlah masyarakat yang melintas di depan Kompleks Kementerian Luar Negeri terlihat memperlambat laju kendaraan. Mereka tampak memperhatikan aktivitas persiapan yang berlangsung di area Gedung Pancasila. Nah, di sisi lain, awak media mulai berdatangan dan memadati area lokasi area luar lokasi kegiatan, yang mana petugas media center juga terlihat mengarahkan proses registrasi dan pengaturan posisi peliputan. Berdasarkan susunan acara yang diberikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, rangkaian upacara Hari Lahir Pancasila akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 9.49 waktu Indonesia Barat sebelum memimpin upacara sebagai inspektur upacara. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Kegiatan akan dipusatkan di lapangan Gedung Pancasila dan disiarkan secara langsung melalui berbagai platform media nasional. Dan nanti juga akan disiarkan langsung oleh RRI Pro 1 Seluruh Indonesia.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita. Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTK adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTK Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTK yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTK Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTK Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTK, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTK sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
3: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya. Sebuah karya dari Napoleon Hill menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, hampir aja.
3: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini, bahaya tau.
2: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
3: Sampah? Dari mobil yang mana?
2: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
3: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
2: Jadi, biar tetap keren gimana?
3: Tetap aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

0: Baik, pendengar, untuk Anda semua, selanjutnya kita akan mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat.
1: Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Kedengar saya cek di monitor tadi Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandang upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar.
1: Parade. Istirahat di tempat.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos MH, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan, untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli.

0: Budi tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Yang benar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Yang benar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga benar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
1: dasar 1945. Berdiri.
0: Ya, benar Presiden
2: peringatan Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: 大哥，三家的
1: laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.
2: Ya, dengan komandan upacara baru saja memberikan
0: upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, benar-benar kita ikuti menghidupkan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Sudah sekalian, mari kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 哥，孙家的
1: pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 个三家的
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Ya, benar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Ya, benar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kep.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan.
5: Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Help!
6: undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
7: Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
8: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolonganmu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
9: Ya, berikan baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembalikan kerjakan.
2: Kerjakan.

0: kehormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
1: Hormat

0: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
1: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, diantaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: ကြံပြီးဆက်ရမယ
1: ်. Anda masih mendengarkan kami, Prosatu RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
8: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
9: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Wallace atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu.
1: Nah.
2: Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh. Ya kan,
1: sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh,
2: mungkin
1: jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dari negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak?

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hit!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunia.
4: That's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
3: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss, Belinda Bencic, 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Sweeps to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true.
0: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin. Namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Was tough for the first time I really felt.
3: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Yeah, it's like a dream come true.
0: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
2: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
3: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
0: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibu Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
5: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskiraj Rankireddy Sirasethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Hasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
6: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus. Dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
5: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
7: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
5: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Baik, benar. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami program A1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar, di kebersamaan untuk edisi hari ini 1 Juni 2026. Saya Suci Rahayu yang kembali hadir untuk temani Anda semua ya. Hari ini 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan dijadikan juga sebagai libur nasional. Penetapan libur nasional 1 Juni ini ditetapkan sejak tahun 2016. Dan pada tahun ini pendengar, tahun 2026, penetapan hari libur nasional untuk peringatan hari lahir Pancasila, harlah Pancasila ini diatur oleh surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang hari libur dan cuti bersama tahun ini. Dan bulan ini pendengar, bulan Juni 2026 itu ada dua hari ya, dua tanggal yang libur nasional. Yang pertama adalah hari ini 1 Juni begitu menjadi hari libur nasional dalam peringatan hari lahir Pancasila. Dan selanjutnya nanti tanggal 16 Juni juga ada libur ya, dan itu merupakan peringatan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ya, jadi bulan Juni ini ada dua hari libur nasional. Yang pertama hari ini, hari lahir Pancasila, dan yang kedua nantinya tanggal 16 Juni, tahun baru Islam.

Oke, pendengar, saat sekarang 43 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami kabarkan terkait dengan pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra mengucurkan bantuan 19 miliar rupiah. Dan ini peruntukannya adalah membantu rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan di Provinsi Jambi. Bantuan 19 miliar rupiah tersebut, pendengar, berasal dari APBD 2026. Ya, survei, verifikasi, serta validasi dasar untuk mengetahui penerima manfaat berhak atau tidak dan memastikan kesesuaiannya dengan proposal ini sudah dilakukan. Sehingga didapatkanlah anggaran lebih dari 19 miliar rupiah yang akan disalurkan ke 666 rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan. Ya, walaupun mayoritas mayoritas penduduk Jambi, Provinsi Jambi ini adalah mayoritasnya memeluk agama Islam, namun pemerintah juga memastikan bahwa bantuan yang dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi ini akan juga menyasar rumah ibadah lain seperti gereja, pura, wihara maupun kelenteng. Ya, namun untuk bisa mendapatkan kucuran anggaran lebih dari 19 miliar rupiah itu sudah ada pengajuan proposal yang diusulkan pada tahun 2025. Baik, penara Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk siang hari ini, ya pendengar, di Jambi siang 1 Juni peringatan hari lahir Pancasila. Cintaku pada budaya dan alam Indonesia. Kita simak bersama yuk.

0: Bersama Soekarno mendapat kesempatan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat 17 Mei 1956. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai paham dalam berbangsa di Indonesia.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our

Oke, benar Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi siang ini. Dan pernah ada informasi lain juga untuk kebersamaan kita di ID.

Edisi 1 Juni 2026, pendengar, kali ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di kawasan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bupati Anwar Sadat berharap bahwa ada peran serta dari perusahaan di daerah tersebut, ya, di daerah Tanjung Jabung Barat, untuk membantu para korban kebakaran yang terjadi di kawasan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan. Ya, Anwar Sadat sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat mengajak perusahaan yang berinvestasi di Tanjabar untuk turut berperan aktif menunjukkan kepedulian sosial terhadap masyarakat Tanjung Jabung Barat yang mengalami musibah, termasuk kebakaran yang terjadi di kawasan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan tersebut. Oke, pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Jambi. Ya, kami informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah salat zuhur. Benar, untuk siang hari ini berupa beduk dan azan zuhur pada 7 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Suci Rai masih temani Anda semua, dan selamat siang.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan.

0: katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keteranakan, dan tiada seorang pun yang sesara bersekutu dengannya.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Pro 1.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya

0: Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia. Jami untuk edisi siang hari ini, Senin 1 Juni 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Gubernur Jambi pimpin upacara hari lahir Pancasila. Puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada Agustus 2026. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Gubernur Jambi Al-Haris mengajak seluruh generasi penerus bangsa untuk senantiasa menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di lapangan Gubernur Jambi pagi tadi. Menurut Al-Haris, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk mengingat kembali perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara yang menjadi pemersatu Indonesia. Gubernur menegaskan bahwa generasi penerus bangsa harus memiliki jiwa Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Semangat perjuangan serta komitmen terhadap keutuhan negara Republik Indonesia harus terus dipelihara.
1: Kita-kita ini penerus daripada generasi bangsa harus senantiasa memiliki jiwa Pancasila. Berjuang dan NKRI harga mati tentunya. Ya, mari kita isi apa sudah diberikan oleh, dititipkan oleh para pendahulu kita, yaitu negara Indonesia ini, kita isi, kita bangun, kerjasama yang baik, dan melahirkan juga hasil kerja yang baik juga untuk kemajuan bangsa dan negara kita tentunya.
0: Gubernur Al-Haris juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai karya dan kontribusi positif demi kemajuan bangsa. Menurutnya, Indonesia yang telah diwariskan oleh para pendahulu harus terus dibangun melalui kerjasama dan semangat gotong royong. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Jambi berlangsung khidmat dan menjadi pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan zaman. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila lingkup pemerintah Provinsi Jambi bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi dipimpin langsung Komandan Korem Danrem 042 Garuda Putih Gapu Kolonel Infantri Nyamin selaku Inspektur Upacara pagi tadi. Pada kesempatan itu Danrem 042 Garuda Putih Gapu Kolonel Infantri Nyamin SIPMM membacakan pidato tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP RI Profesor Yudian Wahyudi yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato yang dibacakan Danrem bahwa 1 Juni 2026 rakyat Indonesia kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila. Ini menjadi momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Danrem menegaskan relevansi Pancasila di tengah tantangan global termasuk disrupsi teknologi dan dinamika geopolitik. Menurutnya nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan moral untuk menjaga keutuhan bangsa yang terdiri dari lebih 17.000 pulau dan ratusan etnis. Danrem 042 Gapu juga mengajak generasi muda untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, bukan sekadar simbol atau teks sejarah. Danrem berpesan khusus kepada para kepala daerah agar setiap kebijakan publik berlandaskan keadilan sosial dan menjaga hak-hak masyarakat kecil agar tidak ada yang tertinggal.
2: Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral ini bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor, atau tek di buku sejarah.
0: Sebagai bagian dari amanat konstitusional, dan Rem mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut serta mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lebih lanjut, dan Rem menyoroti kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia, seperti keikutsertaan pasukan perdamaian di bawah bendera PBB dan peran mediasi dalam konflik regional. Hal ini menurutnya merefleksikan sila kedua Pancasila, kemanusiaan, adil, dan beradab. Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Gubernur Jambi, Dr. Andes Haji Abdullah Sani, MPDI, Sekda Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, SHMH, Forkompinda Provinsi Jambi, unsur TNI Polri, Kepala OPD, ASN, serta perwakilan organisasi masyarakat dan para pelajar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi menyebut saat ini wilayah Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau dan puncaknya akan terjadi pada Agustus mendatang. Perakirawan BMKG Jambi, Benedi Fajar, mengatakan selama musim kemarau berlangsung, masyarakat diminta untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Cuaca cerah yang mendominasi berpotensi meningkatkan paparan sinar matahari, terutama pada siang hari, sehingga menghimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan pelindung diri seperti topi, payung, atau tabir surya. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kecukupan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi, kelelahan, dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
3: Dalam menghadapi kondisi cuaca cerah disertai potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG menghimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna menghindari paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari agar terhindar dari dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya. Kondisi cuaca yang dapat berubah-ubah setiap waktu ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan berbagai aktivitas.
0: BMKG juga meminta masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Kondisi cuaca yang berubah cepat perlu menjadi perhatian dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, maupun udara, serta kegiatan luar ruangan. Untuk memperoleh informasi cuaca terkini dan peringatan dini cuaca ekstrim, masyarakat diimbau secara berkala memantau informasi resmi BMKG melalui situs bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, serta media sosial resmi BMKG dan BMKG Jambi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah pusat resmi memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam mulai 1 Juni hari ini. Kebijakan dinilai dapat memperkuat tata kelola perdagangan nasional. Namun pemerintah pusat diminta memastikan daerah penghasil sumber daya alam tidak menjadi pihak yang menanggung dampak negatif dari implementasinya. Hal itu disampaikan pakar ekonomi dari Unja, Profesor Haryadi. Menurutnya, secara nasional kebijakan tersebut memiliki tujuan yang jelas, yakni memperkuat kontrol negara terhadap devisa ekspor, meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis, serta memperbaiki tata kelola ekspor yang selama ini masih menyisakan berbagai persoalan. Ditambahkannya dari perspektif makro, kebijakan ini dapat membantu pemerintah memperoleh data perdagangan yang lebih akurat. Dengan sistem satu pintu, validitas data akan semakin baik, sehingga pengawasan terhadap penerimaan negara juga bisa lebih efektif. Namun, Profesor Haradi mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari meningkatnya devisa yang masuk ke pemerintah pusat. Dampak terhadap daerah penghasil juga harus menjadi perhatian utama. Ditambahkannya, bagi daerah seperti Jambi yang sangat bergantung pada komoditas ekspor seperti sawit, karet, batu bara, dan produk turunannya, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
5: Dengan satu pintu ini datanya akan semakin valid, sehingga di sisi lain juga bisa meningkatkan efektivitas pengawasan penerimaan negara. Namun demikian, dari perspektif daerah, terutama daerah penghasil sumber daya alam seperti Provinsi Jambi, ya, terdapat juga sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
0: Profesor Haryadi menjelaskan jika mekanisme ekspor satu pintu justru menambah birokrasi, memperpanjang proses ekspor, atau mengurangi fleksibilitas pelaku usaha dalam menjangkau pasar internasional, maka dampaknya bisa langsung dirasakan oleh daerah. Dirinya memperkirakan bisa terjadi perlambatan aktivitas perdagangan, investasi menjadi tertahan dan pada akhirnya mempengaruhi penerimaan daerah yang selama ini ditopang oleh aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam. Pengelolaan sampah di Provinsi Jambi dinilai mulai menunjukkan perkembangan positif, khususnya di Kota Jambi yang saat ini menjadi salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan. Namun perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat. Senior Advisor KKI Warsi Rudisab mengatakan persoalan sampah saat ini bukan hanya terjadi di Jambi, melainkan hampir di seluruh daerah. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pola kumpul angkut buang mulai menghadapi keterbatasan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat. Kemampuan mengangkut sampah yang tidak seimbang dengan volume yang dihasilkan akan memunculkan penumpukan sampah. Rudi menilai Kota Jambi sudah berada di jalur yang tepat dengan sejumlah program pengelolaan sampah yang sedang dijalankan, termasuk rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Namun ia mengingatkan bahwa solusi teknologi tidak akan cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam mengurangi produksi sampah dan membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
6: Kalau bicara di Jambi, sebenarnya dari semua kabupaten kota, justru Kota Jambi ini yang cukup baik karena memang sedang ada beberapa program yang dimulai untuk mengelola sampah secara berkelanjutan.
0: Rudi siap menambahkan pemisahan sampah organik dan anorganik menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan di Provinsi Jambi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci terus berupaya melakukan perbaikan lampu penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan. Perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Juanda Sasmita, mengatakan hingga tahun 2026, jumlah lampu penerangan jalan umum yang telah terpasang di berbagai wilayah Kerinci mencapai 3.700 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 10% mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Menurut Juanda, melalui anggaran pemeliharaan yang tersedia, pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan guna mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Selain itu, tahun ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci juga telah menyiapkan 50 unit lampu lengkap dengan kabel dan perlengkapan pendukung lainnya untuk kebutuhan perbaikan serta penggantian lampu yang mengalami kerusakan. Namun, seluruh 50 unit lampu yang disediakan kini telah dipasang pada titik-titik yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
7: Tahun ini kita ketahui bahwa PJU yang terpasang sampai dengan 2026 sebanyak 3.700 sekian. Sementara karena keterbatasan anggaran, kami untuk tahun ini menganggarkan juga untuk pemeliharaan. Misalkan untuk pergantian lampu kurang lebih 50 unit, kemudian ada juga kontaktor, ada ilis.
0: Di samping itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci berkomitmen untuk terus melakukan pemeliharaan dan perbaikan PJU serta bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Dengan upaya tersebut diharapkan kondisi penerangan jalan umum di Kabupaten Kerinci dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, serta diminta untuk melapor kepada petugas jika ada penerangan jalan umum yang mengalami kerusakan di desa masing-masing. Polda Jambi menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Hitam Mapolda Jambi Senin pagi ini. Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti jajaran pejabat utama dan personel Polda Jambi sebagai bentuk penghormatan serta komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakapolda Jambi Brigjen Pol Beni Ali, sementara turut hadir Irwasda Polda Jambi Kombes Pol Janus P. Siregar, para pejabat utama Polda Jambi serta seluruh personel Polda Jambi. Dalam amanat yang dibacakan Inspektur Upacara disampaikan Hari Lahir Pancasila bukan hanya menjadi momentum mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tapi juga sebagai upaya memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional melalui Astacita menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Melalui momentum tersebut, seluruh komponen bangsa diajak untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari dunia pendidikan, birokrasi pemerintahan, pembangunan ekonomi, hingga ruang digital. Nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial, toleransi, serta persatuan bangsa harus terus diperkuat guna menghadapi berbagai tantangan zaman. Dalam amanatnya juga ditegaskan pentingnya membangun ruang digital yang sehat dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Masyarakat diajak untuk bersama memerangi hoaks, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk provokasi yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Kapolda Jambi melalui Kabid Humas Polda Jambi mengatakan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting bagi seluruh personel Polri untuk semakin memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
4: Berita olahraga.
0: Berita terakhir siang hari ini, gelaran turnamen sepak bola Kapolres Cup 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Penawar Hus sukses membangkitkan gairah olahraga di tengah masyarakat. Tidak sekedar menjadi hiburan, turnamen ini memicu harapan besar dari warga dan pecinta sepak bola lokal agar kompetisi ini menjadi batu loncatan bagi terselenggaranya turnamen yang lebih bergengsi, yaitu Bupati Cup 2026. Antusiasme penonton yang memadati pinggir lapangan di setiap pertandingan menjadi bukti nyata bahwa kerinduan masyarakat akan kompetisi sepak bola yang berkualitas sangat tinggi. Kesadaran tinggi daripada supporter dalam menjaga ketertiban membuktikan bahwa masyarakat Penawar siap menjadi tuan rumah yang ramah untuk skala kabupaten. Ketua Panitia Harisa saat pembukaan Kapolres Cup U40 menyampaikan di hadapan Bupati Kerinci harapan besar masyarakat agar gelaran Bupati Cup dapat dilaksanakan di lapangan sepak bola Penawar. Ia juga menyampaikan secara finansial lapangan sepak bola Penawar sudah memenuhi syarat. Salah satu syarat yang paling penting yakni adanya pagar lapangan. Masyarakat kini berharap aspirasi mereka dapat didengar oleh jajaran pemerintah daerah dan pihak terkait. Kesuksesan turnamen Kapolres Cup 2026 diharapkan menjadi rapor hijau dan bahan evaluasi positif bagi Bupati untuk memberikan lampu hijau bagi perhelatan Bupati Cup 2026 di lapangan Penawar dalam waktu dekat. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Gubernur Jambi pimpin upacara Hari Lahir Pancasila. Puncak kemarau diprediksi akan terjadi pada Agustus 2026. Wakili Kerabat Kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan Brian Aprianto. Selamat siang.
4: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
0: Cica Kuswoyo.
2: Nabila Gomez.
3: Roni Sianturi.
4: Lita Zen.
5: Jambi Siang Ini.

0: kami ya di 0811-670-7888-50. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk kebersamaan di pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia di 100% Indonesia di edisi hari ini, pendengar, untuk 1 Juni 2026. Ini merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Nah, yang mau masuk ikutan harus hafal Pancasila ya. Oke. Sudah ada penelpon. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa kabarnya?
1: Baik, Mauji.
0: Alhamdulillah. Bang Tamrin.
1: Iya.
0: Hafal Pancasila dah?
1: Hafal dikit dah.
0: Ayo, kalau hafal sila pertama apa sih?
1: Tuhan Yang Maha Esa.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Terus
1: tempat apa lah uji? Cuma lama tak ada ikut
0: pasal. Oh, lama tak ikut upacara yo.
1: Iya.
0: Oke, Bang Tamri mau lagu apa nih?
1: Lagunya satu atau dua lagu ya?
0: Satu atau dua?
1: Iya.
0: Iyo nanya terus abang nih satu apa dua, satu atau dua, tiga be bang, tiga.
1: Ada dua be uji.
0: Iyo, ini satu atau dua, nanya terus tak jawab jawab katanya.
1: Iya sama uji.
0: Iyo. Sama sama.
1: Buat Bang Aman ya, buat Lizzy, ada lagi ya, Bang Ana, Bang Aman lagi ya, Udi, Kemban, Jago Imo, Piero, Ajeng, Bang Siawan, buat lagi Jal. Untuk sama Mbak Uci.
0: Oke, satu atau dua, satu atau dua. Nanya terus Dio ini. Iya, kayaknya pening yang palaknya nanya satu atau dua terus. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu atau dua, Pancasila ada lima. Iya, enggak cuma satu atau dua ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, ini hari lahir Pancasila, coba deh. Hafal nggak Pancasila?
2: Oh, kecil.
0: Oke, Pancasila. Pancasila.
2: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Masya Allah, berarti ikut terus upacara ini kayaknya waktu zaman sekolah ya.
2: Hah? Kalau upacara nggak ikut.
0: Waktu zaman sekolah?
2: Oh, nomor satu.
0: Jadi apa waktu itu, waktu zaman sekolah jadi pemimpin upacara atau jadi apa?
2: Pemimpin upacara bisa, baca undang-undang juga sering.
0: Oh, jadi petugas.
2: Sudah biasa kan? Cuman waktu SD mbak, cuman istilah di SD cuman nggak mampu kesana aku.
0: Oh, SMP enggak?
2: Enggak.
0: Oh, SD aja kita?
2: SD, cuman SD-nya kan aku hebat mas, 7 tahun setengah.
0: Walalala, kenapa lama banget?
2: Satu enggak naik mbak.
0: Masya Allah.
2: Iya,
0: terus.
2: Kan kalau di zaman dulu kan pelajaran dari bulan 1 ke bulan 12. Nah, setelah itu kan di itu. Jadi setengah-setengah kan akhirnya kan. Nah, itulah aku kalau kelas 1 kelas 3 itu, Mbak, ada perubahan ajaran tuh. Setengah tahun nambah akhirnya kan.
0: Iya, tapi Pancasilanya mantap betul nih, hafal dia.
2: Undang-undang juga dulu tuh hafal, Mbak. Pernah pingsan waktu baca undang-undang, pingsan itu.
0: Pingsan kenapa? Grogi.
2: Iya, kita kan menghadap ke barat.
0: Panas, nah, matahari.
2: Matahari kan timbul dari belakang.
0: Iya.
2: Jadi silau.
0: Terus pingsan.
2: Iya, aku bisa tahu dari kantor, di kepala sekolah.
0: Iya. Oke, lagunya apa nih?
2: Lagunya Jujur Aja deh, Mbak.
0: Jujur Padamu. Oke.
2: Menunggu jujur dari Mbak Uci lah.
0: Iya, kalau dari aku Jujur Kacang Ijo.
2: Iya.
0: Bubur maksudnya. Bubur kacang hijau. Oke. Salam ya buat yang di belakang, kayaknya pengen ngomong juga. Masya Allah.
2: Jalan sama anaknya, Mbak. Ini duren jangan dihabisin katanya. Duren jangan dihabisin.
0: Duren?
2: Iya.
0: Kok ada duren?
2: Ada, anakku kemarin keluar belanja. Ini oleh-oleh tadi tuh dari anakku.
0: Oh, emang sudah musim duren ya?
2: Enggak tahu ya, dia yang penting bawalah dari pasar kan kemarin tuh.
0: Oh, ada duren di Bayung, Masya Allah.
2: Ini di peninggalan, Mbak.
0: Hah? Peninggalan?
2: Belanja, iya belanja di peninggalan.
0: Kalau
2: iya, kamu kan dari ini, Mbak. Simpang Pau maksudnya tuh ke dalam. Kalau Mbak tahu kan simpang gas itu. Nah, keluarnya ke peninggalan deket, Mbak. Kali 1 jam.
0: Oh, lagi musim duren ternyata di sana. Masya Allah. Iya, iya, iya.
2: Mbak, takutnya aku belum keluar, Mbak, durennya, Mbak.
0: Oh, kok tiba-tiba musim duren ya? Ini bulan apa sih kok musim duren?
2: Bulan Mei, Mbak.
0: Mulai Juni.
2: Oh, duren kotakan, Mbak, ternyata.
0: Maksudnya?
2: Yang apa, yang di itu apa? Yang dari apa, Maret atau di apa, kan? Ya pokoknya kotakan
0: lah. Pokoknya makan duren lah gitu ya.
2: Ya, ya jelas. Pokoknya lagunya untuk semua pendengar
0: persahabatan. Oke, siap.
2: Oh ini juga, kalau jadi insya Allah besok berangkat, Mbak.
0: Kemana?
2: Ke Banten tuh lah.
0: Oh balik kampung. Oh aduh, insya Allah.
2: Cuma nggak tahu jadi enggaknya kan?
0: Oh gitu pula.
2: Minta kakak dulu ke sana kan?
0: Kayak mana?
2: Mau nemuin kakak dulu, kompromis kakak sama kakak.
0: Oh, rame-rame berangkatnya.
2: Iya, kakak sepasang, aku sepasang, anakku sepasang gitu.
0: Oh, gitu. Naik bus, naik apa?
2: Bawa mobil sendiri mah anak.
0: Oh, ya.
2: Oh, ini yang miss call baru nih, super cepet-cepet kalau ini.
0: Oh, biarlah dia tuh. Biarlah. Iya. Oke.
2: Okay. Itu Bang Putra meraih Bang Uci katanya, mau Uci katanya.
0: Iya, mau dikasih duren siapa yang enggak mau.
2: Iya. Ya, itu aja buat Uci ya.
0: Makasih.
2: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu atau dua Pancasila ada lima. Nanti lagi ya, balik lagi nanti. Hafalin dulu Pancasilanya ya sebelum masuk ya. Karena hari ini hari lahir Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
11: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
12: Pro 1.

0: Ya benar, masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi di 100% Indonesia, pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia untuk edisi 1 Juni 2026. Selamat siang.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak T, apa kabar?
1: Sehatlah,
0: Mbak Uci. Alhamdulillah. Lagi apa siang macam Iko?
1: Istirahat.
0: Pak T. Jam segini istirahat.
1: Ya,
0: mulai lagi? Mundur. Oh, mulai lagi kakek. Bentar lagi.
1: Ya, bentar lagi.
0: Bentar lagi. Yo yo. Hari kok hari lahir Pancasila. Apal dak Pancasila tuh, Pak T?
1: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oke, baik. Itu momen upacara yang paling teringat tuh kapan tuh, Pak T, yang paling berkesan?
1: Ya, lagi di SD nih, Pak.
0: SD, ya?
1: Iya, SD kan ingat terus. Selalu ingatannya tuh betul, kan? Kalau tua kayak gini udah lupa. Emang baik ini sih, masih ingat.
0: Iya.
1: Nggak banyak yang dipikirkan, yang lain-lain, kan? Nah, dulu mau

0: Ya pulang malu, udah pulang rindu.
1: Iya, gitu. Iya.
0: Rindu dengan Pro 1 nih kalau udah masuk.
1: Iya gitu pula ya.
0: Iya. Mak, ini ada musim besar ini, Mak.
1: Apa tuh?
0: Musim kemarau. Mulai musim kemarau.
1: Iya, udah kering gak ya?
0: Belum keringnya belum.
1: Oh.
0: Kawan tadi kan musim durian, kita
1: musim kemarau. Iya.
0: Musim orang cari ikan, nangkul.
1: Oh, gitu kalau musim tebing, kemarau.
0: Di pinggir tebing lah.
1: Kalau musim kemarau malah cari ikan.
0: Iya lah, ikan-ikannya ikan muda di pinggir batang hari itu orang nangkul, cewek-cewek nangkul.
1: Oh, ah cewek-cewek juga?
0: Nggak, cewek lah yang nangkul, Mbak. Kalau orang lanang, dah.
1: Oh, gitu.
0: Di sungai-sungai kan ikan keluar, lambat,
1: Kan nangkul tuh pakai alat berat gak sih?
0: Enggak, nangkul itu kan ada berapa berat, enak ngangkatnya gitu.
1: Oh, ikan ya, apa yang dapat?
0: Ikan lambak sering.
1: Lambak tuh yang kecil-kecil tuh?
0: Ah, yang kecil-kecil, yo. Yang putih-putih kecil kan.
1: Yo.
0: Ikan seluang juga.
1: Ikan seluang.
0: Tapi kalau ada orang beli mampir lah, kadang di pinggir-pinggir jalan di sungai itu sudah ada siang dijualnya kan.
1: Oh iya, digoreng lemaknya tuh dibikin sambal. Oh,
0: iya, orang putih mampir beli kan.
1: Iya.
0: Bawa timbangan dulu, dia carikan dulu.
1: Nah, laju lah kepengen pulok goreng ikan.
0: Coba sekali muncul ke tembesi ini, nama Jambi itu lah.
1: Iya, tembesinya mana Pak T?
0: Nah tembesi, pasal tembesi lama, itu bukan Lipa Lima, bukan. Masuk lagi jalannya.
1: Pasar tembesi?
0: Iya, harus langsung kan ke Terapas, ke Jembatan Panjang.
1: Lampangan Benteng. Lampangan Benteng?
0: Ah, Lampangan Benteng itu ada penyeberangan juga tuh. Tinggi Batang Hari nangkul lah rame kalau
1: ada musim kemarau ini. Sekarang lagi musim. Iya, asik juga ya. Tapi dari...
0: Nggak ada lama dah tempat musimnya tuh, paling-paling 2 minggu dan tidak ada lagi sudah.
1: Oh, biasanya tuh pagi atau sore orang banyak? Nangkul.
0: Kalau paginya ada mudik, kadang sore tidak ada lagi gitu.
1: Oh gitu.
0: Tidak ada terus sedar. Iya. Kan keluar dari sungai.
1: Oh iya. Ada mudik. Nah asik pula nengoknya. Ngebayanginnya bela seru ya, apalagi kalau sampai ke sana ada.
0: Baiklah.
1: Ramenia. Nasehat. Iya. Oke Pak T, pulang malu tak pulang rindu ya.
0: Iya. Salam untuk yang barusan masuk tadi. Terima kasih, tidak ada yang gue udah kenal mungkin.
1: Iya, tidak kenal.
0: Iya, Bang Rijalan seduo juga ya. Bapak, Jamu Jambi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ada Bang Andre juga, ini kenal orang ya. Terus ada Bang John ya. Terus Bang Jos juga. Mak Ram, ini kenal juga, Umi juga kenal. Yang lain-lain belum kenal, salam kenal ya dari Pak T ya.
1: Oke, Pak T.
0: Dan lama, tapi bersemi kembali.
1: Iya.
0: Kan zaman Bang Raden dulu, dah.
1: Oh. Gitu nah, ya.
0: Itu Abang Tarmizi, ada?
1: Masya Allah, yo.
0: Iya, dia masih ada di Bulian, Bang Tarmizi sering ketemu kami itu.
1: Oh, tapi lah pensiun beliau.
0: Betul, lah pensiun, tapi dia dari pemerintah daerah di Batang Hari.
1: Iya, dari RRI pindah ke kantor Batang Hari.
0: Kebetulan kami SD sempat sekolah tuh.
1: Oh, gitu. Gitu, yo.
0: Ya, Mbak Uci, terima kasih
1: ya. Yo.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak T. Yusuf di Tembesi yang nak cari seluang kata Pak T tadi ya. Apalagi tadi tuh? Lambak ya. Oke. Jadi kepengen nih sampai ke Tembesi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aba, apa kabar?
2: Iya, apa kabar?
1: Ih, ditanya-nanya pula.
2: Ya kan tanya kembali.
1: Dijawab, kalau ditanya dijawab, bukan balik nanya. Sehat lah, Mbak.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, yang penting sehat, lah makan, lah tidur, lah mandi, ya dak?
2: Iya, lagi ngopi nih.
1: Ngopi, laju, lah bukannya lah tidur, malah ngopi dia.
2: Iya, dak bisa tidur, habis dohor tadi lah,
1: ngopi lah. Ngopi be, iyalah. Iya, hari Pancasila nih, Abah masih hafal enggak?
2: Mungkin insya Allah masih hafal lah.
1: Ayo, Pancasila.
2: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Indonesia.
1: Mantap, betul. Itu pernah jadi petugas.
0: Itu sudah mendarah daging kalau sudah. Itu ya.
1: Iya, setiap Senin upacara ya.
0: Iya. Ya dari SD dulu lah.
1: Dari SD.
0: Iya, dari
1: sampai SD SMA setiap hari upacara.
0: Iya, itu. Tiap hari Senin itu apalagi hari besar gini ya.
1: Iya, betul. Pernah jadi petugas upacara, Abah?
0: Paling-paling komandan regu itulah.
1: Oh, siap gak? Iya.
0: Jadi komandan regu satu kelas kan?
1: Oh, iya.
0: Iya, satu kelas kan satu regu.
1: Iya.
0: Macam itu kan?
1: Iya, siap.
0: Iya.
1: Di Jambi sekolahnya atau di mana?
0: Masih di Jawa lah kalau
1: Abah. Masih di Jawa, dikirai sekolah di Jambi. Lagunya apa nih, Abah?
0: Ya.
1: Lagunya mau apa?
0: Lagunya dari Jamal Mirdad ada?
1: Boleh, yang mana?
0: Natalia judulnya.
1: Natalia.
0: Iya, itu dia.
1: Oke.
0: Yang
1: apa?
0: Yang ada durian tadi di
1: mana? Ada durian di pohon.
0: Betul di Bali tadi kan ada durian
1: dah. Iya, makanya saya kaget. Kok ada durian?
0: Di Mendalo ada juga durian.
1: Apa? Patung durian?
0: Bukan.
1: Apa?
0: Durian di sini.
1: Betulan, lagi musim.
0: Iya, apa kan durian.
1: Oh, alah, enggak nanyo aku, enggak penting. Ya wes itu be. Itu mah enggak nanya, enggak penting. Wes itu be.
0: Iya.
1: Oke.
0: Semuanya aja yang
1: mau. Oke, makasih ya, Bang.
0: Selalu.
1: Iya.
0: Hati-hati.
1: Sama-sama. Siap.
0: Di sini panas ini.
1: Iya, enggak nanyo.
0: Saya tahu.
1: Oke, Abah.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dua nomor lagu ya, Armada dan Jamal Mirdad. Nanti balik lagi, jangan lupa apalin dulu Pancasilanya ya. Soalnya hari ini 1 Juni sejak 2016 kita peringati hari lahir Pancasila dan ada libur nasional di 1 Juni.

0: Pancasila sebagai dasar dan jiwa bangsa Indonesia.
1: Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: FM 88,5
4: Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Saya masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi ya. Silakan mendengar di line telepon kami di 0811 6707 8850. Di peringatan hari lahir Pancasila hari ini ya, silakan untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Ucia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya orang Bajubang?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Musim apa di Bajubang? Hah? Lagi di mana?
1: Mbak.
0: Pindah.
1: Geser sebentar, Mbak, sehari ini.
0: Sehari ini, Bae?
1: Iya, sehari ini, Bae. Main ke tempat Ayu, di Bahar.
0: Oh, Bahar berapa?
1: Bahar Bunut. Di Bunut ada ring 3 sini, Mbak Uti.
0: Bunut tuh masih Bahar?
1: Masih masuk Bahar.
0: Oh iya, sehari ini Bae di Bahar.
1: Iya, lagi rame-rame sama konak-konakan tadi.
0: Oh, ada yang dipotong enggak?
1: Kayaknya dipotong enggak ada lah, Mbak. Kepotong kemarin apa, Uci?
0: Kirain hari ini motong ayam gitu.
1: Yang dipotong kemarin inilah yang dimasak, Mbak Uci.
0: Oh, yang dipotong kemarin belum habis ya. Jadi ya. Masak hari ini. Bang Juli, apa enggak Pancasila?
1: Pancasila. Mudah-mudahan lah, Mbak Uci ya.
0: Nah, lanjut. Pancasila.
1: Pancasila. Memang harus, Mbak Uci ya?
0: Iya, harus.
1: Bentar ya, saya ingat dulu.
0: Allahu Akbar.
1: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Masya Allah, tiap hari upacara, tiap hari Senin.
1: Upacara di rumah lah, Mbak.
0: Tidak, waktu zaman sekolah dulu.
1: Oh, zaman sekolah ya, Mbak, tahun 90-an, tahun 2000 upacara. Kalau STM nggak jarang upacara, Mbak.
0: Kalau STM?
1: Iya.
0: Iyalah, nakal galo.
1: Iya. Mulai telat tepuk, Mbak.
0: STM mana?
1: Di Muara Bulian, Mbak. Tahun 2000, Mbak, lulusannya, Mbak.
0: Iya. Sempat jadi komandan upacara?
1: Kalau komandan waktu madrasah, pernah.
0: Oh,
1: kalau SF kadang-kadang bawa bendera.
0: Waduh, bawa bendera. Salah, luar biasa.
1: Saya kan anak yang baik, Mbak.
0: Oh, anak yang baik ya. Jadi masuk STM bisa lah ya, ini bongkar-bongkar motor.
1: Kalau bongkar bisa lah, Mbak.
0: Masa nggak ada tahu.
1: Jangan kok kan naikin juga bisa, Mbak.
0: Iya, memang lah anak Indonesia nih pacaknya ngebongkar weh.
1: Iya lah, bisa lah bongkar.
0: Disuruh
1: ya.
0: Bayain bingung. Iya, mau lagu apa?
1: Lagunya Sebaiknya, Mbak.
0: Apa?
1: Sebaiknya.
0: Sebaiknya udah tahu.
1: Sebaiknya dari NAP.
0: Sebaiknya. Ya. Sebaiknya Anda tahu.
1: Sebaiknya Anda tahu.
0: Iya, udah itu aja. Nah,
1: ada sih judulnya, Mbak.
0: Iya, siap.
1: Sebaiknya kalau ada ya. Duh, lagi ramu.
0: Wah, kayaknya ponakannya tuh.
1: Cucung, Mbak.
0: Cucung.
1: Iya, cucung ada keponakan tapi yang saya kakek.
0: Iyalah.
1: Cucung. Cucung lagi gede-gede, Mbak.
0: Iya, biasa.
1: Cucung cicit.
0: Namanya kita ngumpul, ya, Dak?
1: Yang ngumpul.
0: Sebaik.
1: Mau berenang, Mbak.
0: Mau berenang di mana?
1: Berenang di air lah, Mbak.
0: Oh, dikira berenang di. Karena ada juga berenang di bola-bola.
1: Dan berenang di air. Jadi ada bola-bola enggak seru, Mbak.
0: Oh, enggak.
1: Kalau berenang kalau pakai bola kan susah, Mbak, tapi bisa ngambang, Mbak.
0: Iya.
1: Di air kan bisa ngambang, Mbak.
0: Iya. Oke.
1: Salam, Mbak, ya.
0: Siap.
1: Salam pertama untuk Mbak Uci, selamat bertugas. Sehat selalu, Mbak Uci, ya.
0: Sama-sama, makasih.
1: Ada daging udah habis, Mbak, ya?
0: Masih banyak.
1: Masih banyak, ya?
0: Iya.
1: Bagi lah, Mbak, tetangga, Mbak. Kalau banyak, Mbak.
0: Emangnya situ tetanggaku.
1: Iyalah, itu Pak Peri juga, ya.
0: Iya.
1: Bang JJ, Abang Doyok tadi juga. Okay. Itu Bang Amarkan, Bang Rudi juga.
0: Iya.
1: Terus untuk Putra Banten, Kang Sule juga. Untuk Mbak Karyo. untuk semuanya Mbak Uci ya.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya Mbak Uci.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di 08 11 67 07 88 50. Harlah Pancasila hari ini ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang.
1: Halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Azhar Sumerti.
0: Hah?
1: Tarsan.
0: Siapa?
1: Mas Tarsan.
0: Mas Tarsan di mana?
1: Di perbatasan Jambi Palembang.
0: Oh, baru sekali ini nelpon.
1: Ah, udah sering, Mbak Uci kadang lupa.
0: Iya, tapi enggak ada namanya di Siko.
1: Tulis ya, Pak.
0: Batas Jambi Palembang. Langsung, batas langsung. Jambi Palembang. Hah?
1: Iya, langsung saja.
0: Langsung saja. Pancasila, siap.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Wah, hafal betul dianya.
1: Proklamasi enggak nih, Mbak?
0: Proklamasi. Ini aja pembukaan Undang-Undang 1945.
1: Ya, satu alinea apalah itu.
0: Iya, satu alinea. Iya, iya, iya.
1: Banyak banget nanti yang di belakang.
0: Kayaknya pernah jadi petugas upacara ya.
1: Inspekturnya, Mbak.
0: Serius?
1: Iya, serius dulu.
0: Oh ya, di mana?
1: Di Jawa lah, Mbak.
0: Heeh. Nah, maksudnya instansi lembaga apa?
1: Oh, kalau sekarang nih.
0: Heeh.
1: Di Desa Sukajaya.
0: Oh, Desa Sukajaya. Inspektur ya. Atau inspektur itu kan pembina upacara ya?
1: Nah, iya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Oh, waktu itu tugas di mana?
1: Di lapangan.
0: Kok di lapangan sih? Ya iyalah, upacara ya di lapangan.
1: Makanya.
0: Maksudnya apa? Ya, TNI, upacara. Apa polisi, apa oh. Pak Lurah?
1: Wakil dari Pak Kepala Desa.
0: Oh, terus jadi pembina upacara.
1: Iya.
0: Oh iya iya. Oke. Okay. Mas Arsan mau lagu apa nih?
1: Pengen lagu yang ngepit lah dari Wali.
0: Wali apa?
1: Cari jodoh.
0: Cari jodoh, bukan cari dodol. Cari jodoh. Oke, oke.
1: Oke, lah. Bahkan terus sempat dari tadi.
0: Iya.
1: Dekat lah sama Kak Jaya, Bu.
0: Eh, Kak Jaya? Oh iya.
1: Oke, untuk Bu Yani, Kang JJ, Bang ADCS, semuanya tuh satu loh.
0: Mm-mm.
1: Oh, Kang Sule ini, Kang Sule.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat siang, biasanya mantu RRI.
0: Betul.
1: Eh, Mbak Uci.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya namanya gak tercatat ya, jadi gak tahu siapa. Ya wes, sekarang simak bareng dua lagu ya. Ntar balik lagi di line telepon 0811 1707 8850.

0: Pancasila adalah ideologi negara, landasan kepribadian bangsa Indonesia yang telah dicetuskan oleh Presiden Soekarno.
1: Apa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomes.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
7: Jambi Siang Ini.
8: Oke, benar masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan di 1 Juni 2026. Halo, selamat siang.
9: Selamat siang, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini?
9: Panas, Bozi.
8: Panas, iya. Ya,
9: hilang-hilang timbul, apa lo, Bozi?
8: Apanya hilang-hilang timbul?
9: Telepon RRI ini. Karena tadi hilang, mau masuk kan hilang dewe.
8: Oh iyo, tapi lah bisa nih masuknya, alhamdulillah. Iyo, iyo, iyo, iyo, iyo. Yang penting lah bisa masuk. Nah, Pancasila hafal dak tuh, Pak Ujang? Ayo, cemano ingat ya, coba dulu.
9: 80 dulu solam.
8: Iyo, laju coba Pancasila.
9: Pancasila. 1. Ketuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
8: Nah, bisa lah. Iya. Nak lagu apa nih, Pak Ujang?
9: Menunggu.
8: Oke.
9: Okay. Yang dulu.
8: Oh, lagu lama.
9: Lagu juga. Iya.
8: Ha, apa tuh judulnya? Aku masih seperti yang dulu.
9: Oh, tadi itu.
8: Oke.
9: Okay. Aku tadi ada mesti pacu sumna.
8: Ha.
9: Kalau nama saya di tengah di lagu apa, nomornya ada mana, tapi saya telepon nomor.
8: Oh, kenal sama Pak Teh Yusuf?
9: Kenal, sudah biasa, Pak Teh Yusuf itu nomor saya lah, sejak di Abang Deden, Maren, Abang Ari.
8: Nah, iya nian.
9: Abang Ari lagi DRI, itu kan?
8: Lah pensiun abang kita tuh.
9: Lagi. Lupa, Abang Deden lagi, Abang Deden gubernur. Salam-salam banyak. Mau
8: kio. Yo.
9: Mau kio sak lalu mau kio.
8: Oh, sama.
9: Sangat kalau mau kio kalau siar tentu yo.
8: Iyo, alhamdulillah.
9: Nah, itu kan sinyal tinggi lagi hilang ulah.
8: Nah, itu pula.
9: Kau mau lepas susuk kau hal ya.
8: Iya.
9: Lepas susuk.
8: Iyo. Iyo, Pak Teh tadi bilang lagi musim ikan.
9: Wah yo, kan itu anak lama anak tu.
8: Yo, lambat sama saluang katanya.
9: Saluang, kan.
8: Tinggal nangkul be.
9: Datang masa nama asoi kan?
8: Iktu ya.
9: 10,000 asoi tu.
8: Oh, masuk. Asoi
9: yang pada silur.
8: Nah, kepingin pulau saya sampai situ.
9: Wah, nak alboja. Mampir pasti. Iyo,
8: rambutan masam.
9: Iya. Saya orang sana.
8: Oh, kan? Pokoknya ada jalan-jalan tuh namanya rambutan masam tuh ya.
9: Iya. Beli jalan itu.
8: Iya.
9: Saya pernah borong duku sana duluan,
8: Bapak
9: dulu. Salam pasti sebagai sombongnya.
8: Iya.
9: Oh, siapa yang babah ya? Sama Penjul, Sapu Putra dia yang di mana Putra dia mana dia kok?
8: Bayung Lincir.
9: Mak masuk belum?
8: Lah
9: dulu masuk.
8: Iyo, lah di depan dia tadi.
9: Iyo, minta nomor kelado nomor itu.
8: Iyo.
9: Ada bocah tu nomor itu tu.
8: Iyo, ada.
9: Penjal.
8: Iyo.
9: Jangan masuk ko. Aku pasti untuk nomor ko 08 012 74 24 75 13. Ayo, Pak Uji tambah masuk lagi sebutian. Ada lagu Moji?
8: Ada.
9: Ah, lagu Moji Yo.
8: Assalamualaikum, Mbak Tuzung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar masih di nomor telepon Pro 1 RRI Jambi ya. Oke, selamat siang.
9: Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang Iko?
9: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah sehat juga.
9: Nah,
8: lah hafal Pancasilanya lah hafal belum? Ayo, laju ke. Saya nak tahu macam mana yang hafalnya tuh.
9: Langsung
8: limo dah ada. Pancasila tuh dari satu. Dak tiba-tiba laju limo. Iyo.
9: Iyo. Langsung limo selesai langsung.
8: Iyo langsung. Assalamualaikum.
9: Iya, sila pertama tuh.
8: Yo, Pancasila, kayak gitu mulainya. Pancasila.
9: Pancasila.
8: Satu.
9: Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
8: Wah, pernah jadi anu pe?
9: Hai, gitu. Undang-undang mana siapa? Lagi
8: syukur
9: mana siapa?
8: Iya.
9: Dengan seluruh
8: wah, himne ya.
9: Iya.
8: Masalah. Pernah jadi petugas ya? Pernah jadi petugas?
9: Jadi petugas terus.
8: Oh iya. Jadi apa? Petugas apa?
9: Aku bawa bendera juga.
8: Komandan upacara juga.
9: Karena aku ganti-ganti lah. Kadang di undang-undang. Sering dibaca. Jadi sampai sekarang udah hilang-hilang. Ingat terus.
8: Iyalah, kalau sudah jadi petugas tuh, wah, pokoknya depan kaca tuh lah.
9: Yang Senin itu, kalau tuh cuma diganti-ganti yang kadang masih undang-undang, kadang apa upacara, kadang itulah kan, kadang sampai sekarang alhamdulillah itu.
8: Oke, masyaallah. Lagunya?
9: Lagu Putri ada enggak? Putri.
8: Putri siapa?
9: Dari Iklim.
8: Iklim? Iklim tuh Malaysia.
9: Malaysia ya.
8: Iya, Indonesia banyak.
9: Dari apa? Putri dari mana? Kaja atau di
8: Putri, siapa Putri?
9: Putri, kayak pula.
8: Oh, Jamrud.
9: Jamrud ya.
8: Oke, dicari. Halo. Lah, itu be.
9: Ya udahlah, salam untuk semuanya aja mau siap.
8: Oke, siap.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Aduh. Oke, selamat siang.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetanggaku.
8: Iya, lagi apa tetanggaku?
0: Lagi nelpon.
8: Nelpon. Iya, lagi nelpon. Masak lagi masak.
0: Sudah
8: bosan
0: makan.
8: Oh, makan apa?
0: Nasi.
8: Oh, masih makan nasi.
0: Iya, orang sudah makan batu.
8: Iya, banyak kan orang sudah ganti makannya ubi gitu.
0: Ubinya belum ada, belum diganti sumbu.
8: Iya. Hafal enggak Pancasila?
0: Insya Allah, Pak. Karena okay. Dulu kalau pas hari Senin, kawinnya baca undang-undang.
8: Oh, iya. Pembukaan, bukan undang-undang.
0: Iya, bukan undang-undang. Terus kalau misalnya pramuka itu kawinnya baca dasar dharma pramuka.
8: Oh, iya. Pramukanya sampai tingkat apa? Penegak, penggalang?
0: Penggalang.
8: Nggak sampai penegak?
0: Nggak.
8: Tapi okay,
0: bisa tegak lagi, sudah.
8: Nggak bisa tegak lagi. Ayo, Pancasilanya, ayo. Diujin mana hafalnya tuh.
0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, apa dua?
8: Kemanusiaan
0: yang adil dan beradab. Tiga, tanya dong Mbak Uci itu, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, biasanya perpustakaan dan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku haus Mbak Uci, minum bentar.
8: Macam mana?
0: Sembuh Mbak Uci.
8: Macam mana petugas upacara ni? Anda nado petugas minum dulu, minum teh tebu pula.
0: Enggak, ini ada es bubur depan nih, ha.
8: Oh, lagi di depan situ ya?
0: Enggak, ini di rumah nih. Bapak tadi beli es tebu.
8: Oh, alah, tiap hari kayaknya minum banyak tebu.
0: Iya lah, kalau es tebu kan ada dong kasih pakai es.
8: Ah, iya, enak.
0: Kita taruh kulkas deh, biar dingin dewe, sejuk dewe.
8: Oke, oke, oke. Ini nak lagu apa nih?
0: Coba hilang ingatan.
8: Hah? Hilang ingatan?
0: Iya.
8: Ngapa sampai hilang ingatan?
0: Bukan saya hilang ingatannya.
8: Oh, jangan hilang duit, be. Biasanya lebih parah hilang duit daripada hilang atau ingatan.
0: Hilang duit pening ya, Ries, mama nonton ya, Ri.
8: Hilang ingatan, oke. Okay.
0: Kalian udah galau-galau, Bella. Saya mau juga gak tutup. Tadi itu berhubung yang sini masuk.
8: Tidak lah, masih sempat lagunya.
0: Seminggu lebih, seminggu lebih gak masuk-masuk.
8: Iya, ngapa?
0: Iya, error gak pacar untuk nelpon.
8: Oh, gitu. Saya kira
0: untuk
8: sebok.
0: Nelpon mati, untuk nelpon bencet mati, bencet mati.
8: Ah, terus kok bisa sekarang?
0: Hah?
8: Kok bisa sekarang?
0: Beli baru.
8: Waduh, mantap. HP baru, telepon RRI.
0: Iyalah. Rasanya nih tangan nih sama mulut gatal kalau bisa ngomong nih.
8: Iya dah, rindu juga kan.
0: Iya, kapal dari zaman bengkak sudah biasa kayak gitu.
8: Iya sih.
0: Pak Uci, terima kasih ya.
8: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makan tekwan pakai es tebu enak nian tuh ya. Eh, selamat siang.
6: Siang.
8: Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar dirimu?
8: Alhamdulillah, gimana kabarmu?
6: Baik-baik saya.
8: Oh, alhamdulillah kalau baik-baik saja. Hafal enggak Pancasila?
6: Hafal lah.
8: Oh, kalau hafal macam mana coba? Saya nak dengar.
6: Coba gaya.
8: Iyalah.
6: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
8: Wah, mantap. Pernah jadi petugas upacara, gak?
6: Gak.
8: Hah? Gak pernah?
6: Cuma ikut mari.
8: Oh, tapi gak pingsan.
6: Hah?
8: Gak pingsan tapi kan?
6: Enggak. Masa pingsan yang bisa dipakai cuma teman aja.
8: Oh, cuma teman aja yang pingsan.
6: Iya, paling kalau ikut baris paling depan paling nomor 2 itu.
8: Oh, anak baik berarti kalau barisnya ada di depan. Baik. Iya, biasanya kalau yang di belakang tuh kan ngerumpi deh nyo. Okay.
6: Biarpun enggak cuma ikut baris tapi cuma memperhatikan teks Pancasila.
8: Oh, hafal juga ya, dak ya. Karena kalau misalnya apa namanya pembina upacara bilang Pancasila, langsung diem galau kan Pancasila. Iya iya iya.
6: Waktu dulu sekarang udah agak lupa ya dulu apa. Apa yang itu dia?
8: Apa?
6: Yang satunya.
8: Pembukaan.
6: Bukan yang lupa lagi nih.
8: Ay, banyaknya, enggak ada ingat. Apa?
6: Lupa lagi.
8: Pembukaan lah, pembukaan. Apa? Yang mana?
6: Bukan yang itu.
8: Yang mana?
6: Tentang anu dulu, ha? Kalau kita ikut... Mm-hmm. Ikut apa namanya ya?
8: Ikut arisan. Ikut apa?
6: Kalau pramuka apa?
8: Oh, dasa dharma.
6: Iya, jadi sekarang enggak lupa.
8: Oh iya, dasa dharma pramuka. Pramuka itu.
6: Selalu apa sekarang lupa.
8: Oh, anak ikut pramuka juga.
6: Enggak.
8: Oh, enggak. Ya macam mana lah apa?
6: Cuma dulu kan ada ikut baca itu juga.
8: Baca apa?
6: Baca dasa dharma itu.
8: Tapi udah ikut pramuka?
6: Enggak, tapi disuruh baca ke depan, diapalin.
8: Siapa yang nyuruh?
6: Hah?
8: Yang nyuruh siapa?
6: Dulu kan ada juga tentang itu juga, guru pramuka.
8: Guru pramuka.
6: Iya, tapi disuruh apal itu.
8: Suruh hafal dasa dharma pramuka.
6: Iya.
8: Iya, iya, iya. Tapi udah ikut pramuka.
6: Enggak.
8: Oh, ya udahlah.
6: lagunya.
8: Lagunya apa?
6: Berbeza rindu.
8: Berbeza, iya ya. Iya. Berbeza, tapi satu, Bineka Tunggal Ika namanya.
6: Iya benar.
8: Ya udah itu aja, makasih.
6: Iya, Bang Rudi udah masuk.
8: Gak masuk dia hari ini ngitung duit. Dia udah hafal Pancasila, takut
6: iya,
8: dia. Dia takut. Udah hafal Pancasila masalahnya.
6: Oke lah, makasih ya, Mbak.
8: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih ya pendengar. Anda yang sudah bersama kami berpartisipasi di Pancasila. Karena hari ini ya hari lahir Pancasila. Kita orang Indonesia itu dasar negara, jadi harus hafal Pancasila. Oke, terima kasih. Saya Suci Rahayu, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tanah airku adalah Indonesia. Ini adalah negeri elok dan amat kucinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, negeri yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku adalah negeri yang aman dan makmur, dikenal dengan nama Pulau Kelapa. Negeri yang amat subur, juga disebut Pulau Melati, yang menjadi pujaan seluruh bangsa sejak dulu kala. Lihatlah melambai-lambainya nyur di pantai, seperti berbisik-bisik raja pelana. Mereka para pelana memuja pulau-pulau nan indah permai. Inilah tanah airku, negeri

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: FM 88,5 Rusatu RRI Jambi.
11: Rusatu RRI Jambi. FM 88,5
12: Rusatu. Jangan takut.

Ya, baik-baik di mana-mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan edisi hari ini, gitu ya, edisi Senin 1 Juni 2026 bertepatan di hari lahirnya Pancasila. Dan mendengar di mana-mana anda berada, baru saja berlalu lagu Setia Band dengan lagunya Jangan Takut Jadi Indonesia. Ya, tentunya di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga dipancarluaskan melalui stasiun Relay Pro 1 di 99,4 dan juga 95,8 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir di 99,0 MHz. Baik-baik di mana-mana berada, kembali emosi dan informasi. Wamen Komdigi ini tekankan makna Pancasila dalam menghadapi ancaman di ruang digital. Wakil Menteri Komunikasi dan juga Digital, Wamen Komdigi ini Angga Raka Prabowo menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman menjaga persatuan bangsa. Itu diungkapkannya saat menjadi inspektur upacara dalam kegiatan hari lahir ala Pancasila di kantor Kekomdigi Jakarta. Ia juga menuturkan dalam hal transformasi digital ini, nilai-nilai Pancasila berperan besar dalam menghadapi derasnya arus informasi. Hal tersebut dijelaskannya seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, intoleransi, hingga penyalahgunaan teknologi digital. Wamen Komdigi Angga menyatakan hal itu menjadi tantangan baru bagi Indonesia di tengah perkembangan teknologi informasi. Meski memiliki tantangan dalam mewujudkannya, namun ditekankan Angga bahwa tantangan itu dapat teratasi dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga dalam Pancasila. Ia juga menyatakan awal berdirinya bangsa Pancasila telah terbukti dapat mempererat dan juga menjaga persatuan bangsa Indonesia. Wamen Komdigi Angga juga turut menyoroti bagaimana Pancasila dapat menjadi jawaban dalam menghadapi krisis sosial, ekonomi, hingga disintegrasi. Karena itu ia mengingatkan agar ruang digital tidak lagi menjadi arena memperuncing perbedaan dan juga memecah belah masyarakat, namun ditegaskannya teknologi harus dapat memperkuat persatuan dan juga memperluas akses pendidikan serta membuka ruang kreativitas dan juga inovasi seluruh masyarakat.

Kita beralih ke informasi berikut ini, pemerintah kantongi bocoran kuota haji Indonesia tahun 2027. Menteri Haji dan juga Umroh Indonesia Menhad Muhammad Irfan Yusuf menerima bocoran kuota haji tahun 2027. Kabar ini disampaikan saat Menhad Irfan Yusuf berada di Kota Mekah pada Ahad 31 Mei 2026. Ya, dokumen terkait permintaan Indonesia menyiapkan nama jamaah sesuai dengan kuota tahun berjalan kuota haji belum disampaikan secara jelasnya, katanya kepada Media Center Haji MCH di Tanah Suci. Berdasarkan arahan tersebut, jumlah kuota jamaah Indonesia diproyeksikan mencapai 221 ribu orang. Jumlah ini menjadi pedoman resmi kementerian dalam melakukan persiapan awal. Nah, kuota tersebut diperkirakan tidak akan berkurang dari jumlah yang ada sekarang, bahkan peluang mendapatkan kuota tambahan dari Arab Saudi masih sangat terbuka, ujarnya. Pemerintah perlu memastikan kesiapan anggaran, nantinya anggaran tersebut akan dikomunikasikan bersama Badan Pengelola Keuangan Haji.

Mana pun anda berada untuk menemani anda selanjutnya lagu-lagu religi islami menjelang nanti akan kita ikuti bedu dan azan asar untuk kota Jambi dan sekitarnya itu pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga dipancarluaskan melalui stasiun relay Pro 1 99,4 MHz Morobungo, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz.

0: Jambi Sur ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Mendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.
1: Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
2: Pengalamanku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia.
1: Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah

Ya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Nayani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi. Dan pendengar, kembali mau sidang informasi. Ini ada cara mengunduh sertifikat haji resmi lewat kartu nusuk. Ya, jemaah haji Indonesia kini bisa mengunduh sertifikat haji resmi dari pemerintah Arab Saudi. Dokumen digital tersebut dapat diakses secara mandiri melalui pemindaian kartu nusuk. Ya, kartu nusuk merupakan identitas resmi jamaah selama berada di tanah suci. Kartu ini berhubungan dengan berbagai layanan digital termasuk juga penerbitan sertifikat. Layanan ini juga menjadi bukti resmi penyelesaian ibadah haji tahun 2026. Jamaah cukup memindai kode batang yang tertera pada kartu nusuk mereka. Setelah halaman terbuka, jamaah dapat mengubah pengaturan ke dalam bahasa Inggris. Langkah berikutnya adalah memilih menu untuk melihat sertifikat pada layar. Tersedia beberapa pilihan bahasa Arab, seperti bahasa Arab, Perancis, Inggris, hingga bahasa Malaysia. Jamaah dapat langsung perhatiin jauh dokumen tersebut, mengunduh berkas tersebut. Dokumen resmi dapat disimpan dalam format PDF, lalu dicetak sesuai dengan kebutuhan. Transformasi digital ini mempermudah jamaah tanpa perlu mengurus dokumen manual. Proses pengunduhan mandiri bisa dilakukan sebelum atau juga setelah kembali ke Indonesia. Syarat utamanya adalah akses akun dan kartu nusuk jamaah masih aktif. Dan informasi berikutnya, jamaah haji Indonesia puji pelayanan petugas di terminal Saif Amir. Jamaah haji asal Kediri mengapresiasi pelayanan petugas di terminal Saif Amir Mekah. Layanan ramah petugas sangat membantu mobilitas jamaah lansia dan juga disabilitas. Kurni Fati Zumaro ini merasa puas karena petugas siap membantu mendorong kursi roda ibunya. Dan tentunya Kurni Fati menilai kondisi terminal tahun ini jauh lebih rapi dan juga tertib. Ia sempat mendengar cerita bahwa pelayanan pada tahun sebelumnya kurang teratur. Panitia penyelenggara ibadah haji kembali mengoperasikan terminal bus selawat hari itu dan juga fasilitas transformasi ini melayani rute hotel jamaah menuju Masjidil Haram. Tiga terminal utama sempat ditutup selama puncak haji Armusna dan juga penutupan sementara tersebut berlangsung sejak tanggal 25 hingga 30 Mei 2026. Dan juga pengoperasian kembali layanan bus membuat ibadah jamaah menjadi lebih nyaman.

0: Pancasila adalah ideologi negara, landasan kepribadian bangsa Indonesia yang telah dicetuskan oleh Presiden Soekarno.
1: Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangan. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim yang kemudian dinamakan sebagai Panitia Sembilan untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan proklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kemajuan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapa, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga dipancarluaskan melalui gelombang 99,4 dan juga untuk Bungo dan juga Kabupaten Serang Langun 95,88 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Kembali informasi berikut ini, Wamendak Roro rasio kewirausahaan Indonesia baru 3,29%. Ya, Kementerian Perdagangan Kemendag ini mencatat rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,29% dari total angkatan kerja. Wamendag Dia Roro ST Widya Putri mengatakan rasio tersebut masih perlu ditingkatkan mendukung target Indonesia menjadi negara maju. Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 10 hingga 12% pada masa mendatang. Roro juga menilai penguatan ekosistem kewirausahaan penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dan juga Roro juga mengajak pelaku usaha waralaba untuk memperluas pasar hingga tingkat nasional, internasional, dan juga pemerintah menyediakan berbagai fasilitas perdagangan untuk mendukungnya. Dan juga pelaku usaha dapat memanfaatkan jaringan atasi perdagangan, konsulat dagang dan juga ITPC. Ini menurut Roro, fasilitas bisnis matching dapat membantu memperluas jejaring usaha. Dan juga Roro juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip legal dan juga logis sebelum memilih usaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertimbangkan setiap peluang bisnis secara cermat. Dan mendengar, Roro juga mengingatkan masyarakat tidak mudah tergiur janji keuntungan yang tidak masuk akal. Menurutnya setiap usaha memiliki dinamika dan juga risiko masing-masing. Sementara itu, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia V. Anang Sukandar menyoroti potensi makanan khas Indonesia. Menurutnya di setiap daerah memiliki keragaman kuliner yang dapat terus dikembangkan. Dan juga Anang berharap pemerintah terus mendorong dan juga memfasilitasi pelaku UMKM makanan Indonesia. Dukungan tersebut dinilai penting agar produk lokal tetap relevan dan juga dikenal luas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Informasi berikut ini tentang jadi ajang regenerasi Indonesia Open 2026 siap digelar. Dan pendengar, Indonesia Open 2026 siap digelar kembali di Istora Gelora Bung Karno, GBK Senayan, Jakarta 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian WWF World Tour Super 1000. Dan juga Indonesia Open 2026 menghadirkan 248 atlet dari 22 negara yang akan saling bersaing menjadi juara, sekaligus juga memperebutkan total hadiah sebesar $1.45 juta atau setara 25 miliar. Dan tentunya Indonesia Open selalu menjadi salah satu turnamen yang paling dinantikan dalam kalender bulu tangkis dunia. Selain menghadirkan para pemain terbaik dunia, turnamen ini juga dikenal dengan atmosfer khas Istora yang tentunya riuh. Atmosfer yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat bulu tangkis dunia, pengalaman yang sulit untuk dilupakan para atlet dan juga penonton yang hadir langsung di arena. Dan juga sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Se-yong, Si Yuki, Chen Yufei, Ander Aston Sen, Christo Popov, dan juga Rek Honok Intanon, kemudian Kun Lafu, Fidisar, dan juga Wah Chang, dan juga pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Dan Indonesia tentunya sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya termasuk Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, dan juga nomor tunggal ada Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Amalia Cahya Pratiwi, Siti Fadia Silva, dan juga Ramadanti di nomor ganda. Dan juga para pemain muda seperti Alwi Farhan, Raymond Indra, Nicolaus Jokowin, dan juga Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta, Nathaniel Pasaribu juga turut ikut serta, bahkan menjadikan turnamen berlevel Super 1000 sebagai tempat regenerasi atlet terbaik Indonesia. Dan juga Ketua Umum PP PBSI M. Fadil Imran mengatakan Indonesia adalah tempat regenerasi atlet, dan ia juga menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan. Dan pendengar, di mana-mana Anda berada, untuk informasi lebih lengkap Anda dapat membaca di rri.co.id tentang jadi ajang regenerasi Indonesia Open 2026 siap
digelar tentunya. Dan lagu berikut ini ada Nano, Terbanglah Cinta. Tetap aja sini di Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

Ya, masih bersama di kanal informasi dan juga inspirasi di kebersamaan kita semata sore hari ini. Ya, mendengar kembali emosi dan informasi. Informasi berikut ini, Kemendag tetapkan HPE emas alami penurunan di awal Juni 2026. Kementerian Perdagangan Kemendag ini menetapkan harga patokan ekspor HPE dan juga harga referensi HR emas mengalami penurunan, dan juga ketentuan tersebut berlaku untuk periode 1 hingga 14 Juni 2026. Pemerintah menetapkan HPE emas sebesar 148.396,49 per kilogram. Nilai tersebut turun 1,43%, yaitu 150.555,29 US dollar dan juga per kilogram pada periode kedua Mei 2026. Sementara HR emas ditetapkan sebesar 4.615,65 per US dollar troy ounce. Nilai tersebut turun dari 4.682,80 US dollar per troy ounce pada periode sebelumnya. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana ini mengatakan harga emas terkoreksi selama periode pengumpulan data, dan juga menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor yang berkembang di pasar internasional. Tommy juga menjelaskan investor mulai melirik instrumen keuangan berbasis imbal hasil, dan juga kondisi tersebut turut mempengaruhi permintaan terhadap aset emas global. Ia juga menambahkan besar emas saat ini memasuki fase konsolidasi. Situasi serupa mendorong terjadinya aksi ambil untung untuk sebagian pelaku pasar. Ya, penetapan HPE dan juga HR emas berdasarkan pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara itu, harga emas mengacu pada publikasi London Bullion Market Association. Tommy juga mengatakan penetapan tersebut berlaku mulai koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga. Proses tersebut mempertimbangkan data, informasi, dan juga perkembangan pasar terkini.

Nah, untuk yang ingin mengenal makna dan juga filosofi dari lambang Pancasila. Lambang Pancasila berupa burung Garuda dengan 5 perisai yang mewakili makna setiap sila bagi kehidupan berbangsa Indonesia sebagai ideologi nasional. Pancasila memuat nilai luhur yang menjadi pedoman masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sila Pancasila berasal dari 2 kata, yakni panca dan juga sila, yang memiliki makna tersendiri bagi dasar negara Indonesia. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti dasar, sehingga menjadi fondasi negara kesatuan Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang. Masing-masing lambang dalam Pancasila menyimpan makna yang mencerminkan nilai serta prinsip dasar kehidupan berbangsa. Nah, untuk itu memahaminya, berikut arti dan filosofi setiap lambang pada 5 sila Pancasila melansir dari bpip.go.id. Yang pertama, lambang bintang, sila ke-1, lambang bintang kuning, sudut 5, berlatar hitam, ada perisai tengah melambangkan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Dan makna simbol ini menunjukkan keimanan masyarakat Indonesia kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing. Bintang juga menggambarkan cahaya spiritual yang menjadi petunjuk bagi Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan bijaksana. Sementara latar hitam mencerminkan keberadaan Tuhan sebagai sumber kehidupan yang telah ada sebelum sebagai segala penciptaan. Sedangkan lambang rantai, sila kedua, ini lambang rantai berlatar merah melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam dasar negara Indonesia, rantai tersusun dari 17 mata rantai menggambarkan kesinambungan antar generasi dalam kehidupan berbangsa bersama. Bentuk lingkaran dan juga persegi pada mata rantai menunjukkan hubungan erat antar individu dalam masyarakat Indonesia yang harmonis. Sehubungan dengan tersebut mencerminkan semangat persatuan, kerjasama, serta saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang ketiga, lambang pohon beringin, sila ketiga. Lambang pohon beringin ini mewakili sila persatuan Indonesia dan juga menggambarkan tempat perlindung bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana pohon besar memberi keteduhan negara, menjadi pemersatu masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda. Akar serta sulurnya yang menjalar ke berbagai arah mencerminkan keragaman suku dalam satu bangsa Indonesia. Simbol yang berada di kiri atas perisai ini menegaskan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Dan yang keempat, lambang kepala banteng, sila keempat. Ini lambang kepala banteng mewakili sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Indonesia. Simbol ini menggambarkan kebiasaan hidup berkelompok dan juga mencerminkan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dan juga kepala banteng juga melambangkan kekuatan rakyat sebagai unsur penting dalam kehidupan demokrasi bangsa Indonesia. Letaknya berada pada bagian atas perisai dan juga menegaskan nilai kebijaksanaan dalam proses perwakilan masyarakat. Sedangkan lambang padi dan juga kapas, sila kelima, ini lambang padi dan kapas mewakili sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa, simbol tersebut gambarkan kemakmuran serta kesejahteraan yang menjadi tujuan utama pembangunan bagi seluruh masyarakat. Padi melambangkan kebutuhan pangan, sedangkan kapas mencerminkan kebutuhan sandang yang harus terpenuhi serta merata bersama. Makna kedua menegaskannya penting untuk pemerataan kesejahteraan agar setiap warga memperoleh kehidupan layak dan adil. Nah, melalui 5 lambang tersebut, Pancasila menghadirkan pedoman nilai yang tetap relevan bagi kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Dan juga pemahaman terhadap makna setiap simbol dapat membantu menumbuhkan sikap kebangsaan yang lebih kuat bersama keseharian masyarakat yang luas.

0: bahwa peningkatan asupan cairan, termasuk minum air putih setelah bangun tidur, dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Aduh, bau asap.
2: Maaf Pak, kena batuk ya?
1: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
2: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
1: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
2: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

0: mau keluar kan?
1: Iya, Dek. Emang kenapa?
0: Beliin aku ayam geprek dong.
1: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
0: Elah, Kak. Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak.
1: Biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu? Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
0: Iya, Kak, aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
1: Nah, gitu dong.

Kembali masih bersama di Pro 1 dan baru saja berlalu rumah kita dari Salon Seven menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, Bang Adi juga buka line teleponnya di 0811-6707-8850. Mungkin ada informasi-informasi menarik yang akan disampaikan di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini di sekitar Anda, silakan aja untuk gabung bersama. Ya, sambil menantikan telepon Anda di 0811-6707-8850 dengan informasi-informasi yang ada di sekitar Anda. Dan informasi berikut ini, Gubernur Jambi Al Haris ini mengajak seluruh generasi penerus bangsa untuk senantiasa menanamkan dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga hal tersebut disampaikan usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di lapangan kantor Gubernur Jambi pagi tadi. Menurut Al Haris, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk mengingat kembali perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara yang menjadi pemersatu Indonesia. Dia juga menegaskan bahwa generasi penerus bangsa harus memiliki jiwa Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat perjuangan serta komitmen ini terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang terus dipelihara. Al Haris juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai karya dan juga kontribusi positif demi kemajuan bangsa. Menurutnya, Indonesia yang telah mewariskan oleh para pendahulu harus terus dibangun melalui kerjasama dan juga semangat gotong royong. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Jambi berlangsung hikmat dan juga menjadi pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan zaman. Dan juga upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 lingkup Pemprov Jambi ini bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi, dipimpin langsung Komandan Korem dan Rem 042 Garuda Putih Gapu Kolonel Infantri Nyamin selaku Inspektur Upacara pagi tadi. Pada kesempatan itu, dan Rem 042 Garuda Putih Gapu Kolonel Infantri Yamin SIPMM membacakan pidato tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP RI Profesor Yudian Wahyudi yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato yang dibacakan Danrem, bahwa pada 1 Juni 2026 rakyat Indonesia kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Ini menjadi momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Dan juga menekankan relevansi Pancasila di tengah tantangan global, termasuk juga disrupsi teknologi dan juga dinamika geopolitik. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan moral untuk menjaga keutuhan bangsa yang terdiri dari lebih 17.000 pulau dan juga ratusan etnis. Dan Rem juga mengajak generasi muda untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, bukan sekedar simbol atau juga teks sejarah. Ia memberi pesan khusus kepada para kepala daerah agar setiap kebijakan publik berlandaskan keadilan sosial dan juga menjaga hak-hak masyarakat kecil agar tidak ada yang tertinggal. Sebagai bagian dari amanat konstitusional, Danrem mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Lebih lanjut, Danrem juga menyoroti kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia, seperti keikutsertaan pasukan perdamaian di bawah bendera PBB dan juga peran mediasi dalam konflik regional. Hal ini menurutnya merefleksikan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Turut hadir dalam upacara ini Wakil Gubernur Jambi Dr. Andes Abdullah Sani, MPDI, Sekda Provinsi Jambi, Dr. Haji Sudirman, SHMH, dan juga Forkompinda Provinsi Jambi, unsur TNI, Polri, Kepala OPD, ASN, serta perwakilan organisasi masyarakat dan juga pelajar.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Sendiri kalau sumber kantoran jenayah yani nomor 5 tahun yang berapa Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Jambi ini menyebut saat ini wilayah Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau dan jika puncaknya akan terjadi pada Agustus mendatang. Dan juga perkiraan BMKG Jambi, Benedi Fajar mengatakan selama musim kemarau berlangsung masyarakat diminta untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Cuaca cerah yang mendominasi berpotensi meningkatkan paparan sinar matahari, terutama pada siang hari. Dirinya juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan pelindung diri seperti topi, payung, atau juga tabir surya. Selain itu juga masyarakat juga diminta menjaga kecukupan air cairan tubuh guna menghindari dehidrasi dan juga kehilangan kelelahan dan juga gangguan kesehatan akibat cuaca panas. BMKG juga meminta masyarakat serta para pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan juga berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Kondisi cuaca yang berubah cepat perlu menjadi perhatian dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, ataupun udara, serta kegiatan luar ruangan. Nah, untuk memperoleh informasi cuaca terkini dan juga peringatan dini cuaca ekstrim, masyarakat diimbau secara berkala untuk memantau informasi resmi BMKG melalui situs bmkg.go.id dan juga aplikasi info BMKG serta media sosial resmi BMKG dan juga BMKG Jambi. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah pusat resmi memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini dinilai untuk dapat memperkuat tata kelola perdagangan nasional. Namun, pemerintah pusat diminta untuk memastikan daerah penghasil sumber daya alam tidak menjadi pihak penanggung dampak negatif dari implementasinya. Hal itu disampaikan pakar ekonomi dari Universitas Jambi, Profesor Haryadi hari ini. Menurutnya secara nasional kebijakan tersebut memiliki tujuan yang jelas, yaitu memperkuat kontrol negara terhadap devisa ekspor dan juga peningkatan transparansi perdagangan komoditas strategis serta memperbaiki tata kelola ekspor yang selama ini masih menyisakan berbagai persoalan. Ditambahkannya dari perspektif makro, kebijakan ini dapat membantu pemerintah memperoleh dan juga data perdagangan yang lebih akurat. Dengan sistem satu pintu, validitas data akan semakin baik sehingga pengawasan terhadap penerimaan negara juga bisa lebih efektif. Namun demikian, Haryadi juga mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari peningkatan devisa yang masuk ke pemerintah pusat, dampak terhadap daerah penghasil juga harus menjadi perhatian utama. Nah, juga ditambahkannya bagi daerah seperti Jambi yang sangat bergantung pada komoditas ekspor seperti sawit, karet, batubara dan juga produk turunannya, ada sejumlah resiko yang perlu diantisipasi. Dan juga Profesor Yadi juga menjelaskan jika mekanisme ekspor satu pintu justru menambah birokrasi, memperpanjang proses ekspor atau juga mengurangi fleksibilitas pelaku usaha dalam menjangkau pasar internasional, maka dampaknya bisa langsung dirasakan oleh daerah. Dia juga memperkirakan bisa terjadi pelambatan aktivitas perdagangan dan juga investasi menjadi tertahan dan juga pada akhirnya mempengaruhi penerimaan daerah yang selama ini ditopang oleh aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam.

Sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan baik menjadi sebuah produk

Ya, kembali masih bersama di kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kembali informasi dan informasi. Informasi berikutnya, pengelolaan sampah di Provinsi Jambi dinilai mulai menunjukkan perkembangan positif, khususnya di Kota Jambi yang saat ini menjadi salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan. Namun perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat. Senior Advisor KKI Warsi, Rudy Saab, ini mengatakan persoalan sampah saat ini bukan hanya terjadi di Jambi, melainkan juga hampir di seluruh daerah. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pola kumpul, angkut, buang mulai menghadapi keterbatasan, sering meningkatnya jumlah penduduk dan juga konsumsi masyarakat. Dan juga kemampuan mengangkut sampah yang tidak seimbang dengan volume yang dihasilkan akan memunculkan penumpukan sampah. Rudy juga menilai Kota Jambi sudah berada di jalur yang tepat dengan sejumlah program pengelolaan sampah yang sedang dijalankan, termasuk juga rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Namun, ia mengingatkan bahwa solusi teknologi tidak akan cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam mengurangi produksi sampah dan juga membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Rudy juga menambahkan pemisahan sampah organik dan juga anorganik menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan di Provinsi Jambi. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci terus berupaya melakukan perbaikan lampu penerangan jalan umum atau juga PJU yang mengalami kerusakan. Jika perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran, kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Juanda Sasmita, juga mengatakan hingga tahun 2026 ini jumlah lampu penerangan jalan umum yang telah terpasang di berbagai wilayah Kabupaten Kerinci mencapai 3.700 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 10% mengalami kerusakan dan juga membutuhkan perbaikan. Menurut Juanda, melalui anggaran pemeliharaan yang tersedia, pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan terhadap lampu penerangan jalan yang rusak guna mendukung keamanan, keselamatan, dan juga kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Selain itu, pada tahun 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci juga telah menyiapkan sebanyak 50 unit lampu lengkap dengan kabel dan juga perlengkapan pendukung lainnya untuk kebutuhan perbaikan serta pergantian lampu yang mengalami kerusakan. Namun seluruh 50 unit lampu yang disediakan tersebut kini telah terpasang pada titik-titik yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan juga di samping itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci berkomitmen untuk terus melakukan pemeliharaan dan juga perbaikan PJU secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Dengan upaya tersebut diharapkan kondisi penerangan jalan umum di Kabupaten Kerinci dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, serta diminta untuk melaporkan kepada petugas jika ada penerangan jalan umum yang mengalami kerusakan di desa masing-masing. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, kita nantikan senak musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikut pengajian ayat suci Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk, dan azan maghrib. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

0: dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian dari suci Al-Qur'an, lanjutan tahrim, beduk dan azan maghrib.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

dan ajarilah dari Al-Quran apa-apa yang aku belum mengetahui. Dan karuniailah aku selalu sempat membaca Al-Quran pada malam.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Sore hari ini maksud kami ya, dan juga Pro 1 dibanderluaskan melalui stasiun relay Pro 1 di Bungo ada 99,4 MHz dan juga Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan Tunggal Ilir 99,0 MHz. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kembali musik dan informasi menjelang nanti akan kita ikuti warta berita tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Ya, informasi berikut ini SDP uji coba sterilisasi pelabuhan Merak dan juga Bakauheni. PT SDP Indonesia Ferry Persero mulai menerapkan uji coba sterilisasi kawasan di Pelabuhan Merak dan juga Bakauheni. Ini sebagai bagian dari transformasi layanan penyeberangan nasional yang lebih aman, tertib, dan juga modern. Kebijakan tersebut mulai diimplementasikan secara bertahap sejak 1 Juni 2026 dan akan diberlakukan secara penuh pada 15 Juni 2026. Maka ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, serta kelancaran mobilitas masyarakat dan juga distribusi logistik nasional. Menurut Heru, sterilisasi di kawasan pelabuhan tidak hanya berfokus pada penataan operasional, tapi juga menjadi bagian dari transformasi layanan yang mengedepankan keselamatan dan juga kenyamanan pengguna jasa. Melalui kebijakan tersebut, aktivitas di kawasan pelabuhan diharapkan semakin teratur dan juga akses lebih terkontrol, serta seluruh pihak yang beroperasi dapat menjalankan tugas sesuai standar keselamatan dan juga keamanan yang berlaku. Sterilisasi kawasan dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan dan juga pengendalian operasional, penataan akses keluar masuk kendaraan dan juga personil menggunakan identitas serta alat pelindung diri, serta optimalisasi koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Di Pelabuhan Merak, implementasi sterilisasi diperkuat melalui penerapan One Gate System dengan telah dimasuki tahap uji coba sejak 25 Mei 2026. Sistem tersebut mengarahkan seluruh kendaraan pengguna layanan reguler maupun ekspres melalui satu akses utama yang meningkatkan aktivitas pengawasan arus kendaraan. Sementara itu, Pelabuhan Bakauheni ASDP pengembangan sistem berbasis teknologi melalui penggunaan face recognition RFID CCTV serta sistem pemantau kendaraan yang terintegrasi guna memperkuat keamanan dan juga pengendalian operasional. Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, ASDP juga mulai menerapkan penggunaan kendaraan listrik dan juga suite bus listrik. Nah, ini untuk mendukung mobilitas operasional di kawasan pelabuhan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang ASDP uji coba sterilisasi Pelabuhan Merak Bakauheni, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. Kementan perkuat pengawalan sentra pangan Merauke juga produktivitas pertanian. Kementerian Pertanian Kementan terus memperkuat pengawalan sentra produksi pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan guna menjaga produktivitas pertanian sekaligus mengantisipasi dampak dinamika iklim terhadap sektor pangan nasional. Penguatan pengawalan dilakukan melalui pemantauan langsung kondisi tanaman dan juga panen di sejumlah kawasan produksi padi, termasuk juga distrik Tanah Miring di distrik Semangga. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Kementan, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, TNI, serta kelompok tani setempat. Menurut Hermanto, pengawalan lapangan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar berbagai potensi kendala produksi dapat dideteksi dan juga ditangani sejak dini. Hasil pemantauan menunjukkan terdapat penurunan produksi di beberapa lokasi. Namun kondisi tersebut dinilai tidak signifikan dan tidak mengarah pada gagal panen atau juga pusu. Dan juga Kementan menilai tingginya curah hujan pada musim rendengan menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan serangan organisme pengganggu tumbuh OPT yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian. Kembali untuk informasi lebih lengkap tentang Kementan berkuat pengawalan sentra pangan Merauke juga produktivitas pertanian, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi pada hari ini 1 Juni 2026. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan juga berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, dan juga Kabupaten Sarawangun. Untuk dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan juga udara kabur. Peringatan dini suhu udara 19 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 72 sampai dengan 92%. Arah angin timur barat daya kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam. Perkiraan gelombang laut diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 1 sampai dengan 1,25 meter.
Peringatan dini gelombang laut nihil dan juga titik panas hotspot tanggal 1 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 4 titik panas yang di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dan informasi ini melalui bmkg.go.id dan juga Pronkaser Endati Beneti Pajar. Baik, peringat di mana-mana Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz dan diperkuat dengan frekuensi stasiun relay Pro 1 99,4 MHz Bungo dan juga ada Sarolangun 95,8 MHz, Kabupaten Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Dan tetap aja sini di Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu, pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa, dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNT Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Nama dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak menunjukkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan perdamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Tim Pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Buat sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok menyelenggarakan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker maka petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Taisal sebagai kadaptor Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1. 7 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
5: Dan sebenarnya dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Ihsan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kalau terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juli tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personil sebenarnya kami tidak menggunakan manajemen operasional by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRL 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lhokseumawe, di mana jemaah haji kota Lhokseumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lhokseumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Loksmawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Loksmawe, jemaah haji kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Tapi hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jemaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu sangat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jemaah haji kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jemaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
1: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga sore hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Serdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdon dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: malam ini.
1: Baik, berikan di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan saja akan kita ikuti mimbar agama Buddha dengan topik yaitu Hari Kesaktian Pancasila dan juga Pancasila Buddha dalam harmoni keberagaman, bersama narasumber kita ada Sakya Vimala Devi Penny SPD. Selamat mengikuti.
2: Namo Sang Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati keluarga besar RRI Pro 1 Jambi serta seluruh pendengar dimanapun berada. Hari ini kita hadir dalam mimbar agama Buddha. Semoga kita semua senantiasa sehat, damai, dan berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Waisak. Semoga cahaya suci Waisak menerangi batin kita dengan kebijaksanaan, cinta kasih, dan kedamaian. Semoga kita mampu menjaga pikiran, ucapan, tindakan, serta membawa manfaat bagi semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan hidup harmoni. Sabi sata bantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, hari ini, malam ini juga saya hadir dalam acara mimbar agama Buddha. Adapun tema yang akan kita bahas adalah Hari Kesaktian Pancasila dan Pancasila Buddhis dalam harmoni keberagaman.

Halo teman-teman pendengar, kita jumpa lagi dengan saya Sakya Vimala Devi. Hari ini saya akan membawakan Hari Kesaktian Pancasila dan Pancasila Buddhis dalam harmoni keberagaman. Nah teman-teman semua, Indonesia adalah bangsa yang sangat besar. Bukan hanya karena besar dan luas wilayahnya, tetapi karena keberagaman yang dimiliki oleh bangsa kita. Kita hidup di tengah-tengah berbagai suku. Ada suku, budaya, perbedaan budaya, bahasa, dan agama. Perbedaan-perbedaan ini nyata. Tapi kita membawa perbedaan ini menjadi Indonesia sangat kaya. Kaya dengan keberagaman yang kita miliki saat ini. Dan harus kita jaga bersama. Di tengah keberagaman, Pancasila hadir sebagai dasar negara kita sekaligus perekat bangsa Indonesia. Hari lahir bangsa Indonesia itu tepatnya pada hari ini, 1 Juni, hari yang menandai momen ketika Soekarno pertama kali menyampaikan gagasan dasar negara yang disebut, yang kemudian kita kenal dengan Pancasila pada sidang BPUPKI 1945. Nah, teman-teman, makna dari hari lahirnya Pancasila yaitu mengingatkan kita perumusan dasar negara. Yang kedua, meneguhkan nilai persatuan kita, keadilan, dan kemanusiaan. Tiga, mendorong semangat kebangsaan dan toleransi. Hari Kesaktian Pancasila diperingati 1 Oktober berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI 30 September. Peringatan ini menjadi simbol bahwa Pancasila tetap bertahan sebagai ideologi negara di tengah ancaman dari penolakan bangsa itu sendiri. Maknanya adalah keteguhan mempertahankan Pancasila, menjaga persatuan bangsa, memperkuat semangat nasionalisme, dan kewaspadaan terhadap perbedaan. Bagi umat Buddha, nilai-nilai Pancasila sangatlah dekat dengan ajaran Dharma. Dalam Buddhisme dikenal juga dengan adanya Pancasila Buddhis, yaitu 5 moralitas yang harus kita jaga dalam kehidupan. Kelima sila itu adalah 1. Kita menghindari pembunuhan. 2. Kita menghindari mengambil barang yang bukan milik kita. Yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, menghindari ucapan yang tidak benar. Yang kelima, menghindari makan atau minum minuman yang melemahkan kesadaran. Pancasila Buddhis bukan sekedar aturan, tetapi latihan untuk membentuk manusia yang sadar, penuh kasih, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jika kita merenungkan nilai-nilai dalam Pancasila negara Indonesia dan Pancasila Buddhis memiliki semangat yang sama, yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah teman-teman, kita lihat dari sila pertama. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan bahwa bangsa Indonesia dibangun atas penghormatan terhadap kehidupan spiritual dan toleransi antar umat beragama. Dalam Buddhisme, umat Buddha diajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain, tidak memaksa pandangan kita kepada siapapun, karena kedamaian tidak lahir dari pemaksaan, tetapi lahir dari saling pengertian. Buddha mengajarkan, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Nah, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Buddhis, nilai ini tampak praktek cinta kasih, welas asih kepada semua makhluk. Ketika seorang melatih diri untuk tidak menyakiti, tidak melukai, dan tidak merendahkan orang lain, maka sesungguhnya sedang membangun kemanusiaan yang beradab. Di era digital sekarang, kadang manusia begitu mudah melukai orang dengan kata-kata. Nah, media sosial sering menjadi tempat munculnya kebencian dan fitnah ataupun perpecahan. Karena itu, latihan menjaga ucapan itu sangatlah penting. Dalam Pancasila Buddhis, ucapan yang benar bukan hanya tidak berbohong, tetapi juga tidak memfitnah atau berkata kasar dan tidak menyebar kebencian. Satu ucapan yang baik dapat menenangkan banyak hati. Tetapi satu ucapan yang penuh dengan kebencian dapat memecah persaudaraan.
Nah, teman-teman, kita masuk ke sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Persatuan bukan berarti semua harus sama. Persatuan adalah kita mampu hidup berdampingan walaupun kita memiliki perbedaan. Indonesia seperti taman bunga. Indah, dengan warna yang berbeda, bentuk yang berbeda. Namun dari keberagaman itu menjadi taman yang sangat indah. Begitu juga bangsa ini, dari perbedaan-perbedaan keragaman ini membuat Indonesia begitu indah. Dalam Buddhis, persatuan dimulai dengan batin yang damai. Orang-orang yang dipenuhi dengan kemarahan akan sulit menerima perbedaan. Tetapi orang yang memiliki cinta kasih mampu menghargai dan menerima perbedaan dengan harmoni. Karena itu, menjaga persatuan bangsa dimulai dari hati dan pikiran kita sendiri. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki sila keempat, kita tunggu yang satu ini. Yakin.

Teman-teman, kita kembali lagi, kita membahas sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kata ini sangat penting di dalam sila, yaitu hikmah kebijaksanaan. Dalam ajaran Buddha, kebijaksanaan lahir dari kesadaran kita, dari batin yang tenang. Orang yang mampu mengendalikan emosi akan lebih bijaksana dan lebih fokus pada pengambilan keputusan. Pada saat masyarakat sering mudah terpancing oleh informasi-informasi yang tidak benar, karena itu penting sekali kesadaran sebelum berbicara, kesadaran sebelum mengambil sikap ataupun tindakan, membagikan informasi ataupun menilai orang lain. Kadang menjaga bangsa tidak selalu harus memulai dengan tindakan benar, tetapi dimulai dengan menjaga kerukunan keluarga, menghormati tetangga, menjaga ucapan, pikiran kita di media sosial, di keseharian kehidupan kita. Ini adalah untuk menjaga, bentuk menjaga bangsa kita. Nah, teman-teman, jadi untuk menjaga bangsa, kita harus dimulai dari diri kita sendiri untuk menjaga ucapan, pikiran yang akan kita ucapkan atau tindakan yang akan kita lakukan, yaitu terbebas dari emosi. Nah, di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Buddhis, keadilan sosial berkaitan dengan kejujuran, kepedulian, dan kemampuan untuk hidup tidak serakah. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari diri kita, bukan dari harta yang banyak, tetapi hati yang merasa cukup dan mampu berbagi kepada sekitar kita. Ketika seseorang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, maka keadilan akan muncul. Tetapi ketika manusia memiliki welas asih, maka kepedulian sosial akan tumbuh. Nah, pemirsa dimanapun berada, Hari Kesaktian Pancasila seharusnya bukan menjadi peringatan seremonial saja, tetapi momentum untuk kita semua. Apakah yang sudah kita lakukan, apakah hidup kita sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apakah kita sudah menjaga persatuan? Apakah ucapan-ucapan kita membawa kedamaian atau justru membawa perpecahan? Jadi, ucapan yang keluar dari mulut kita harusnya lah ucapan yang penuh kasih, penuh cinta kasih, sehingga kita tidak melakukan ucapan-ucapan tidak benar atau fitnah. Demikian juga dalam Buddhis, praktek dharma tidak berhenti di tempat ibadah, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mulai dengan kejujuran, kesabaran, cinta kasih, dan penghormatan kepada sesama. Bangsa yang kuat bukan hanya dibangun oleh kecerdasan, tetapi juga moralitas dan kebijaksanaan dari masyarakat. Karena itu, Pancasila Indonesia dan Pancasila Buddhis dapat menjadi jalan bersama untuk membangun harmoni keberagaman di negeri ini. Mari kita menjaga Indonesia dengan hati yang damai, ucapan yang baik, dan tindakan yang membawa manfaat bagi sesama. Kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini.

Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di sahabat Pancasila yang menjadi dasar negara kita dan Pancasila Buddhis yang menjadi dasar moralitas kita, itu harus kita jaga bersama. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Ini sudah hukum yang abadi. Mungkin kita kadang-kadang melihat perbedaan yang sering menjadi pemicu, ataupun terkadang di dalam kehidupan keseharian kita, kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ataupun kita pernah gagal, pernah jatuh. Tetapi teman-teman, kita memiliki semangat Pancasila sebagai dasar negara kita. Kita memiliki Pancasila Buddhis sebagai dasar moralitas kita, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari, saat kondisi yang tidak baik muncul, kita harus berpraktek terhadap teori yang kita pelajari selama ini, yang menjadi dasar kita. Jangan setelah jatuh, setelah gagal, lantas kita tidak bangun lagi. Kita harus punya semangat untuk maju dan melakukan hal yang lebih baik. Sering kita dengar, saat satu pintu kita ditutup, akan dibuka pintu lainnya untuk kita. Saat kita berakhir di satu kondisi, kita akan mendapat sebuah kondisi baru lagi. Jadi, seperti kita bersekolah, kita setelah tamat dari TK, kita akan masuk SD. Setelah tamat SD, kita akan masuk SMP. Semua itu merupakan proses. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah proses yang mendewasakan diri kita, meningkatkan tumbuhnya kebijaksanaan yang ada dalam diri kita, dan nilai-nilai cinta kasih yang kita tanam di dalam diri kita akan membawa kebijaksanaan, karma yang baik yang kembali pada kita. Seperti yang pernah kita dengar, bahwa apa yang kita lempar kepada orang lain, apa yang kita berikan kepada orang lain, jika tidak diterima oleh orang itu, maka akan kembali kepada kita. Apapun yang terjadi pada kita, bagaimana kita menghadapi kondisi yang sedang terjadi pada kita, itu adalah bentuk dari latihan kita. Kita memiliki dasar Pancasila, memiliki dasar moral, yaitu Pancasila Buddhis, yang membuat kita lebih bijak dalam menghadapi kondisi. Sedangkan apa yang orang lakukan kepada kita, itu adalah urusan orang itu sendiri. Dia yang akan menerima karmanya sendiri. Jadi teman-teman, semoga lahirnya, hari lahirnya Pancasila membawa semangat buat kita semua untuk hidup lebih baik. Dengan berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara kita dan Pancasila Buddhis sebagai dasar moral hidup kita, semoga kita semua tumbuh lebih bijak. Dan semoga momentum Waisak membawa kita pada perenungan, kesadaran yang apa yang akan kita lakukan setelah ini. Nah, semoga, akhir kata, semoga hari kesaktian Pancasila terus menguatkan persaudaraan kita, persaudaraan bangsa, dan semoga nilai-nilai Dharma Pancasila Buddhis membawa kedamaian bagi semua makhluk. Sebagaimana sabda Sang Buddha, kita ulang kembali, sebagaimana sabda Sang Buddha kepada kita, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum abadi dan ditulis di Dhammapada ayat kelima. Semoga nilai-nilai Pancasila dan ajaran Dharma dapat terus hidup di dalam pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita. Mari kita menjaga bangsa Indonesia dengan hati yang penuh damai, ucapan yang baik dan benar,
tindakan yang bijaksana yang membawa manfaat bagi semua dan bagi bangsa kita. Nah, teman-teman, di sini ingin saya sampaikan adalah terakhir sebagai penutup dan semangat kita. Kita sangat bahagia lahir di Indonesia yang mempunyai dasar nilai Pancasila, dan kita sebagai umat Buddha yang memiliki dasar moralitas yaitu Pancasila Buddhis. Mari kita jadikan dasar kita dalam menjalani kehidupan kita. Semoga kehidupan kita akan lebih baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua akan menjadi pelajaran buat kita untuk naik ke level yang lebih baik. Dengan terus memberi jalan kepada orang lain, maka jalan kita akan terbuka juga untuk diri kita. Nah, teman-teman, semoga kita punya semangat yang sangat luar biasa menerapkan Pancasila dasar negara dan Pancasila Buddhis dalam kehidupan kita. Semoga kita naik level menjadi lebih baik dari hari ini. Setiap hari kita menjaga ucapan, menggunakan bahasa kasih, sehingga lingkungan kita di sekitar kita menjadi lebih baik. Seperti tema kita hari ini, yaitu Hari Kesatuan Pancasila dan Pancasila Buddhis adalah harmoni dalam keberagaman, beragama. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Buddha, Dharma, dan Sangha. Selamat Hari Suci Waisak, semoga momentum Waisak membawa kebahagiaan buat kita semua dan semua makhluk hidup. Terima kasih Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Ih, lama banget sih diangkatnya. Aduh, kemana sih Siska?
1: Halo? Hai Lin, tumben nelpon pagi-pagi.
0: Ih, kamu ini kebiasaan. Keseringan lama angkat teleponnya.
1: Maaf, maaf. Tadi aku baru selesai mandi. Ada apa? Mau traktir makan ya? Atau mau ngajak ke mall?
0: Iya, kalau kamu gak sibuk, ikut aku yuk, kita ke mall. Yang baru buka itu loh. Aku mau cari baju dan perlengkapan dapur.
1: Oke, siapa takut?
0: Siap-siap ya, 10 menit lagi aku jemput.

0: Ah, dasar Siska. Angkat telepon lama banget. Buka pintunya juga lama. Gimana kalau aku telepon dia lagi aja ya? Ah, ini dia orangnya. Ditunggu-tunggu dari tadi baru nongol.
1: Iya, sorry ya Lin. Tadi aku baru selesai beres-beres rumah. Maklum gak ada pembantu. Apa-apa tuh dikerjain sendiri. Gak kayak kamu. Kalau mau hangout tinggal capcus. Kerjaan di rumah semua udah beres. Dihandle sama asisten rumah tangga. Semua udah tersedia. Tinggal perintah dan tunjuk sana-sini aja.
0: Ah, kamu ini bisa aja. Ayo cepetan kita berangkat. Ntar keburu siang lagi.
1: Aduh, makin tajir aja nih si Linda. Perhiasannya kayaknya model terbaru semua. Tasnya, sepatunya, kayaknya semuanya mahal.
0: Kenapa sis? Kamu kok ngeliatin aku kayak gitu? Ada yang aneh pada diriku?
1: Enggak. Cuma mikirin nasib aku aja, Lin. Dari dulu kok begini-begini aja.
0: Begini-begini aja gimana?
1: Ya, kamu tahu kan gimana kehidupan aku sama Mas Agung. Memprihatinkan. Apalagi kalau dilihat kebutuhan sekarang ini. Apa-apa serba mahal. Pekerjaan pun sulit. Nih, untuk bulan kemarin aja, tidak ada yang memakai jasa suamiku. Maklumlah kan jasa pengiriman barang tempat suamiku bekerja sedang sepi pengiriman. Ini akhirnya membuat perusahaan mengambil kebijakan untuk merumahkan beberapa karyawannya. Untung aja gak di PHK. Ya, yang penting anak-anak masih bisa makan, aku udah syukur. Itu pun masih juga dapat bantuan dari kamu.
0: Ah, sudahlah sis. Masalah itu jangan dibahas lagi. Gak baik.
1: Tapi memang begitu kok kenyataannya. Dan gak nyangka sebelumnya kalau kehidupan aku bakal kayak gini sis. Kita kan sudah berteman akrab ya dari kecil. Dari masih SMP, SMA. Terus kita pilih perguruan tinggi yang sama demi persahabatan kita. Dan sekarang pun sudah berumah tangga, persahabatan kita masih awet. Sampai-sampai suami dan anak-anak kita juga berteman ya.
0: Iya ya sis, kamu benar. Bahkan hubungan kita bukan sekedar teman akrab, tapi malah seperti saudara.
1: Gimana dengan Mas Mulin? Masih sibuk gak sih bolak-balik ke Pulau Batam?
0: Ya gitulah sis, sore ini katanya sih mau pulang. Mas Slamet dapat cuti 1 minggu. Makanya aku mau cari baju baru buat nyambut kedatangan Mas Slamet. Sekalian masakin yang enak kesukaannya.

0: Mas.
1: Ada apa?
0: Kalau dilihat-lihat nih, Mas. Kehidupan Linda itu makin tajir aja loh, Mas.
1: Ya, kamu pingin seperti itu?
0: Enggak, maksudnya perhiasannya itu loh, model-model terbaru. Tas sama bajunya juga, semuanya bermerek. Sepertinya sih hadiah dari suaminya yang bekerja di Batam. Terus ya, kalau kemana-mana pakai mobil, gak kepanasan, gak kehujanan. Lagi pula apa-apa dilayani sama asisten rumah tangga. Mana shopping terus.
1: Sis, jadi kamu mau apa? Mau seperti Linda begitu? Bagaimana bisa kita mengikuti gaya hidup seperti Linda? Aku ini kan hanya seorang kurir, Liz. Dengan penghasilan yang gak seberapa.
0: Ya bukan begitu maksudku, Mas.
1: Jadi maksudmu?
0: Ya mbok ya, kamu itu cari kerjaan lain yang bisa menambah pemasukan kita.
1: Oh begitu, jadi?
0: Ya jangan ngandalkan jadi kurir aja. Kamu itu kurang getol dan gak serius, Mas. Coba kamu kembali bekerja lagi dengan Pak Samsul. Usaha simpan pinjam yang kemarin.
1: Bukan tidak getol, Sis. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Tidak, Sis. Aku tidak mau lagi bekerja di sana sebagai debt collector dari usaha rentenir. Aku ingin menafkahi keluargaku, keluarga kita dengan cara yang halal. Seharusnya kamu mendukung aku, Sis. Bukan malah memojok karena aku.
0: Ah, sudahlah, Mas. Kamu memang gak becus cari uang.
1: Apa? Sis, kalau kamu gak bisa menerima aku seperti ini, seperti apa adanya sekarang, ya silahkan kamu cari laki-laki lain yang bisa memenuhi semua ambisi dan keinginanmu itu. Silahkan.
0: Kalau kayak gini, bagaimana kalau aku pinjam uang saja ya dengan Linda? Pasti dia mau minjemin aku uang. Tapi aku harus punya alasan nih supaya dia meminjamkannya. Lumayan, Linda kan baru dapat rataan dari suaminya. Bilang aja kalau anakku butuh biaya untuk keperluan praktikum di sekolahnya. Linda pasti setuju dan mau memberi pinjaman. Apalagi kan dia sayang sama Dinda.

0: Hello. Oh, hi sis. Ada apa? Kangen ya? Baru aja kemarin ketemu.
1: Iyalah, kangen banget.
0: Iya. Aku yakin kamu gak kangen. Pasti ada sesuatu yang penting. Mau curhat? Masalah dengan Mas Agung lagi ya?
1: Mau curhat sih iya, tapi bukan tentang Mas Agung sih.
0: Terus tentang siapa?
1: Tentang anakku, Dinda, Lin.
0: Dinda? Memang ada apa dengan Dinda, sis?
1: Ini, Lin, Dinda itu kemarin merengek-merengek sama aku. Kalau syarat untuk kelulusan salah satu mata kuliahnya harus ikut praktikum.
0: Terus?
1: Nah iya, syarat mengikuti praktikum itu harus menyiapkan bahan-bahan dengan biaya yang gak sedikit, Lin. Pastilah, kamu kan tahu, aku tuh tidak punya uang sebanyak itu. Apalagi Dinda itu membutuhkan uangnya besok. Emang simsalabim gitu uangnya bisa langsung datang.
0: Emang butuh berapa?
1: 10 juta sih, Lin.
0: 10 juta? Untuk praktikum?
1: Kamu gak percaya ya sama aku, Lin?
0: Bukan gak percaya, sis. Baiklah. Nanti aku transfer ke rekeningmu ya.
1: Makasih ya, Lin. Nanti kalau Mas Agung udah gajian, akan kucicil. Sekali lagi makasih ya, Lin. Kamu memang sahabatku yang paling baik. Uang 10 juta ini bagusnya aku beliin apa ya? Coba aku beliin baju baru, perhiasan, tas dan juga sepatu baru. Biar nyaho tuh ibu-ibu kompleks ini. Mereka jangan taunya menghina aku aja. Mereka tidak boleh memandang aku sebelah mata.

0: Sis, dari mana? Kok malam-malam seperti ini baru pulang?
1: Ya, aku pulang malam kan karena sibuk cari uang, Mas.
0: Cari uang katamu? Cari uang apa, Sis? Hah? Apa yang kamu lakukan? Paling-paling bisanya cuma senang-senang dan foya-foya dengan teman-temanmu itu kan? Sampai malam begini baru pulang.
1: Kamu jangan meremehkan aku ya, Mas. Gini-gini, aku ini sarjana. Mantan
0: sarjana.
1: Karyawan swasta lagi.
0: Sarjana?
1: Aku itu sudah lebih dulu bekerja sebelum kita menikah. Dan aku juga sudah pegang uang sendiri. Hah, sudah menikah sama kamu aja, nasib aku kayak gini.
0: Sis, apa kamu bilang? Hah? Dasar, istri tidak tahu diuntung. Seharusnya kamu bersyukur, Sis. Aku bekerja mencari uang halal untuk keluarga kita. Dan kamu seharusnya bisa berhemat. Kita harus hidup yang sesuai dengan kemampuan kita, Sis. Jika aku mau, mungkin bisa saja aku bekerja kembali dengan Pak Samsul. Dapat uang yang begitu banyak, mobil dan rumah mewah. Tapi apalah artinya, Sis, kalau uang yang aku hasilkan itu tidak halal, Sis.
1: Ah, pandai bicara aja kamu, Mas. Selama 15 tahun aku menikah dengan kamu, fasilitas dan kemewahan apa sih yang sudah kamu berikan untuk aku, Mas?
0: Itulah kamu tidak pernah bersyukur, Sis.
1: Coba lihat si Linda itu. Punya suami yang pintar cari uang. Apa aja yang ia mau bisa dengan mudah dia dapatkan. Sementara aku, hingga menunggu berapa lama lagi, Mas. Setiap hari aku hanya melihat ibu-ibu di kampung sini menggunakan perhiasan.
0: Kamu memang
1: baju,
0: begitu, Sis.
1: Tas sama sepatu yang bagus-bagus.
0: Dari dulu selalu saja membanding-bandingkan.
1: Aku, Mas, dari dulu pakai tas dan sepatu tidak ganti-ganti. Ini aja. Aku tuh pengen, Mas, punya semua itu. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mereka itu minder, Mas, main sama teman-temannya. Teman-temannya itu sekolah, Mas, dengan kendaraan yang bagus. Sementara Dinda, ke sekolah itu dengan kendaraan butut kamu itu. Selalu saja kamu doktrin untuk hidup bersahaja. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
0: Tapi kan nyatanya
1: dulu, nanti biar mati aja sekalian.
0: Anak-anak kita tidak juga pernah menuntut. Mereka tahu. Jadi ini, Sis, untuk memenuhi itu semua, kamu rela pinjam uang sana-sini untuk memenuhi hasrat dan ambisimu itu. Pulang malam untuk menghindar dari orang-orang yang ingin menagih hutang begitu.
1: Sudah, Mas. Aku sudah tidak tahu lagi, Mas. Harus bagaimana?
0: Inilah akibatnya, Sis. Besar pasak daripada tiang. Pantas saja kemarin Uci dan Emi datang ke sini mencarimu. Waktu itu, ia tidak percaya. Tapi sekarang, setelah mendengar dari Dinda, baru aku percaya, Sis. Rupa-rupanya kau memang selalu membuat aku resah. Ternyata selama ini kamu diam-diam melakukan ini tanpa sepengetahuan aku. Dan aku ingatkan sama kamu ya, Sis. Aku tidak mau lagi menanggung semua ini. Kau tanggunglah sendiri akibat perbuatanmu itu. Sudah berapa kali aku ingatkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu, Sis. Kenapa malah diulang lagi? Bahkan makin parah.
1: Mas.
0: Apa?
1: Mas, aku minta maaf ya, Mas. Aku janji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Bantu aku melunasinya ya. Dan aku rela, Mas, mencicil hutang teman-temanku. Izinkan aku kembali bekerja ya, Mas.
0: Oh, baiklah. Kamu aku maafkan. Kamu aku izinkan untuk bekerja kembali. Tapi ingat, jangan sekali-kali kamu ulangi lagi perbuatanmu itu, Sis. Ingat, anak-anak kita sudah besar dan butuh banyak biaya. Kalau kamu tidak merubah kebiasaan buruk itu, mau jadi apa rumah tangga kita, Sis? Untung saja mereka tidak melaporkanmu kepada yang berwajib, Sis.
1: Iya, Mas. Tentunya lain kali nanti aku akan lebih berhati-hati, Mas. Tiga bulan sudah aku bekerja membantu Linda di rumahnya. Alhamdulillah, uang yang terkumpul ini akan aku gunakan untuk mencicil pinjamanku kepada teman-temanku.
2: Hei, kok melamun aja dari tadi?
1: Kamu, Lin. Iya nih, aku berencana mencicil pinjamanku kepadamu dan juga pinjaman aku sama Uci, Emmy, dan juga teman-teman lainnya.
2: Soal pinjamanmu kepadaku, jangan kamu pikirkan. Yang penting dahulukan teman-teman yang lain dulu.
1: Terima kasih, Alin. Kamu memang sahabat baikku.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
2: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
1: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
2: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
1: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
2: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
1: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
3: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.

senang sekali saya hadir untuk pendengar malam hari ini edisi Senin malam Selasa di 1 Juni 2026 mengawali bulan Juni. Semoga selalu sehat dimanapun berada pendengar yang tetap setia juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan yang setia juga mendengarkan melalui radio terestrial di 88,5 MHz.

Pendengar, kami hadirkan informasi mengenai gempa magnitudo 2,2 getarkan Tangkamus, Lampung. Gempa bumi magnitudo 2,2 mengguncang Tangkamus, Kabupaten Tangkamus, Lampung pada hari ini Senin 1 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 5.32 lintang selatan dan 104.60 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui juga pendengar pusat gempa permukaan 20 km barat laut. Kedalamannya tercatat 6 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Jam segini lapar banget tahu. Mau pesan martabak atau mie ayam ya? Enak nih.
3: Hah? Malam-malam gini mau makan berat? Hati-hati loh sis, kata ahli gizi, metabolisme kita itu bisa kacau nanti. Tahu nggak? Kalau makan malam, gula darah bisa naik tiba-tiba. Lama-lama resiko diabetes loh. Hah? Masa sih? Kan cuma sesekali. Ya sesekali sih boleh, tapi jangan kebiasaan. Nanti asam lambung balik ke kerongkongan, bikin GERD tau. Tidur pun jadi gak nyenyak. Belum lagi ginjal kita kerja ekstra buat mencerna. Duh, jangan deh.
2: Ih, tapi lapar banget nih. Gimana dong?
3: Kata para ahli, makan terakhir tuh 2-3 jam sebelum tidur. Kalau masih lapar, ya coba makan buah atau yogurt aja. Atau mending konsul ke ahli gizi deh, biar dapat jadwal makan yang pas.
2: Iya, benar juga. Daripada besok-besok sakit ya kan, mending nahan deh. Makasih ya.
3: Sama-sama. Jangan lupa, hidup sehat itu investasi buat masa depan.
4: Tubuhmu bukan mesin 24 jam. Beri ia waktu beristirahat. Makan terakhir 3 jam sebelum tidur, biarkan pencernaan pulih, tidur lebih nyenyak, dan bangun lebih bersemangat. Sayangi tubuhmu sekarang juga.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Sebaiknya, kamu tahu.
4: Overthinking seringkali bikin hidup terasa berat ya. Tapi tahukah Anda, Jepang punya 4 filosofi sederhana yang bisa membantu menghentikan overthinking. Yang pertama, Ikigai, artinya menemukan tujuan hidup. Caranya, lakukan apa yang Anda cintai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan bisa menghasilkan. 4 poin ini adalah kunci menemukan makna hidup. Lalu ada Kaizen, fokus pada perbaikan kecil setiap harinya. Gak usah nunggu perubahan besar, cukup jadi 1% lebih baik dari kemarin. Selanjutnya, Shoshin, atau pola pikir pemula. Kosongkan pikiran dan terbukalah untuk belajar hal baru setiap saatnya. Dan yang terakhir, Hara Hachibu. Berhenti makan saat 80% terasa kenyang. Tubuh yang ringan akan menjaga pikiran tetap jernih dan terhindar dari kebiasaan menunda. 4 teknik Jepang sederhana, namun mampu membawa ketenangan. Yuk mulai praktikan dari hari ini.
5: rri.co.id
6: rri.co.id
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Pendengar, kita beralih ke informasi lain. Kali ini tentang momentum hari lahir Pancasila memperkuat karakter pemuda era digital. Peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat karakter generasi muda. Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan dalam menghadapi tantangan era digital. Penerapan ideologi nasional tersebut menjadi panduan krusial agar remaja tidak tergerus oleh derasnya arus informasi global. Fondasi karakter yang kokoh akan membantu menyaring setiap budaya luar negeri demi menjaga identitas asli bangsa. Terkait 4 Duta Bahasa Nasional 2025, Irki Sefa Maulana mengatakan Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, generasi muda dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut melalui sikap menghargai perbedaan dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Untuk Anda pendengar yang ingin membaca lebih lengkap informasi momentum lah hari lahir Pancasila memperkuat karakter pemuda era digital, bisa membaca di laman rri.co.id dan informasi lainnya.

0: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?

0: joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTK adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTK Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTK yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTK Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTK Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTK, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTK sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar yang berapa berada malam hari ini, kita berada di ruang rindu dengan lagu-lagunya mancanegara tahun 80 hingga 90-an. Jadi yang mau bergabung silakan telepon untuk pendengar yang mau bergabung di 0811607788850.

Hari ini kita temanya itu tentang lagu pop mancanegara yang diketahui ya apa saja boleh, tapi seleranya masing-masing ya. Terkadang ada yang cuma tahu lagunya, nggak tahu bagaimana menyanyikannya. Tahu lagunya, nggak tahu judulnya, banyak tuh.

0: Langsung saja di line telepon yang mau bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Ah, sepertinya belum terkoneksi. Waduh, bagaimana ini? Suaranya gak masuk nih. Padahal udah dinaikin ini. Kenapa? Ada gangguan kah? Coba nanti diulang kembali ya. Siapa sih yang mengurusan terputus itu, nomornya baru sepertinya. Coba diulangi lagi. Di line telepon yang mau bergabung 0811-6707-8820. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini nomor baru nih.
1: Apa kabar, Dirman?
0: Alhamdulillah. Ini siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Aduh, kasih tahu dong.
1: Kasih tahu dong.
0: Iya, iya, iya.
1: Beneran apa enggak?
0: Saya lupa, beneran.
1: Isemar.
0: Lah, serius?
1: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
0: Kok di sini suara Aki beda ya?
1: Beda ya?
0: Enggak, Aki-Aki.
1: Oh, emang iya apa?
0: Aduh,
1: iya. Kalau mau pindah ke sini, gue ikutin.
0: Alhamdulillah. Ada yang ingat sama saya terharu.
1: Iya, apa kabar di sana?
0: Alhamdulillah, saya Riki, gimana kabar?
1: Alhamdulillah, Aki mah sehat-sehat aja.
0: Ya, gak ngaruh makan daging ya.
1: Enggak, walaupun umur udah 80 tahun, daging 1 kilo gue makan. Iya, mau rendang, mau opor, mau apa aja, gue makan.
0: Gas.
1: Gas.
0: Aduh.
1: Lagunya ikut, man.
0: Mana kita ikut mancanegara nih?
1: Iya, biarlah mancanegara menggantikan negara gue.
0: Apa maunya?
1: Yang di sana sih, apa?
0: Bang Iki.
1: Bang Iki?
0: Iya.
1: Oh iya, gue ikutin Dirman dah. Ya, mau kemana lo melangkah, gue cegat.
0: Iya, pengen nyanyi jadinya.
1: Iya, betul. Kalau bisa lagunya Selamat Malam dari Dita Malam. Nah, lo
0: tau. Ya udah, saya nyanyi nanti spesial untuk Kismar ya.
1: Salamnya buat kru RRI Pro 1 ya. Ada Nana, ada Uci. Terus ada Bang, siapa lagi, Bang Adi.
0: Iya.
1: Ah, sahabat lama Bang Adi mah.
0: Orang lama itu.
1: Orang lama. Uci apalagi.
0: Betul.
1: Masih gemuk kata pendek.
0: Jangan gitu dong. Aduh.
1: Iya kabar.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, maning karunyong ya.
0: Insyaallah dia sehat selalu.
1: Iya,
0: Ki, hidup, ya. Saya kasih lagu yang sangat fenomenal ya di filmnya Titanic. My Heart Will Go On.
1: Iya. Bang Adi, di mana kau?
0: Udah balik tadi.
1: Balik ya?
0: Iya.
1: Gue pantas juga lihat tadi dia nenteng tas.
0: Bener.
1: Dia nenteng tas tadi pulang gue lihat.
0: Iya.
1: Kalau Uci tadi kayaknya pakai ini, pakai selendang warna biru. Salah.
0: Jadi pengen nyanyi lagi kan?
1: Oh. Salahnya buat yang Pak Yani.
0: Iya.
1: Terus Yani kedua Yani. Nah, terus ada Butet. Katanya sakit.
0: Udah
1: tapi
0: sehat.
1: Tapi kalau udah dengar Dirman mah sembuh.
0: Iya, alhamdulillah udah sehat kemarin.
1: Iya, betul.
0: Udah saya tiup-tiupin.
1: Apanya?
0: Dari jauh maksudnya.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Dimana kembang tujuh warna?
0: Enggak, cuma saya tiupin aja.
1: Oh, tiup fuh.
0: Ya gitu.
1: Salamnya buat semuanya pen RRI Terus Satu ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan terhibur selalu.
0: Amin, insya Allah.
1: RRI karena ya untuk menghibur pendengar di mana saja berada.
0: Siap, Ki.
1: Iyalah, begitu. Buat Kadirman.
0: Iya.
1: Kalau pulang jangan nengok-nengok.
0: Ya nengok.
1: Kalau nggak nengok-nengok mana umur. Iya.
0: Bisa.
1: Iya, Bang Simon.
0: Iya.
1: Kenal nggak Bang Simon?
0: Siapa ya? Lupa saya.
1: Ada, tuh namanya Simon. Kalau Simon mah iya, gua printer komik loh. Makasih ya, Dir.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
1: Anteng-anteng aja ya.
0: Iya, Ki.
1: Nanti pulang, jangan lupa. Bawa oleh-oleh.
0: Aku tidak minta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Ki, bisa aja kesini. Alhamdulillah masih ingat. Kesono, semoga selalu ingat. Ya, gitulah kira-kira. Tapi memang untuk pendengar yang belum terlalu fasih ya dengan lagu-lagu mancanegara, nggak apa-apa ikutan. Selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kumaha, woi.
0: Kumaha.
2: Damang merenya.
0: Alhamdulillah, kumaha. Didie.
2: Kumaha saya, didie ge.
0: Alhamdulillah. Eta saha.
2: Putra Banten.
0: Ah, Putra Banten.
2: Karena ya orang didinya meren.
0: Oh, tenghilap. Aduh. Ya Allah.
2: Ya lain karena Sudirman, biasanya kan orang Sunda Sudirman mah.
0: Iya mah, saya mah dikit-dikit bisa. Iya.
2: Oh, baru dikit-dikit.
0: Iya. Nanti saya kasih banyak.
2: Iya, kata orang kata Jawa tuh setitik-setitik.
0: Iya, setitik-setitik. Ini Bang Putra Banten toh?
2: Iya betul dong.
0: Udah kenal dengan saya belum ya?
2: Kayaknya di Perompet pernah masuk kayaknya.
0: Pernah, makanya jangan lupa sama saya. Saya jadi lupa ya, juga.
2: Waktu itu waktu belajar sumpah kayaknya.
0: Oh iya benar, betul.
2: Iya, dirimu melupakan diriku. Aduh.
0: Ketika engkau hanya sekali sekilas dalam hidupku, maafkan aku melupakanmu. Azik.
2: Wahai, gombalnya keluar.
0: Aye. aduh.
2: Oh, pindah ke Pulau Satu sekarang, Kang.
0: Iya, saya mah melanglang buana.
2: Oh, nggak apa-apa lah, naik ke sana ke sini lah.
0: Iya, besok saya rencana bulan depan ke Pro 2. Nggak bercanda. Bercanda. Nanti kata bos beneran.
2: Nggak mirip. Pulau Satu aja deh.
0: Iya, Bang Putra sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat. Menurut juga nih, saya dengar suaranya kayaknya sehat juga ya.
0: Iya, saya alhamdulillah dunia akhirat bahagia.
2: Iya, bahagia. Cuman sebelahnya belum kayaknya ya.
0: Yang mana?
2: Nggak tahu, sebelahnya pokoknya.
0: Saya, tulang rusuk saya masih OTW loh.
2: Oh.
0: Aduh. Curhat nih.
2: Iya, nggak apa-apa lah.
0: Iya. Tapi cuaca gimana di sana daerah Bayung Lingcir nih?
2: Bayang ini sebesar ini gerah bang, walaupun di dalam tetap gerah ini.
0: Ah, nggak apa-apa, yang penting apa namanya itu pemasukan atau rezeki lancar.
2: Insya Allah bang.
0: Bener.
2: Iya, kepengen sih kayak gitu bang, terserah ya, yang kasar aja deh.
0: Amin, insya Allah. Semoga
2: kita selalu. Rezeki besar diterima, yang kecil ya diterima gimana lagi.
0: Betul. Kita mancanegara ini seberapa tahun nih lagu mancanegara?
2: Ini mancanegara. Mancanegara tuh yang cincing itu apa?
0: Oh, ini Michael Jackson.
2: Nah, boleh itu, Bang.
0: Iya.
2: Iya, cuman dengernya kayak gitu nih dulu muda tuh kan?
0: Iya, mirip
2: King itu kuda ya, apa raja, Bang?
0: Apa?
2: King itu.
0: King apa?
2: Ya, king kan bahasa Inggrisnya, king itu raja apa?
0: Oh, the king of the pop. King of pop gitulah pokoknya, ini rajanya pop nih.
2: Tapi kalau ini bisa enggak, Bang?
0: Apa tuh?
2: Rasul of the Color Heroes itu.
0: Apa?
2: Rasul of the Color Heroes.
0: Saya enggak ketawa. Saya bingung. Ini gimana tulisannya?
2: Return of the Color Heroes, film Enilau itu. Iya, cuman lagunya kan Yuni Shara. Siapa yang merubah hatimu?
0: Return atau apa sih
2: judulnya? Enggak tahu juga aku lah tulisannya. Enggak, aku enggak tahu bahasa Inggris.
0: Return of the First Patriar itu ya.
2: Ya kalau kalau film ini laut kan di Indonesiar.
0: Iya
2: siapa jadi siapa penyerang kan ini laut penyerangnya.
0: Nggak tahu aja.
2: Cuma terus aja bang deh, yang penting kita dengerin aja deh.
0: Mau yang jadi dari ini tadi dari.
2: Ya dari siapa
0: mereka? Michael Jackson boleh.
2: Iya harus sama kalian kalian nanti bang di rumah nih.
0: Salam boleh untuk siapa?
2: Iya salamnya tadi yang masuk tadi Aki siapa ya, Aki Doyok.
0: Itu Aki ini, Aki-Aki lah pokoknya.
2: Oh, Aki-Aki lah, Aki-Aki peot lah pokoknya nama
0: lah. Bukan, Ki Semar itu.
2: Bukan. Oh, ge Semar.
0: Iya.
2: Ah, ge lo oi mana ge Semar oi, dua-duana asup
0: oh
2: ya.
0: Oh, iya.
2: Oh. Heeh. Dapat Nova Baudin ngernya kan?
0: Betul.
2: Heeh, Kang Dewo si jagurnya tuh. Ada yang misi juga, Mbak Siliawan yang menghilang tanpa kerana kemana ya?
0: Iya, entah kemana rimbanya. Oh,
2: terus untuk Amarkan, Bang Juli juga ya.
0: Siap.
2: JJ-nya juga, ada Cinta, Naila, Ajeng, Vero. Pokoknya coba aja nih program persatu.
0: Siap.
2: Terus spesial ini Bang.
0: Apa itu?
2: Untuk yang samping pernah, yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan cepat sehat selalu juga ya.
0: Ditiup-tiupin dikit.
2: Enggak lah, di sisi sebelah kanan kiri lah.
0: Iya, pokoknya ditiup-tiupin, insya Allah sehat. Yaudah. Yaudah, Bang Putra.
2: Oi.
0: Agak putus-putus apa tadi terakhir?
2: Belum merit, merit lah.
0: Ah, ya Allah.
2: Kalau sudah, ya jangan nyari lagi, nggak boleh.
0: Masya Allah.
2: Iya, begitulah kira-kira ya.
0: Siap,
2: ditunggu. Ya, walaupun kita bertemu, tapi kita tetap harus berkocak-kocak di udara, kan?
0: Betul sekali.
2: Iya, itu aja. Makasih Bang Kunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Bang Putra, Banten. Dari seputaran Bayung Lencir. Ini kita lanjut di belakang ya. Selamat malam.
3: Juga. Iya. Assalamualaikum Mas Derman.
0: Waalaikumsalam, bisa dibantu Mbak
3: Bisa.
0: Apa iku?
3: Bantu lagu.
0: Apa iku?
3: Kenapa? Apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah, Mbak gimana kabarnya?
3: Baik.
0: Apakah engkau di sana baik-baik sayang?
3: Sayang.
0: Yang selalu disayangi sama yang disayang?
3: Iya.
0: Cie yang bahagia. Semoga sehat selalu. Iya, harus sehat saya insyaallah.
3: Nunggu Mas siaran.
0: Ah, yang benar. Kok saya enggak yakin ya? Enggak apa-apa kok kalau nungguin lain juga enggak apa-apa, aku udah rela kok.
3: Aku nunggu Mas aja lah.
0: Iya kah? Tapi ada di luar sana yang menantiku loh.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kalau belum ini Mas. Apa?
0: Apa tuh?
3: Kata orang tuh Mas.
0: Apa tuh?
3: Nomor kuning.
0: Iya, itu adalah jangan kau katakan dulu. Jangan kau siarkan dulu.
3: Udah lah, balik lagi ke perempat Mas.
0: Sebelum janur kuning. Iya, gara-gara Mbak ini saya jadi nyanyi. Mbak harus tanggung jawab ini.
3: Aku ngapain Mas?
0: Ya iyalah, saya jadi kangen perempat ini.
3: Ya pindah ya Mas.
0: Enggak bisa.
3: Mas Eki terasiaran.
0: Iya, kasihan beliau enggak ada teman.
3: Lagu Batak.
0: Kita enggak, kita malam ini lagunya mancanegara enggak ada Batak-Bataknya ya.
3: Ini enggak apa-apa.
0: Mau enggak dari siapa gitu? Backstreet Boys ada juga tuh.
3: Lagu Bryan Adam.
0: Nah, itu tahun kapan itu, Mbak?
3: Tahun
0: 80-an
3: enggak tuh, Mas?
0: Ryan.
3: Bryan Adam.
0: Oh, Bryan.
3: Iya, kalau bahasa Indonesia-nya tuh biar adem.
0: Mana ada. Lagunya judulnya apa itu Mbak?
3: Please forgive me.
0: Lah yuk batuk.
3: Bukan batuk.
0: Batuk Bu Haji. Minum ini. Please. Ada. Saya maafkan kok, gak apa-apa. Beneran.
3: Lagu biar adem.
0: Oh, biar adem. Dengan
3: biar adem.
0: Biar adem. Please forgive me. Tapi tahu ya artinya ya?
3: Tahu lah.
0: Apa coba?
3: Dilarang merokok.
0: Mana ada dilarang merokok.
3: Ya maafkan aku.
0: Enggak, aku maafin. Aku enggak maafin, beneran. Tunggu Lebaran tahun depan.
3: Jauh banget.
0: Ya, sekarang lah. Tahun ini udah lewat, soalnya bentar lagi kita tahun baru Islam.
3: Ya.
0: Di bulan ini.
3: Oh, aku enggak tahu, Mas.
0: Astagfirullahalazim. Ya udah, salam boleh.
3: Salamnya buat Bang Putra tadi ya. Katanya mau berangkat.
0: Kemana?
3: Enggak tahu kemana ya.
0: Jangan-jangan.
3: Ya, tapi aja semoga selamat.
0: Iya. Nyanyiin dong. Berangkatlah sayang.
3: Bagi Semar tadi juga selamat malam. Buat Bang Andi Cakra juga sama Dikanya selamat malam.
0: Iya, yang berpadu kasih.
3: Cinta udah masuk belum, Mas?
0: Belum, cuma chat doang.
3: buruan
0: mau tuh saya tutup bilang.
3: Jangan ya, tutup, buka dulu.
0: Buka pintu.
3: Bang Juli juga.
0: Bang Juli di mana? Bang Jul, masuk Bang Jul.
3: Iya, buat Bang Yoga juga. Bang Juli juga selamat malam.
0: Siap.
3: Bang Bahari, Bang Tamrin, Bang Ramlan.
0: Betul.
3: Pak Ukin.
0: Wak, masuk Wak.
3: Buat Pak Emang Ajin. Siapa lagi yang masuk Prasatu ya?
0: Ayo.
3: Buat Bang Dujang Cik Rusli. Buat Bapak Cadewo. Buat siapa lagi yang masuk?
0: Siapa lagi ya? Siapa?
3: Ini Bang Simon, Anita, Bang Kadir CS,
0: siap.
3: Buat Mas Tarsan, Ibu Yami Jamila, Bunda Wati Aiman, siapa lagi yang sering masuk ya?
0: Siapa?
3: Gak ahli aku.
0: Wih, serak apa-apa.
3: Siapa? Bang Agus, Mbak Karyo, Mbak Krisno, Bang Mat di Pertam.
0: Siap.
3: Buat semuanya, Mas.
0: Ya wis lah.
3: Buat Mas punya hati.
0: Iya.
3: Sehat selalu. Makan apa, Mas?
0: Makan apa?
3: Makan nasi lewat jengkol.
0: Gak apa-apa, Mbak. Antar tolong ke studio. ada. Enggak apa-apa, Mbak. Saya terima apa adanya selagi halal.
3: Yalah. Mampir ke rumah Mas Ran situ.
0: Ya Allah, tengah malam.
3: Besok.
0: Tahun depan lah kayaknya ya.
3: Nanti pokoknya habis.
0: Soalnya dari kemarin perasaan enggak ada petunjuk itu transito di mana gitu.
3: Masa di Karya Maju nih, Mas.
0: Saya tahunya Karya Maju enggak pernah mundur dah.
3: Bapak
0: di aduh.
3: Ya udah.
0: Tadi
3: itu sempat ya.
0: Iya, siap.
3: Buat Bang Andi Satra masuklah Bang Andi.
0: Yo.
3: Ya Cinta juga. Buat Bang Jul juga ya, masuk Bang Jul.
0: Bang Jul.
3: Ya, Bang Gece juga. Buat Mas, selalu hati-hati Mas ya.
0: Siap, Mbak.
3: Lagunya Pak Tunggu.
0: Amin, insyaallah.
3: Ada pasangan undang-undang aku, Mas ya.
0: Aman lah itu.
3: Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Mbak. Barusan Mbak siapa? Mbak Vero. Kita dengarkan dulu ya yang udah minta. Ada My Heart Will Go On, ada Michael Jackson dengan Beat It, terus ada juga Bryan Adams dengan Please Forgive Me.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masa lalu, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berlama begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: panir atau biasa dikenal sebagai bread crumbs berasal dari tradisi kuliner Eropa yang memanfaatkan roti sisa. Sejak abad ke-19, masyarakat Eropa mulai mengeringkan dan menggiling roti yang sudah tidak segar untuk dijadikan tepung kasar sebagai pelapis gorengan. Tepung panir ini memberikan tekstur renyah dan warna keemasan pada berbagai hidangan, terutama daging dan seafood. Di Indonesia, tepung panir menjadi populer untuk membuat makanan seperti kroket, risoles, dan nugget. Kini, tepung panir tersedia dalam berbagai variasi, mulai dari yang halus hingga kasar, dan tetap menjadi bahan penting dalam masakan di seluruh dunia.
1: Masih bersama di Ruang

0: makan enak nih kita. Nah, yang ini kelihatannya enak nih. Aku coba dulu ah.
1: Sudah. Kamu ya, kan sudah kubilang jangan makan banyak-banyak. Lihat tuh badanmu, sudah gendut, banyak lemaknya. Entar kau terlihat kayak sapi.
0: Cuo. Hei, jangan seperti itu ya. Jaga ya omonganmu.
2: Emang aku salah? Jadi cewek kok rakus gitu? Lihat badanmu tuh, lemak semua, sudah dekil, gemuk lagi. Benar nggak?
3: Oh no.
1: Iya, kalau aku sih nggak mau punya cewek kayak gini, kayak sapi.
0: Emangnya kamu tuh siapa? Punya apa? Mobil? Rumah? Belum kan? Baju aja yang kamu pakai ini juga KW kok. Gimana aku mau ngomong kayak gitu ke kamu? Seneng nggak? Enggak kan? Kamu pikir kamu ngomong kayak gitu dia senang? Enggak. Bener kan omonganku? Kamu tuh bukan siapa-siapa, jadi kamu tuh gak berhak menghakimi orang lain. Gak masalah kalau kamu ngejudge diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu ngejudge orang lain, itu namanya penghinaan.
4: Sebaiknya kamu tahu, korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
5: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: FM 88,5 MHz, Pro 1.

0: Selamat malam pendengar yang tetap setia mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini melalui RRI Digital atau radio terestrial di 88,5 MHz, terima kasih. Kita lanjut ke line telepon. Selamat malam.
1: Malam.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kumaha damang, Kang?
1: Baik, Damang.
0: Baik, Damang. Aduh, oh, Bang.
1: Yo.
0: Masih di situ lah, Bang.
1: Masih itu lah.
0: Ayo, di situ lah, yo. Alhamdulillah, sehat lah, dak.
1: Geser dikit, Bang, kamar sebelah.
0: Iyo, jentuh lah, Bang. Mako main kesini, Bang.
1: Iya, Pak.
0: Iya, biar tahu kamar baru saya, yo.
1: Iya.
0: Aduh, gimana seharian kok kemana we?
1: Sehingga?
0: Iya.
1: Biasalah kebon.
0: Nah, kebon. Cegah tuh tampaknya cegah juga lah, dak? Apa nama untuk hari kau, dak?
1: Iya benar lah.
0: Terus?
1: Terbakar.
0: Oh bang, informasi update-nya tak saya dengar kemarin tuh dak di seputaran Sumsel itu harganya udah tembus ke 17 lebih kalau tak salah, dak bang?
1: Iya, kalau di sini masih
0: sekitaran berapa, Bang?
1: 16.
0: Bersyukur lah itu 16, Bang.
1: 15.
0: Masih mending, tapi di dusun saya pecah 10, pecah 15.
1: Masuk sih.
0: Iya lah, namanya juga pelosok.
1: Kalau bisa tuh pecah 20-an.
0: Pecah 20. Pecah nian, Bang. Kalau memang nak pecah-pecah, pecah ini ya.
1: Yang penting jangan harga karet besok jangan tiba-tiba melosot.
0: Iya itulah, dah harapannya.
1: Apa tuh buah sawit, aduh.
0: Tak apa-apa lah, Bang. Buah sawit sekarang tuh dia agak menurun dikit. Besok meledak tuh, Bang.
1: Iya, meledak. Buahnya enggak ada.
0: Iya, nak diapa lah, Bang. Lah ya, di makam kerewo, dah, Bang, ya.
1: Harganya mahal semua. Sawit mahal, karet mahal. Aduh, mantap.
0: Mantap. Pengennya, Bang, kayak gitu?
1: Iya, benar. Biar cepat kaya,
0: petani. Kaget saya telepon ini tadi, ya.
1: Prabowo.
0: Aduh.
1: Biar para petani jadi kaya semua.
0: Amin. Kalau kaya jangan lupa saya, Bang.
1: Aman. Kalau aku kaya, ingatlah sama ontu.
0: Iya, cuma ingat baik. Cukup tahu bila ada.
1: Kalau kaya.
0: Kalau tak kaya?
1: Ingatlah kok.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yang banyak itu kaya hati.
0: Ya Allah, so sweet nian.
1: Ya, awak kini itu kaya hati.
0: Ya, alhamdulillah, dong? Bang, daripada idak sama sekali. Abang, kita lagunya mancanegara.
1: Lagunya My Love.
0: My Love.
1: Ya.
0: Siapa nyanyi, Bang?
1: Siapa yo?
0: My Love.
1: Ada lah penyanyi.
0: No. Jangan cak itu. Saya juga bingung tuh, Bang. Always live ya, Bang.
1: Mungkin lah.
0: Kok mungkin?
1: Awak lupa, padahal ketemu mental.
0: Tapi My Life itu, My Love itu yang nyanyi Westlife.

0: tenang, ada lope-lope.
1: Ada lope-lope.
0: Katawang lope-lope tanah hati.
1: Lope-lope dak tuh.
0: Ujungnya love you.
1: I love you. Bukan main. Enggak betul. Kalau di tahun 85 atau tahun 90-an itu ada nothing's gonna change my love for you. Oi, bang.
0: Oh.
1: Ah, hilang. Nothing's gonna change my love for you, bang.
0: Awak kok tahu lagu bahasa satunya sih?
1: Kan ada lope-lopenya kata tadi.
0: Ayo, kalau lope-lope, soal lope-lope tahu. Ah.
1: Maksudnya tuh tidak ada yang bisa apa merubah cintaku padamu, bang. Artinya iya. Gitu. Bukan main.
0: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di
1: telan masa. Suku-suku abang, bang. Saya yang penting abang bahagia.
0: Alhamdulillah. Oh, senang
1: dengan
0: abangku sebelah
1: bagiannya. Nyok gitu.
0: Masuk lagu ke dia.
1: Iya, nothing gonna change my love for you.
0: Iya. Apa yang dak di abang tu?
1: Ha.
0: salam-salam lah ya.
1: Yo, yo.
0: Awak ke lagi nonton bola kaki?
1: Kaki bola dak, bang?
0: Pasing lah. Bawa Bihai Indonesia 3-0.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah kalah maksudnya.
0: No.
1: Ah, yang benar.
0: Iya.
1: Vietnam yang menang ya.
0: Myanmar. Myanmar dengan Indonesia menang, Indonesia 3-0.
1: Serius?
0: Spanyol.
1: Alhamdulillah.
0: Di Pro 1 ada enggak?
1: Ah?
0: Pro 1 biasa tiara.
1: Enggak, kini lagi kosong.
0: Oh, kena abang kesiku nih.
1: Ada, bang. Kita tuh ada tanda-tandanya, bang.
0: Tentu.
1: Iya, kayak orang jatuh cinta gitu, nah.
0: Bisa ya.
1: Astagfirullah. Dah serius, bang, belum ada ini apa namanya tuh pemberitahuan dari pusat. Gitu. Biasanya ini mau heboh-heboh nanti Piala Dunia, bang.
0: Contoh ya, kapan
1: tuh? Bulan ini belum mulai kayaknya. Ada beberapa yang mulai gak bulan ini atau bulan depan.
0: Nah, itu apa tahun kau, apa tahun depan?
1: Tahun inilah, bang.
0: Oh, kita nonton bareng kita.
1: Iya, nonton bareng, mendengarkan bareng juga, bang. Iya,
0: nonton masing-masing.
1: Betul, Nian. Nah, yang mulainya itu nanti di 12 Juni, bang.
0: Oh, 12 Juni ya?
1: Mexico, South Africa, bang, grup A.
0: 12 Juni.
1: Mm-mm.
0: Oke lah, lanjut ya.
1: Yo.
0: Salamnya buat abangku semoga selalu.
1: Amin.
0: Semangat dalam siaran dia pun di kamar sebelah.
1: Enggak pape.
0: Iya. Di sebelah tadi sore ada penyiar baru kayaknya.
1: Ada dong.
0: Iya.
1: Operan dari sini.
0: Ya, aduh. Malam malam Ika wa Odin juga. Ika pasti monitor ya.
1: Monitor tapi enggak mau masuk.
0: Iya, dia merajuk tuh.
1: Merajuk betul.
0: Saya merajuk. Buatnya Parudi juga ya. Buatnya Pero tadi lupa kayaknya. Pero buatnya siapa lagi ya? Buatnya Putra Banten tadi ya.
1: Iya.
0: Wah, sama Bang Simon, banyak Mbak Ibu dan Bunda Ignati, Bunda Yati juga. Banyak Bang Yeji, Bang Albam Muhori juga, Bang Jul. Banyak Nek Liba Dula juga. Banyak Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Ajung KDCS, Bang Haji KJS nih udah lama menghilang sibuk luar koran kayaknya nih. Ya buatnya Ida Naila Ajeng juga, Pak Desa Dewo. Buatnya sepuhnya Yusuf ya mana menghilang juga.
1: Betul.
0: Semoga sehat selalu lah ya.
1: Iya.
0: Buatnya Pak Yusuf juga, buatnya Mas Tarsan Kasulek buat galo-galo. Lagunya tak tunggu.
1: Oke.
0: Sampai jam 12.
1: Betul sekali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amar. Seputaran apa namanya itu? Desa Pudak. Desa Pudak. Iya ya, betul. Nah, kok terputus?

0: Barusan kenapa itu? Apa cuma miss call? Bisa jadi. Selamat malam. Halo.
1: Halo kembali.
0: Iya, malam.
1: Selamat malam kembali. Ini namanya siapa ya? Kayaknya baru dengar aku suaranya.
0: Baru dengar? Ya, saya orang baru.
1: Iya.
0: Salam.
1: Dengan abang siapa nih, Bang?
0: Kenapa?
1: Dengan abang siapa nih?
0: Sebut saja saya Jalan Sudirman.
1: Oh, Bang Sudirman ya?
0: Iya, saya Dirman.
1: Namanya bagus ini, dengan Jenderal Sudirman.
0: Masya Allah, betul juga itu. Abangku di mana ini?
1: Di Marabungo nih.
0: Marabungo?
1: Iya.
0: Di mananya itu, Bang?
1: Di Bungo di ini, kalau orang tua orang Tanah Tumbuh, tapi kalau kami di kota Bungonya.
0: Mantap.
1: Iya. Abang asli orang mana nih?
0: Saya
1: lidahnya di daerah dusun juga nih.
0: Ini nyok gibang, saya kalau sebagai menal lah, Bang.
1: Oh, sebagai menal. Mana? Mudah laut, mana?
0: saya orang Jambi lah, Bang. Besarnya di dusun. Iya. Besarnya di dusun, Bang. Dusun saya itu paling pelosok, perbatasan Kabupaten Tebo.
1: Apa nama dusunnya?
0: Desa Batu Sawal, Bang.
1: Baru ini aku dengar.
0: Nah, makanya. Berarti orang banyak tak tahu desa saya, Bang.
1: Mana jatuhnya tuh? Masuk Kabupaten mana?
0: Batang Hari, lanyo tenang.
1: Oh itu,
0: Batang Hari ya? Iya, masuk Batang Hari, Bang. Kecamatannya itu Marosebo Ulu, Kelurahan Sungai Rengas.
1: Oh, Sungai Rengas. Marosebo ya?
0: Marosebo Ulu, Bang. Jadi iya, seberang itu langsung Tebo, Bang.
1: Oh, seberang langsung Tebo ya?
0: Iya.
1: Seberang langsung Tebo, di dusun mana langsung seberang di dusun Tebo? Masuk mana langsung?
0: Bisa dari ini, Bang. Dari Betung, Bang.
1: Oh, Betung Darah jatuhnya ya?
0: Iya, ke Ilir, masuk dulu ke Ilir, terus nanti
1: Macang Gedang?
0: Macang Gedang ke Ilir lagi, Tanah Garo, Bang.
1: Oh, Tanah Garo ya?
0: Iya, ke Ilir lagi, itu ada namanya Lancar Tiang. Ke Ilirnya lagi, desa terakhir itu desa kami, Desa Batu Sawar.
1: Oh, itu harus temu Tanah Garo dulu ya?
0: Betul, dia ke Ilir, Bang, ngiliri Sungai Tabir.
1: Oh, Tabir ya?
0: Siap.
1: Betul. Ini juga Komang Kuning dekatnya tuh.
0: Betul sekali, Bang. Orang kalau belanja kadang tuh kalau mau lebaran tuh ke Komang lah, Bang.
1: Komang ya, pasar Komang ya.
0: Betul.
1: Oh, macam
0: begitu ya. Nganyut saya ceritanya tuh, Bang.
1: Apa tema gitu malamnya? Bertema ada?
0: Kita temanya tuh tentang ini, Bang. Seberapa tahu dengan lagu pop mancanegara? Banyak.
1: Yang mana?
0: Seberapa banyak tahu lagu pop mancanegara? Nah, salah satunya malam ini tuh kita tahunnya tahun sekitar 80-90-an. Mau dengar yang mana?
1: 80-90-an aku minta dari ini aja lah.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari sebentar ya. The Purple boleh?
0: The Purple. Yang judulnya?
1: Show the Opportune.
0: Ah, show.
1: Shoulder Opportune.
0: Shoulder.
1: Yang melodinya. Aduh, melodinya.
0: Oh,
1: halo?
0: Yep. Oh, Deep Purple.
1: Ya, Deep Purple.
0: Shoulder of
1: Fortune.
0: Boleh?
1: Ada
0: dong. Salam boleh.
1: Jadi jarang balik ke sini, Bang.
0: Ini jujur-jujuran saya karena ada saudara yang nikah di Sungai Bengkal, saya tidak dapat balik. Gitu. Jadi jarang nian mau balik tuh, susah. Jalannya jelek, Bang.
1: Oh iya, standarnya jelek ya, benar.
0: Iya, jadi masuk dari simpang Sungai Rengasu ke dalam tuh terus nyebrang Batang Hari, masuk lagi ke PT. Iya. Ah, itu jalan.
1: Apa namanya di seberang Sungai Batang Hari di Sungai Rengasu Pengayoman enggak apa?
0: Biasanya peninjauan.
1: Pengayoman aja ya,
0: Cuk. Dado, ada.
1: Jadi dari situ memang susah ya.
0: Betul, dari peninjauan.
1: Kalau dari Sungai Rengasu nyebrang Sungai Batang Hari pula ya.
0: Pokoknya peninjauan itu perbatasan dengan Dusun Tuo. Gitu. Dusun Tuo yang dekat ini, Bang. Aduh, dekat apa tuh ya? Pokoknya yang bisa arah ke ini.
1: Yang ini, Bang. Yang ada PT LAGR sekarang tuh, PT IPA.
0: Lupa saya, Bang. Pokoknya tuh yang bisa ke Sungai Bengkal, Bang.
1: Sungai Bengkal intinya ya?
0: Iya, arah ke Sungai Bengkal.
1: Ya, betul darah tadi lah ya.
0: Betul.
1: Ya, salam dulu Bang ya.
0: Boleh.
1: Ini informasi ini RRI Prosopi Jambi di Morobungo mungkin delay ya dengan 9,4 MHz Morobungo. Wah, ini beda jauh dulu sekarang.
0: Iya.
1: Mantap. Lalu kalau potensi yang ketemu di 9,4 itu, kalau kemarin kalau asal berangin dari, dia goyang itu. Goyang agak kacau kan. Tunggu sebentar harus kita megang lagi, putar lagi. Sekarang ini kalau sudah ketemu, sudah ada bergerak lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Ibarat kalau ketangkap itu tangan langsung borgol, kaki borgol, tidak bergerak lagi. Jam
0: itulah. Siap Bang.
1: Yalah, salam ya.
0: Boleh.
1: Selamat malam nih untuk seluruh vendor di RRI Program Satu Jambi. Salam sehat dan kompak semuanya. Yang baru turun tadi siapa ya?
0: Yang baru turun tuh Bang
1: Amarkan ya.
0: Iya betul.
1: Ya, salam Bang Amar sehat selalu. Juga ada Kadir Charlie Sera, Kadir CS, juga ada Jamila Limo Brapulba Bandung. Salam juga Bu Ajeng nih, juga Mas Anji di Sungai Lilin sehat selalu Jeng. Ada Yungan nih, Yanti Sargawi sehat selalu juga, itu Bunda Kisinyati. Salam juga buat Bang Rijal, Bang Samrin, juga untuk Warudi di Sungai Lilin sehat selalu juga. Salam buat Vero, sehat selalu juga Vero. Salam buat Bang Abdullah di Haji Ibrahim, juga untuk Andi Muksin juga ya. Lalu juga untuk Bang Indra Simpang Kiri. Salam lagi buat ini untuk keluarga Prabu Marubungo, pencipta Radio Matir, ada Agus, ada Yoga. Saya selalu juga. Yang di Jambi, ini Ajung. Ada ini Mbak Doyo ya di Mendala, saya selalu Mbak. Salamnya ada untuk Bang Juliadi juga. Salamnya ini aja di ini Putra Banten ada ya.
0: Siap, mudah.
1: Untuk Putra Banten saya selalu juga. Salamnya diwakil aja dengan Bang Simon ya. Salam kompas semacam terkecuali.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang Sudirman ya.
0: Sama-sama. Saya selalu ya. Amin.
1: Ya. Hati-hati jalan balik ya.
0: Siap Bang.
1: Kalau sudah sampai rumah ya, tolong teleponnya, jangan sampai sesat di jalan ya.
0: Iya.
1: Yalah, pengisi session di 99,4 MHz.
0: Iya.
1: Terbungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.
0: Wah. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang JJ yang relay melalui frekuensi 99,4 MHz. Kita lanjut ke jauh-jauh. Selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Vina.
2: Iya, Bang Dirman di sini ya, sisinya ya.
0: Iya, saya begitulah kira-kira.
2: Iya, saya dengar juga tadi malam ya, Bang Dirman akan pindah di sebelah situ ya.
0: Iya, saya nggak jauh-jauh kok, sampingan ini.
2: Iya, satu studio.
0: Masih satu lingkungan. Gimana, sehat di sana?
2: Alhamdulillah kabar baik
0: ya.
2: Alhamdulillah. Gimana juga sebaliknya kabar Bang
0: Dirman
2: dan
0: suasanya
2: di sana?
0: Alhamdulillah sehat selalu insya Allah.
2: Alhamdulillah kabar baik ya.
0: Iya. Tapi cuaca gimana di sana Mbak eh?
2: Sepertinya cerah juga di sini Bang Dir.
0: Alhamdulillah cerah ya. Beberapa hari ini sepertinya cerah di sana ya.
2: Iya, cerah memang ya Bang Dir. 4 hari yang lalu hujannya pun numpang lewat ya. Itu pun sore. Menjelang hampir maghrib lah, hampir jam 6
0: itu. Sempat berarti hujan ya.
2: 4 hari yang lalu. Tapi sebentar numpang lewat aja.
0: Tapi semoga aja cerah, karena kan ini udah mau kepulangan jamaah haji, berharapnya lancar ya. Iya.
2: Semoga lancar dan menjadi ya
0: haji yang mabrur. Ya. Amin. Ada niat mau haji?
2: Insya Allah, mudah-mudahan Bang Dirman juga akan mengikuti.
0: Amin ya Allah, saya harap banget nih, walaupun nggak tahu berapa lama menunggu ya Allah.
2: Iya Allah, mudah-mudahan nanti malaikat lewat
0: ikut
2: doa.
0: Amin. Doa nanti dijabat
2: Allah.
0: Amin ya Allah. Kita lagunya mancanegara, jadi seberapa tahun dengan lagu mancanegara? Terus lagunya ini sekitar tahun-tahun 80-90an nih Mbak ya?
2: Kalau 80-an nggak tahu ya. Kalau 90-an kalau nggak salah.
0: Yang mana?
2: Celine Dion ya, Michael Jackson.
0: Ya.
2: Westlife ya.
0: Betul, ada tuh Westlife itu kan sampai generasi ini milenium ya.
2: Iya.
0: Tahun 2000-an mereka itu masih produktif gitu.
2: Masih apa juga ya, masih launching juga ya.
0: Iya. Tadi di yang disebut tadi di tahun 80-90-an, tahun 90-an lah, itu lagunya pengen didengar malam ini yang mana nih Mbak?
2: My Love aja ya.
0: My Love. Tapi My Love itu tahun 2000-an, Mbak, eh?
2: 2000-an ya?
0: Iya.
2: 90-nya apa aja yang ada?
0: Apa ya kira-kira yang... Kalau di 90-annya itu paling kayak lagunya yang... Mary Carey itu My All. Boleh. Yang mana tuh? Yang mana? Salam untuk siapa?
2: Salamnya buat yang di rumahnya, semoga diberkahi, kesehatan lancar rezekinya, insyaallah,
0: amin.
2: Juga Allah
0: Subhanahu
2: wa taala. Apa yang diinginkan keluarga?
0: Ya Allah, amin.
2: Dan buatnya tadi Bang JJ, selamat malam Bang JJ, buatnya Bang Rudi, Bang Ranggan, Bang Kadek.
0: Mbak eh?
2: Mbak Enarkan, buatnya Kak Vero, buatnya Mbak Aurea, buatnya Mbak Anita juga di Pulau Taman, dan juga buatnya Bang Abdullah juga, Bang KDPS ya. Dan buat semua semuanya aja Bang Dirman ya.
0: Boleh, iya.
2: Salam satu tahun sekali semuanya.
0: Iya.
2: Terus ya buatnya Bang Dirman yang lebih berkata sampai tuntas. Nanti kita selamat sampai tujuan.
0: Amin.
2: Terima kasih Bang Dir, atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Vina yang jauh-jauh dari Kampar Riau.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadhar, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting, Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
3: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Siap cai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
4: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
5: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
6: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
7: diperlukan sebagai
8: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.
9: rri.co.id
10: rri.co.id
9: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
10: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
9: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
10: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
9: RRI.co.
11: Terima kasih. Anda masih mengikuti 88,5 FM.
12: Masih bersama di Ruang Rindu.

0: Pendengar, ini sesi terakhir bagi yang mau bergabung, silakan telepon 08 11 670 78 50. Selamat malam.
1: Malam yang di sana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam yang di sana.
1: Aduh,
0: kenapa? Kenapa mbak? Coba cerita.
1: Jaringannya hilang timbul.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting udah nyata ini.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Bagaimana dengan Mbak Zinta?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Bagaimana dengan hari ini? Lancar?
1: Alhamdulillah lancar lah, seperti biasa mendung-mendung kita pada yang mana
0: gitu. Iya, alhamdulillah lancar semuanya. Pokoknya kumpulkan cuan gitu.
1: Di kau aja yang belum.
0: Belum apa itu?
1: Beli.
0: Kan tunggu gajian.
1: Atur
0: nanti saya tak aturin pokoknya.
1: Terima kasih ya, ya datang kemarin gitu.
0: Kenapa?
1: Terima kasih udah datang.
0: Oh, ya penting tahu kan.
1: Makin putih.
0: Ya iyalah, saya kan mandi susu. Aduh, bisa aja ini mbak eh. Mbak, kita itu temanya lebih ke lagu pop mancanegara yang diketahui. Nah, malam ini kebetulan tahun 80-90, pengen dengar yang mana?
1: Banyak sih, boleh gak semuanya?
0: Boleh sih sebenarnya, palingan ya dikata-katain sama yang di belakang.
1: Stevie aja.
0: Apa?
1: Dari Stevie B.
0: Stevie pakai F atau apa? Stevie.
1: Belum.
0: Pakai F. Pakai V. Stevie.
1: Stevie.
0: B. O Z. Stevie B. Ya, yang judulnya
1: Waiting for Your Love.
0: Apa?
1: Waiting for Your Love.
0: Au. Aduh.
1: Ini tadi ya din Pak Lope.
0: Iya, enggak jauh-jauh dari Lope ya.
1: Waiting for Your Love.
0: Iya. Bisa diatur lah pokoknya ya.
1: Tahu rumahnya kan?
0: Rumah siapa?
1: Yang rumahnya seberang masjid.
0: Rumah yang mana? Salam boleh.
1: Salam Pak. Kata siapa ya kemarin? Aduh, ini sesi terakhir ya. Buatnya. Mbak nanya-nanya nih, tanya gimana 80-90 tuh?
0: Lah kan tadi udah nanya seberapa tahu.
1: Mm-mm. 90-an malah mau diceritain habis di buku satu buku. Ya deh, itu belum dikirim ya.
0: Apa tuh?
1: Ya deh, lewat di belakang aja nanti.
0: Iya.
1: Buat Mas Dirman sehat selalu. Buat putihnya. Murah rezekinya.
0: Amin, insyaallah.
1: Bilangnya hati-hati, jaga kesehatan. Monitor ya, jangan tidur, dengar lagu.
0: Siap. Dari saya.
1: Terus buatnya Arman Bakung, Pak JJ tadi, Pero. Ini Juli baju bang ibu nongol. Paperboy tadi siapa ya yang siapa ya Pak Bang Putra itu siapa tadi ya dua penyapa pertama tadi tak tahu siapa namanya. Yang udah ikutan selamat malam sama monitor, terus buatnya Ibu Yadi apa kabar Bu.
0: Siap
1: Ibu Yadi Bu. Terus buatnya Wak Udin, Tang Sule, buatnya Bakula. Banyak yang disamperin bagus mau semua lah ya. Selamat malam. cuma monitor sehat selalu. Lagunya ada Mas Dirwan.
0: Ditunggu ya.
1: Yang rasa ya.
0: Mm-hmm.
1: Thank you ya. Selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Cinta yang ada di seputaran Pol 5. Lanjut di belakang beliau. Selamat malam.
2: Malam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Oi.
0: Oh, Bang Adi.
2: Oi, lari Ciko awak.
0: Iya, apa kabar Bang Adi?
2: Baik, lari ke mana?
0: Ya Allah, Bang Adi ke mana be beliau kok? Oh, ya Allah, sibuk ini nampak.
2: Balik di rumah Ciko.
0: Ya iyalah.
2: Balik lagi
0: ke Sulamau. Alhamdulillah, Bang.
2: Alhamdulillah.
0: Kabar ke mana be, Bang?
2: Adalah.
0: Mana-mana. Iya, sehat ada.
2: Sehat lah. Dirman sehat lah kan.
0: Alhamdulillah sehat juga lah, Bang. Kalau tak sehat cak mano saya nak nongol.
2: Nongol ke suara bae.
0: Nongol
2: suara. Dipendam.
0: Bisa bae. Aduh. Dah serius Abang ni ke mano? Apa kok kemarin mabuk daging?
2: Nggak, cuma HP awak kok jarang kerja komprom, sama kerja komprom.
0: Oh.
2: Makanya termasuk jadi kalau tapi kalau tebel-tebel tu, bisalah
0: banyak
2: kali kan.
0: Alhamdulillah lah, dak.
2: Ada putus satu ramai.
0: Malam ini kayak kita tu lebih ke temanya tu seberapa tahu lagu pop mancanegara. Terus kalau tahu di tahun 80-90-an.
2: Nah, kadang lupa di mana.
0: Kadang lupa. Manusia bang.
2: Awak jarang mitra kos lagu manca jadi lupa lah.
0: Oh iya tak apa-apa manusia itu bang.
2: Ingat lah judul Dirman lah pilih ke.
0: Ya aman lah tu. Sambil lah salam bang.
2: Salam Pak Dirman malam tugas. Lalu hari rayanya masih lah kan.
0: Iya masih kita bang.
2: Izin, lahir batin
0: juga bang.
2: Hari raya itu dah.
0: Kemarin
2: pengen lah masih membahas-bahas tentang masakan rendang.
0: Nah Yonian tebakannya nggak sok kepala dak.
2: Tidak dapat apa lah.
0: Betul.
2: Lah, aku dengar dari mana? Kalau kebetulan ada Sinta masuk tu.
0: Sinta masuk. Iya. Salam lah bang.
2: Untuk Sinta tadi.
0: Pamerkan
2: untuk Bang Simon. Putra Jambi oleh pengarang Sinta tu. Kabare. Sebijan, Baroman di Tenas Mudo. Pengajum, Bang JJ. Masuk lah Bang JJ.
0: Bang JJ udah tadi bang.
2: Bang JJ sudah sama sekolahnya kan?
0: Abang JJ, Mbak Vina,
2: Vina Kampar.
0: Iya.
2: Frida Ayu Meluku, Viola biasanya sering masuk itu.
0: Iya, kau udah lama udah dengar Viola, terus Ayu Makassar juga.
2: Sering masih masuk waktu itu tuh.
0: Iya, dengan saya udah lama.
2: Jerman kan baru berapa hari ini.
0: Iya, hari ini perdana bang.
2: Nah, itulah.
0: Untuk
2: sekolah Jamarkar, Butuh Harap. Veronica terus itu ya. Kabar galau-galau lah dak.
0: Siap-siap.
2: Buat Dirman malam tugas sukses terbaik.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Kadir yang ada di seputaran Simpang Kawat. Lanjut di belakang. Ini nomornya tersembunyi. Selamat malam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah kak anda di ujung sana?
3: Salam kenal bang.
0: Salam kenal abangku. Di mana abangku?
3: Abangku tinggal di Muara Bungo.
0: Serius Bungo?
3: Iya.
0: Jauh nian bang.
3: Salam kenal. Kau bang Alam, abang Adi.
0: Saya Dirman.
3: Oh, bang Diman.
0: Dirman, Sudirman. Nama jalan lo bang Sudirman.
3: Nama bang Sudirman.
0: Iyo.
3: Oh berarti panggilan abang Dirman.
0: Ngono.
3: Di Muara Bungo ada jalan Sudirman ada.
0: Iya alhamdulillah saya ada di mana mana.
3: Jalan Sudirman.
0: Ini abang siapa nih?
3: Ini aku sedih banget.
0: Aku sedih banget. Oh, nama kawan saya juga Agus banyak.
3: Iya. Agus sedih banget.
0: Agus sedih.
3: Agus sedih.
0: Kenapa harus
3: dulunya lagi viral Agus sedih banget.
0: Oh, bukan. Itu bukan Agus sedih Bang Ik, itu Agus sedih. Bang Agus, Bang Agus ada aja. Ini dekatan dengan Bang JJ ya?
3: Iya, tetangga iya dekat Bang JJ, tapi Agus rumah Agus di apa nyembah rumah dinas, depan rumah dinas Bupati Warubungo.
0: Oh, iya siap.
3: Heeh. Ya. Agus di kompleknya nian.
0: Salam kenal Bang Agus.
3: Iya, salam kenal ya Bang.
0: Mama iya, Bang. Iya, sama-sama baru kenal kita ya kan.
3: Iya, Agus lah pernah gabung-gabung juga sama Bang Anur, sama Bang Adi sering gabung-gabungan.
0: Oh iya, siap.
3: Iya, kenal ya Bang.
0: Iya, kita bahasnya masalah lagu. Lagu-lagu di tahun 80-90 tapi mancanegara, ada yang tahu gak nih Bang Bro?
3: Agus Bang, lagu-lagu di mancanegara tuh
0: agak kurang.
3: Agak kurang lagu. Agus ngerti dulu lagu Lamo-Lamo itu mah lagu gomblo tuh Bang.
0: Jadi kalau yang ke barat belum ya?
3: Belum, gomblo udah tuh mencinta udara. Aku kan masih muda kok Bang.
0: Oh masih muda ya?
3: Iya.
0: Tahun 90-an?
3: Ya, aku 80-an.
0: Oh kirain
3: 86.
0: Kita dekatan kok Bang. Saya 90-an.
3: Aku 86-an Bang ya.
0: Iya. Iya
3: lah. Tapi aku punya anak Bang. Tapi anak aku satu baru.
0: Jangan ngomongin anak, saya belum nikah Bang.
3: Iya. Lagi udah punya nama, tapi akhirnya kalau gini udah bubar.
0: Bubar, aduh sayang disayang.
3: Lagi setong, lagi setong Bang kata kami itu kan.
0: Ya Allah.
3: Itu baik. Ini jadi duren.
0: Bukan main duren cuy.
3: Tapi kalau aku sih duta Bang.
0: Duta. Apa?
3: Duda tampan.
0: Oh kirain duda toke getah.
3: Tidak, duta tampan. Ya tuh kalau Dunis, Abang kalau Dunis tahu kan?
0: Nggak apa tuh?
3: Dunis duda manis.
0: Duda manis, iya. Atur lah Bang, ambil lah di Abang kalau Bang.
3: Aku jujur Bang, aku memang manis Bang, aku bisa manis Bang.
0: Aduh, meleleh itu cewek-cewek di luar sana kayak Mbak Sinta, Mbak Vero tadi tuh.
3: Asal namanya Agus, lahir bulan Agustus, itu orang manis-manis lah.
0: Iya betul, walaupun banyak masalah. Bang Agus, karena di ujung ini udah di ujung acara, boleh salam dikit.
3: Salam dikit ya Bang. Pertama buat Bang Dirmas, semoga sehat selalu. Pokoknya
0: udah
3: profesor gak Bang ya.
0: Amin insya Allah.
3: Ada tuh salam benar, mudah-mudahan kita tergabung lagi besok Bang.
0: Insya Allah sehat selalu.
3: Ya tuh sedikit Abang JJ.
0: Iya.
3: Ada tuh Abang Simon. Ada tuh Bang Ramblan, Bang Dedek Sikumbang, Bang Karin CS. Ada tuh yang tadi siapa nama Bang?
0: Yang barusan tadi tuh Bang Kadir.
3: Bang Kadir CS itu Bang?
0: Iya.
3: Iya, Bang Kadir CS itu kalau lapor di Kadir CS namanya itu Bang. Bang Kadir CS itu tahu dengan Agus Bang. Bang Kadir CS itu Bang Dedek Sekumbang, itu Bang Ramblan, itu Semar, Bang Udin, di mana mana di itu Bang. Bang Udin.
0: Iya.
3: Nah, pokoknya lu salamin numpang salam dengan Bang Kadir CS tadi ya Bang.
0: Siap.
3: Pokoknya aku salamin semuanya lah Bang. Kalau Bang ke Bungo, mampir rumah aku sepasnya depan rumah Dinas Bupati Bungo Bang.
0: Aman, nanti kita atur waktu.
3: Iya Bang,
0: siap.
3: Yo, assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam. Bisa aja Bang Agus lucu ya. Pokoknya semuanya ada di Bang Agus, sudah tampan, ganteng, apalagi kata beliau manis. Pokoknya udah diambil semua, saya mah cuma sisa-sisanya aja. Gak apa-apa, saya terima kok. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa?
3: Apa kabarnya Bang Dirmas?
0: Alhamdulillah, saya lupa ingat dengan beliau ini.
3: Lah iya ini ada di baju Bang lah.
0: Iya, saya lupa ingat, lama udah nongol.
3: Wah, nongol susah nih, ada gabung salam tuh.
0: Iya.
3: Yo,
0: tanda
3: kayaknya
0: satu
3: lagi
0: kata
3: Bang
0: Bayi
3: itu lagi umroh.
0: Umroh, iya.
3: Iya kan, dan masuk kan berbekal di masuk umroh itu kan.
0: Iya, jadi Bang Juli kemana Bayi selama ini?
2: Adalah di rumah lah, susah dapatnya di perempat tuh.
0: Oh, anunya sinyalnya ya bang?
2: Hilang malah.
0: Sinyalnya hilang-hilang ya bang ya?
2: Yo, hilang siaran, bukan sinyal loh, siaran malah hilang.
0: Tapi kalau untuk Pro 1 jernih ya?
2: Wah, kalau Pro 1 jangan,
0: jernih. Ya, nanti jernih. Saya rekomendasikan.
2: Ya, harus ya.
0: Ya, insya Allah lah, semoga lah, dak.
2: Ya, mudah-mudahan kayak dulu pertama siaran Pro 4 tuh.
0: Betul.
2: Pertama sekali Pro 4 siaran tuh bersih sekali.
0: Kan itu sebelum kebakar, bang. Sempat kebakar itu kan semuanya turun semua. Pemancar kita tuh rusak.
2: Oh iya, saya gitu. Gak tahu tuh Bang Dirman.
0: Belum update berarti ya Bang. Yang penting apa sehat ya?
2: Ya Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah.
2: Sehat terus.
0: Bang Jul, tapi kita udah di ujung nih acara ya. Bolehlah salam dikit.
2: Ya, dikit ya ada banyak.
0: Banyak ya, bonus
2: ada tempat Peru, ada gabung, ya?
0: Betul, udah beliau lagi nguping tuh.
2: Selamat malam ya. Selamat istirahat dan mimpi yang indah lah ya. Selamat kita juga kan. Pokoknya mimpi-mimpi yang indah. Mimpi juga tadi Bang apa Mas Agus ya. Bang Kadir juga tadi. Seputra Banten juga. Pak Udin ya. Pak Udin lagi ngopi kayaknya nih.
0: Siap.
2: Atuh Bang Dirman ya. Mudah-mudahan sehat malamnya sekolah kita Bang Dirman ya.
0: Amin.
2: Lagunya Pak Everything ID boleh tak?
0: Kenapa?
2: Everything I Do lagunya.
0: Everything I Do.
2: Ya, dari siapa? Adam. Mbak. Nah, Bang Dirman.
0: Ya.
2: Dirman katanya di daerah Sungai Rengas ya.
0: Iya, Bang.
2: Ya, betul ada saudara juga, tapi daerah Sungai Rengas saya enggak tahu, di pelosok jauh juga. Kembar anaknya dulu. Kembar itu ngajar di sana.
0: Nama ada
2: daerah Sungai Rengas tapi pelosok saya enggak tahu nama desanya enggak tahu.
0: Oh.
2: Jauh maksudnya. Bapaknya ke rumah kan cerita-cerita itu kan ngajar di sana.
0: Oh, benar desa di Kecamatan Marasebu Ulu aja itu desanya sekitar 17.
2: Banyak ya?
0: Iya, benar. Nah, desa kami itulah yang perbatasan Kabupaten Tebo paling ujung.
2: Paling ujung ya, luas ya.
0: Betul.
2: Itu jarak seberang-nyebrang juga ya?
0: Nyebrang Sungai Batanghari dari Desa Peninjauan namanya.
2: Oh, Desa Peninjauan.
0: Masuk ke PT Sawit.
2: Iya.
0: Iya.
2: Oke lah Bang Dirman ya.
0: Iya.
2: Selamat bertemu lagi ya di Pro 1. Kayaknya awet lah ya.
0: Insya Allah.
2: Mudah-mudahan awet ya.
0: Iya.
2: Iya. Terima kasih Bang Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Juli yang ada di seputar Bojubang. Beliau rupanya enggak nongol di sono karena ini ya, perempat sinyalnya agak nyangkut-nyangkut. Selamat malam, Bang.
4: Malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang. Kumaha damang?
4: Bang itu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kemana wae?
4: Ayalah di bumi, iya mah.
0: Ah, bukannya di peluk karena yang bebe?
4: Lagi itu aku. Juli. Dorian ya tama.
0: Oh jangan. Aduh. Tapi Kang Sul. Kok nongolnya di ujung-ujung toh?
4: Lah dari tadi kripo.
0: Iya,
4: ting-kriting lagi.
0: Ting-kriting.
4: Kriting kecil.
0: Bukan main. Tapi Kang Sul udah di ujung, bolehlah kita titip salam untuk siapa?
4: Salamnya untuk yang tadi acara yang masuk yang duluan lah. Masih. Mm-hmm. Kasihan.
0: Iya.
4: Lagunya yang sudah request.
0: Banyak tuh.
4: Itu makanya. Yang penting saya setia lah sama
0: Pak. Siap.
4: Ini sampai jam 4 pagi dah.
0: Kita kan bukan bulan puasa, Bang Bro. Kalau bulan puasa bisa saya, Bang Bro.
4: Kalau.
0: Aduh, nanti ya tunggu bulan Ramadan tahun depan. Aduh, bisa. Yaudah. Siapa lagi?
4: Bersyukurlah.
0: Iya, siap. Insyaallah.
4: Ya, pokoknya buat pahlawanku.
0: Apa?
4: Selamat malam. Pulang hati-hati
0: ya. Siap, Kang.
4: Selamat mimpi yang indah ya.
0: Aduh, saya belum bisa tidur. Siap.
4: Oke.
0: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kang Sule yang dari seputaran Plangke. Ini ada nomor baru lagi, nomor saya nggak tahu siapa. Mohon maaf ini udah di ujung, udah habis. Ntar saya dimarin. Ngapa ini? Nggak tutup-tutup dari tadi. Kata Peti, terima kasih untuk pendengar yang setia betul ya, apalagi merilai melalui frekuensi. Kalau di Bungo itu 99,4 MHz, ada di Sarolangun juga 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir ada di 99 MHz. Terima kasih yang sudah bergabung, menyempatkan waktu, tapi mohon maaf nih banyak yang nelpon gak bisa terangkat ya. Nanti di lain kesempatan, besok juga masih ada program-program lainnya. Ini nomor baru juga. Siapa-siapa kah beliau? Nanti aja ya, di lain kesempatan. Tapi yang belum bisa tertidur menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih kami temani. Untuk Anda yang belum bisa tertidur, keperaduan, terus nanti mau tidur dengan nyenyak lagu-lagu slow, kami hadir.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan

hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasih, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928, tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singosari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat ketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah, bersatu, kekal dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
3: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
4: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
5: Bisa untuk cemilan, bisa juga sebagai teman makan nasi. Ya, namanya Kentang Mustafa. Kenapa namanya Kentang Mustafa? Itu dikarenakan nama seorang chef yang selalu masak menu makanan untuk presiden di Istana Cipanas, yang bernama Chef Opa Mustafa. Sang koki ini kemudian mengolah kentang-kentang sisa dari olahan menu makanan yang disajikan kepada presiden. Kentang ini kemudian dipotong kecil-kecil menyerupai batang korek api, yang kemudian oleh Chef Mustafa digoreng garing dan kemudian dibumbui balado. Maka jadilah namanya Kentang Mustafa, yang sampai saat ini masih dinikmati semua orang.

terima kasih Mas Siti bersama kami. Kami hadirkan informasi update lainnya kali ini tentang pemerintah larang jamaah haji Indonesia bawa air zam-zam dari Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah RI melarang jamaah haji Indonesia membawa air zam-zam ke tanah air, baik air zam-zam di dalam koper bagasi maupun kabin. Juru bicara Kemenhaj Amaria Syegaf mengatakan larangan membawa air zam-zam merupakan regulasi penerbangan yang wajib dipatuhi seluruh jemaah. Larangan tersebut demi keselamatan dan kenyamanan selama penerbangan. Maria meminta jemaah haji Indonesia tidak khawatir tidak mendapatkan air zam-zam sehingga tidak perlu membawa secara mandiri dari Arab Saudi. Setiap jemaah haji Indonesia akan menerima air zam-zam sebanyak 1 galon berisi 5 liter per orang. Air zam-zam akan diberikan petugas di deparkasi masing-masing setelah tiba di tanah air. Distribusi air zam-zam sesuai mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Maria menyampaikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia ya atas kerjasama selama di tanah suci sehingga pelayanan haji berjalan lancar, tertib dan terkendali. Pemerintah meminta maaf kepada jemaah apabila ada pelayanan haji yang dinilai masih kurang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli.
1: Singkatnya, nasionalisme ini adalah sikap cinta tanah air, yang mana setiap bangsa atau setiap warga negara wajib mencintai dan tentunya mau membangun tanah air tercinta ini untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sikap nasionalisme inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kenapa? Karena dengan adanya sikap cinta tanah air, mereka dapat menjaga dan melindungi negara kita tercinta ini dari ancaman dalam bentuk apapun.
0: Nasionalisme terbangun bukan dari perilaku saling menuding, bukan saling menyalahkan, dan bahkan bukan untuk saling menyingkirkan. Kekuatan kebangsaan tersemai dalam kohesivitas yang harmonis dari kekuatan dan energi potensi yang telah kita miliki. Komitmen untuk berbagi dan bersinergi dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional itulah yang menjadi ukuran. Sejauh mana karsa, cita, dan karya kita sudah memberikan kekuatan bagi terbangunnya keharmonisan perilaku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang amanah.
1: Nah, bagaimana cara mengamalkan sikap nasionalisme ini? Untuk mengamalkannya, gak mesti harus menjaga perairan atau perbatasan negara atau bahkan ikut berperang. Gak mesti seperti itu. Bagi kaum muda misalnya, pembuktian nasionalisme ini dengan mudahnya atau sewajarnya dilakukan dalam bentuk karya nyata dan prestasi yang mampu dijadikan inspirasi bagi banyak orang lain. Nah, kepedulian dan nasionalisme terhadap bangsa dapat pula ditunjukkan dengan keseriusan menimba ilmu atau belajar di sekolah atau di kampus. Nah, yang mana dengan belajar sungguh-sungguh dan lulus, lalu kita dapat meluruskan berbagai ketimpangan sosial ketika kita terjun di masyarakat nanti.
0: Indonesia yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, lebih dari 250 bahasa daerah dalam percakapan, keragaman dan komposisi pemeluk agama yang tersebar di seluruh Nusantara adalah sebuah kekayaan sekaligus kekuatan. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, suku, budaya dan agama, menyadari bahwa kohesivitas kesadaran akan keragaman senantiasa harus terjaga secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nilai-nilai toleransi akan perbedaan, nilai-nilai kemajemukan yang tumbuh berkembang atas dasar komitmen dan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh luntur

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Anda masih mengikuti.

Pendengar, kita beralih ke informasi lain mengenai kasus kuota haji masih berproses. KPK tunggu penyelenggaraan haji tuntas. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih menunggu rampungnya rangkaian penyelenggaraan ibadah haji sebelum melimpahkan perkara dugaan korupsi kuota haji. Perkara tersebut menjerat mantan Menteri Agama periode 2019 hingga 2024, Yakut Kholil Komas, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Yaitu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan sejumlah saksi persidangan masih bertugas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Asep, penyidik mempertimbangkan kondisi tersebut agar proses persidangan dapat berjalan optimal setelah seluruh saksi kembali ke Indonesia. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 4 tersangka termasuk Yakut Kholil Komas, Isfah Abidal Aziz dan Ismail Adam. Tersangka lainnya ialah Arsrul Aziz Taba yang menjabat Ketua Umum Asosiasi Kasturi sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama. Info lebih lengkap mengenai kasus kuota haji masih berproses, KPK tunggu penyelenggaraan haji tuntas, Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

Pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.
0: Pro 1.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, saya sudah tersambung dengan narasumber kita, Pak Ustaz Ahmad Tony SKOMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait belajar kesabaran dari Imam Junaid al-Baghdadi, ya Pak Ustaz ya. Baik, baik pendengar Komosimi di mana saja Anda berada, nanti boleh bergabung bersama kami di line telepon 0811-670-78850, juga boleh dipesan singkat kami di 0813-874-0803. Namun sebelumnya di awal perjumpaan kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita pagi ini. Silakan Pak Ustadz.

0: pada suatu hari, tepatnya di hari Jumat, Imam Yunus keluar dari rumahnya menuju masjid untuk menunaikan salat. Namun pada saat yang sama, ada sekelompok orang dipenuh kebencian. Mereka merencanakan sesuatu untuk menyakiti Imam Yunus. Mereka mengumpulkan air bekas dan air yang sangat halus, air yang bau menusuk hidung, air yang membuat siapapun merasa hidup. Mereka menunggu dengan dunia keluar rumah. Pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Imam Yunus melangkah melewati pintu rumah, tiba-tiba seluruh air kotor itu disiramkan ke tubuh Imam Yunus. Apalagi Imam Yunus basah, tubuhnya basah, bau amis jika menyelimuti Imam Yunus. Orang-orang yang begitu menyebut Imam Yunus. Mereka berharap melihat kemarahan. Mereka ingin mendengarkan dan mereka ingin menyaksikan seorang ulama besar dengan kesabaran. Namun yang terjadi justru berbarukan. Imam Yunus tidak marah. Imam Yunus tidak mencela. Imam Yunus tidak menepat, tidak membalas, tidak pula mengancam. Sebaliknya, beliau tersenyum dan tertawa dengan kemenangan. Kemudian Imam Yunus mengucapkan sebuah kalimat, man istahabban nara fasuliha bil ma'i la yantadi ba'ul ghadab. Orang yang pantas masuk neraka seperti diriku ini oleh Allah hanya mendapatkannya dengan air, maka tidak pantas semua. Dengan yang dirahmati dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan manusia marah ketika dihinar, marah ketika direnungkan, marah ketika dikenang, marah ketika harga dirinya sedikit terusik. Namun menjunit dengan dirinya dengan pandangan seorang hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan beliau berkata, jika Allah menghukumku sesuai dengan dosa-dosaku, aku pantas mendapatkan hajat untuk kehidupan. Belum mengapa kau semarah agar manusia merasa. Inilah sebuah dari marah betul. Inilah sifat dari hati yang selalu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak merasa besar di hadapan manusia. Dengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Imam Yunus tidak marah? Karena dia memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Furqan ayat 63, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن فتحضر عن تحضر يا مها تنفذ itu الذين يبصرون على الأرض adalah orang-orang yang berjalan di bumi Allah ini حولا من رمضان وإذا خاطبهم الجاهلون dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, lalu mereka mengucapkan salam kata-kata yang baik. Kemudian juga Imam Yunus menunjukkan sebuah hadis berbunyi, man kazama qalban bahwa qadirun ala ayyufidahu da'ahudlahu azza wa jalla ala ru'utum ala qiyam al-qiyamah. Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk yaumul qiyamah, pada hari kiamat kala, hatta yukhayyirhu minal huril 'ain sa'a, hingga Allah memperkenankannya memilih dari yang ia akan mati. Pendengar ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Yunus memahami bahwa amarah yang ditahankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sia-sia. Allah melihatnya, malaikat mengetahuinya, dan surga menggantinya. Seorang ahli mengetarkan, kemudian seorang membalas keburukan dengan kebaikan dan balaskan buat dengan kesabaran. Pendengar yang berahmati, berdasarkan dan Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan yang dijelaskan tadi, ada beberapa hikmah atau beberapa hikmah pelajaran yang perlu kita renungkan, perlu kita ambil, perlu kita amalkan dalam kita sehari-hari. Pertama, orang yang mengenal Allah akan mudah memahamkan ya. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin kecil kesalahan manusia di matanya. Karena lebih sibuk perbaiki dirinya daripada memperbaiki kesalahan orang lain. Itu pelajaran pertama. Kemudian yang pelajaran yang kedua, kesabaran adalah bukti kekuatan jiwa. Banyak orang mampu membalas, namun sedikit yang mampu menahan diri. Sebagaimana Rasulullah, laisa syadidu yusur wal hati, orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Innama syadidul bagi yang likuna tahu indah kodat. Tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya. Ini kamarah. Dengar yang dirahmati, menyampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hari ini ada orang yang mencenok kita, ada orang yang merenungkan kita, ada orang yang menghinakan kita, ada yang menyakiti hati kita. Inilah Imam Junaid al-Baghdadi, beliau disiram air kotor bekas basuhan ikan yang angit, kemudian keluar dari lisannya bukan kutukan, bukan kemarahan, bukan balas dendam, melainkan pernah mati dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi hati kita dengan kesabaran sebagaimana dia memasuki hati para ulama dan walinya. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kemampuan untuk memaafkan ketika dia sakit, bersabar ketika rugi, dan tetap berbuat baik jika diperlakukan tidak baik. Ini Allah. Pendengar yang dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pengantar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pernyataan ini sudah sempat. Tapi kurang saya mohonkan ya topik mudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dimana saja anda berada, di awal perjumpaan baru saja kita dengarkan bersama-sama terkait topik bahasan kita di Mutiara Pagi, belajar kesabaran dari Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi kesabaran ini gampang ya Ustadz ya, kita ucapkan ya Pak Ustadz ya, tapi kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu kayaknya agak sulit ya Pak Ustadz. Tidak semua ya, orang bisa ya Pak Ustadz ya.
0: Ya.
1: Baik, lalu bagaimana tipsnya Pak Ustadz agar kita bisa melatih kesabaran untuk diri pribadi kita sendiri nih Pak Ustadz?
0: Ya, jadi memang sabar ini harus dilatih dalam diri kita. Sabar ini terus apa namanya, kita terus bahwa sabar ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah para nabi dulu ya diuji kesabarannya. Bahkan Nabi besar kita Muhammad ya lalu ketika menyebarkan agama Islam dicaci maki, kemudian dilem dengan batu, bahkan sampai sekarang dia tetap yang sabar, tapi ya namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus bahwa kita walaupun omongan manusia jadi manusia mungkin ya banyak orang-orang yang mencibir kita, mencerminkan kita, meremehkan kita, ya tetap ya kita tetap sabar bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjadi sabar. Allah asyhadu
1: ini. Oke, jadi kita harus terus melatih diri kita untuk sabar ya Pak Ustadz ya.
0: Ya, terus kita untuk menjadi orang yang sabar.
1: Masya Allah. Oke, okay, baik.
0: Ya.
1: Ya, silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di line telepon kami, boleh juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Maslah di Tempino, apa yang mau ditanyakan?
2: Yang kutanyakan, kalau sudah bersabar selama 11 tahun 2 bulan.
1: Berapa?
2: 11 tahun.
1: 11 tahun?
2: 11 tahun 2 bulan.
1: 11 tahun 2 bulan. Mm-hmm. Terus?
2: Itu
1: dihitung
2: itu
1: ya.
2: Lama ditinggal.
1: Mm-hmm. Terus?
2: Itu seharusnya kita bagaimana? Mm. Bersikap bagaimana?
1: Okay.
2: Dengan yang sudah ninggalin lah.
1: Mm. Oke, okay. Itu aja.
2: Ya, ngomongnya kan katanya, ini katanya dia nyanyi pesannya begini. Kalau aku bertahan, aku masih mau kembali. Kalau enggak aku bertahan, ya maafkan aku, katanya gitu. Jadi aku
1: aja?
2: Coba, aku juga ingin tahu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Jadi aku bertahan selama 11 tahun 2 bulan.
1: Oke, okay, itu aja.
2: Ya itu aja pertanyaannya.
1: Okay,
2: itu kesabarannya itu bagaimana? Pasti itu kesabaran yang baik atau kesabaran yang gimana?
1: Oke, okay, baik, itu aja.
2: Itu aja. Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana nih pertanyaannya Pak Ustadz? Nih, 11 tahun bertahan, 11 tahun 2 bulan katanya untuk seseorang yang udah meninggalkan kita. Bagaimana nih Pak Ustadz, silakan.
0: Iya. Terima kasih kepada Bapak dimanapun berada. Ya. Memang kita ini ya walaupun ya ada masalah dengan kita, ada mungkin itu ada kegunaan manusia, mungkin itu ditinggal orang yang kita sayangi, ada kematian ya. Tetap kita harus menjadi orang yang sabar ya. Orang yang sabar. Kemudian ya, di samping kita sabar, samping kita yang namanya ya mendapat suatu persoalan mungkin dalam hidup kita, kita itu ya sabar itu bukan berarti diam tanpa tindakan. Setelah sabar itu lakukan usaha yang bijak untuk memperbaiki keadaan. Terus kita ada di samping apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita apa namanya tetap biar berusaha, terus tetap kita ya apa namanya apapun yang harus kita apa perlibatkan dalam kehidupan kita ya. Nah, intinya ya kita tetap apa namanya yang kita lakukan itu ya, tetap kita minta pertolongan kepada Allah Taala ya, mungkin puasa demikian.
1: Baik, jadi ada tindakan ya Pak Ustadz ya, bukan hanya diem aja Pak Ustadz ya, yang penting sabar, sabar biar dia kembali gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Iya enggak, bukan seperti itu, sabar.
1: Iya.
0: Ada, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Kita itu namanya tidak diam saja. Kita tetap usaha, tetap berdoa, tetap kita apa namanya minta kita kita perjuangkan ya, kalau sudah kita apa namanya kita sudah berdoa, sudah berusaha, bertindak kemudian ya mungkin belum apa namanya ya, tetap juga kita tetap terus serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mbak.
1: Oke, baik. Silakan pendengar untuk Anda di 0811-607-07-8850 untuk Anda semua. Kali ini ada pesan singkat yang masuk nih Pak Ustadz di nomor WhatsApp kita. Katanya begini Pak Ustadz. Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan, apa saja bentuk ujian kesabaran yang dihadapi oleh Imam Junaid dalam hidupnya Pak Ustadz? Dari Pak Arvin yang ada di Talang Banjar. Bagaimana nih Pak Ustadz?
0: Iya. Jadi terima kasih Pak Sin di Talang Banjar. Jadi kita menceritakan bahwa ya, kesabaran Imam Junaid itu ya dalam hidupnya, bahwa tadi sudah diceritakan ketika dia ya disirami dengan air ya, mungkin air yang ikan, yang ikan air yang amis, ditetap Imam Junaid apa namanya tidak marah. Imam Junaid tidak mencaci maki dan tidak mau ya menghujat dan sebagainya. Karena ingin ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tadi menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, memahami Al-Qur'anul Karim bahwa hamba-hamba Allah yang mati adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi itu tetap. Itu bagian pertama dari penyakitan. Walaupun ya, dizolimi orang, Allah disirami dengan air, ya, tetap. Ya, tidak keluar kata-kata yang kotor dari seorang ulama besar. Kemudian, apa namanya, yang kedua, bahwa kesabaran dengan jenis itu adalah bukti kekuatan jiwanya. Banyak orang yang mampu membalas, jadi sedikitnya mampu menahan diri. Bagaimana Udang Rasulullah, dia orang kuat bukan orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Nah, itu yang dilakukan oleh Muhammadin Al-Ba'dadi. Tidak marah, tidak zolimi, dan tetap sabar, dia tetap menahan diri walaupun bisa untuk membalas
1: dengan siapa. Oke, baik. Silakan untuk Anda masih dinantikan yang ingin bergabung kembali di nomor telepon kami di 0811-670-78850. Dan selamat pagi juga untuk yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini di FM 88,5 MHz. Dan juga untuk Anda yang sedang menonton kami di RRI Jaminet pada Mutiara Pagi edisi hari ini, belajar kesabaran dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi untuk kita semuanya, seperti yang Pak Ustadz katakan, bahwa kesabaran itu harus terus dilatih dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya untuk satu hari, dua hari aja ya Pak Ustadz ya, tapi seumur hidup kita ya, kalau bisa ya Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Karena itu tidak gampang gitu. Kita mudah sekali mengucapkan sabar, sabar. Apalagi melihat teman yang mungkin dalam kesusahan atau tertimpa musibah, sabar. Tapi kalau di diri kita sendiri itu terjadi, belum tentu kita bisa sabar seperti yang kita sarankan kepada teman kita, ya gitu ya Pak Ustadz ya. Baik. Dan kali ini juga ada nih yang ingin bergabung bersama kita, nomor WhatsApp di pagi hari ini. Pak Ustadz katanya, bagaimana tips mempraktekkan kesabaran ala Imam Junaid di era modern saat ini? Karena tidak mudah Pak Ustadz, apalagi kalau kita melihat postingan-postingan di media sosial. Nah ini seperti apa nih? Dari Ibu Mary yang ada di Talang Bakung, silakan Pak Ustadz. Bagaimana tips mempraktekkan kesabaran ala Imam Junaid di era modern saat ini? Apalagi di era medsos saat ini Pak Ustadz, melihat postingan begini, kita kesabaran kita nih langsung meledak-ledak gitu Pak Ustadz. Ini seperti apa nih Pak Ustadz?
0: Iya. Ya, terima kasih pada ibu di mana pun berada. Ya memang ada posting-postingan mungkin melalui WA, Facebook atau Instagram dan sebagainya, banyak postingan. Ya mungkin ada itu, ya mohon maaf yang menyindir diri kita mungkin, atau teman-teman yang ada sebagian yang menghujat kita, tetap kita itu intinya ya, ingat bahwa ya kita digunakan untuk bersifat itu sifat sabar. Karena ya sifat sabar ini adalah sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika seorang yang mungkin menghujat kita di Facebook kita, di medsos kita, ya, ya kita apa namanya, ya tetap kita sabar. Ulangi, karena kalau kita layani, ya kita apa namanya layani mereka-mereka itu, ya, maka ya akan persoalan kecil itu akan menjadi besar. Dan juga bahwa ya apa yang terjadi, apa yang kita sebarkan itu, apalagi kalau tidak benar hal itu, ya itu akan menjadi fitnah, akan menjadi fitnah. Karena apabila hal itu menjadi fitnah, maka banyak itu ya sekejam itu besar bersama pada namanya waktu asal pemilihan pembunuhan ya. Jadi saya rasa demikian.
1: Oke, makasih. Silakan untuk Anda pendengar yang masih bergabung dinantikan di line telepon kami untuk pagi hari ini 08116707 8850. Di pesan singkat kita juga boleh di 08138744 0803. Lalu Pak Ustadz, mengapa kesabaran ini dianggap sebagai salah satu kunci utama ya untuk mencapai maqam atau tingkatan kedekatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala nih Pak Ustadz?
0: Ya, ya, jadi memang namanya Allah SWT apabila menginginkan hamba-hamba itu menjadi orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang berbakti, itu ya diuji dengan berbagai macam ya ujian. Kalau kita lihat kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu, dan kita lihat ya Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, ketika memperjuangkan agama Islam, ya, itu banyak sekali ujian, banyak sekali hambatan dari kafir Quraisy, bahkan Nabi itu lempar, banyak ya menjadi mati pakai darah, dia tetap baginda Rasulullah tidak keluar dari ucapannya itu perkataan-perkataan yang positif. Nabi tidak marah, bahkan Nabi mendoakan orang-orang yang menzalimi, bahkan doa Nabi itu Allahumma ajni innahum la yaqun, ya Allah berikan hidayah petunjuk kepada kaum itu, innahum kasibun bakatulah la ya'lamu, tidak mengetahui. Doa bagi dalam kepada kaumnya. Nah, jadi ya, dengan mendoakan orang, kemudian dengan apa namanya kita itu ya membalas keburukan dengan kebaikan, disitulah Allah menolong, Allah membuat yang keras menjadi lembut nantinya. Ya, dari yang tidak baik dengan kita menjadi baik. Kita sabar, kita minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga Nabi yang lain, Ibrahim alaihissalam, ya, dibakar dan tetap berani berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar, negatif, berdoa tetap yang menjadi ilmu itu dan demikian.
1: Baik. Ustaz, di kebersamaan kita untuk mutiara pagi hari ini harus kita tuntaskan. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita, Pak Ustaz?
0: Ya. Dengar dari yang berahmati, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulan dari materi kita pada hari ini, jadilah orang yang sabar, walaupun kita disakiti, jadilah orang yang sabar walaupun dihina, itulah orang sabar walaupun kita menamanya selalu direkam dengan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Inna Allah shodiqin, inna Allah sama dengan orang sabar. Maka kita semua ya diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menjadi orang-orang yang mungkin yang dapat disampaikan di perang saya minta maaf tapi ingat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kaum muslimin di mana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah tetap setia bersama Pro Sotra di Jambi dan juga narasumber kita ada Pak Ustadz Ahmad Tony SKMI untuk topik bahasan kita belajar kesabaran dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Nana undur diri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.

0: di sebagian besar daerah Jambi beberapa waktu lalu. Puncak kemarau diprediksi terjadi Agustus 2026. Bersama saya Sunarni, inilah berita selengkapnya. Pemadaman listrik terjadi secara luas di Provinsi Jambi dan sejumlah wilayah di Sumatera dipicu gangguan pada transmisi utama 275 kV. Berikut laporan Tia Puspa.
1: Pemadaman listrik yang terjadi secara luas di Provinsi Jambi dan sejumlah wilayah di Sumatera pada Rabu malam dipicu gangguan pada jaringan transmisi utama 275 kV yang menghubungkan Warbungo dan Sungai Rampai. Gangguan tersebut terjadi saat cuaca ekstrim melanda kawasan tersebut dan berdampak pada sistem kelistrikan interkoneksi Sumatera. Muhammad Burhanuddin Muflihul Hasan, manajer PLNU P3 Jambi mengatakan, gangguan mulai terdeteksi sekitar pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Cuaca buruk yang terjadi di wilayah Warbungo hingga Sungai Rampai menyebabkan terganggunya jaringan transmisi yang menjadi tulang punggung penyaluran listrik di Sumatera.
2: Terjadinya sistem bermasalah itu kan dikarenakan putusnya jaringan kami di transmisi di 275. Nah, itu yang menyebabkan suplai utama yang menyuplai ke Provinsi Jambi ini mengalami masalah. Dari situ juga tim kami dari semalam juga sudah mengupayakan ke lapangan untuk mengatur dan mengkomunikasikan supaya dari teman-teman Provinsi Jambi pun tidak main padam yang lama.
1: Menurutnya, jaringan tersebut merupakan jalur utama penyaluran listrik di sistem Sumatera. Karena itu, ketika terjadi gangguan, dampak dirasakan secara luas hingga sejumlah provinsi lainnya. Dikatakan Burhanuddin, PLN langsung melakukan upaya penormalan dengan mengerahkan tim di berbagai lokasi berkat langkah percepatan dan dilakukan pemulihan sistem dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan kejadian serupa beberapa tahun yang lalu. Hingga saat ini, pasokan listrik di Provinsi Jambi belum sepenuhnya normal. PLN menyebutkan sekitar 85% sistem telah kembali beroperasi, sementara bagian wilayah masih mengalami pengaturan beban untuk menjaga kestabilitasan jaringan. Kedepan, PLN berencana memperkuat sistem cadangan pasokan listrik ke Provinsi Jambi agar tidak bergantung pada satu jalur utama, sehingga risiko gangguan serupa dapat diminimalisasi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita ikuti wawancara reporter Tia Puspa dengan manajer UP 3 PLN Area Jambi, Muhammad Burhanuddin.
3: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama manajer PLN UP 3 Jambi, Bapak Muhammad Burhanuddin Muflihul Hasan.
1: Mungkin seperti apa Pak terkait gangguan transmisi yang ada di Provinsi Jambi?
2: Kemarin pada saat pukul 18 ya, 18 18 berapa kak kemarin itu ya, di 18.34 ya, itu sekitar jam 6:30 itu kan terjadi cuaca ekstrim di sekitaran daerah penyaluran kami di Muara Bungo sampai ke sungai Rumbai. Nah dari situ kan kita bisa melihat bahwa terjadinya sistem bermasalah itu kan dikarenakan putusnya jaringan kami di transmisi di 275. Nah itu yang mengakibatkan suplai utama yang menyuplai ke Provinsi Jambi ini mengalami masalah. Dari situ juga tim kami dari semalam juga sudah mengupayakan ke lapangan untuk mengatur dan mengkomunikasikan supaya dari teman-teman Provinsi Jambi pun tidak mengalami padam yang lama. Kita mengingat dari 2 atau 3 tahun yang lalu kan kita juga hampir mengalami hal yang sama ya. Pada saat itu padam bisa berhari-hari. Dan alhamdulillahnya dengan upaya yang sudah kita lakukan, pelaksanaan untuk penormalan itu bisa berjalan lebih cepat lagi. Itu di sekitaran ya paling lama 12 jam lah dari kejadian ya di jam 6 pagi. Mungkin itu.
3: Mungkin seperti apa gangguan yang terjadi di transmisi yang berada di Kabupaten Bungo?
2: Kalau secara teknis kami belum tahu. Untuk kejadian di sananya juga kami belum memahami kenapa. Soalnya itu kan ada bagian sendiri itu di transmisi, namun dari

0: kami nggak mendapatkan informasi dan sudah terkonfirm juga dari PLN pusat bahwa ada gangguan backbone utama kami jaringan di 275 itu di Muara Bungo sampai Sungai Rumba itu mengalami masalah karena kan cuaca buruk yang terjadi di sana, kayak gitu.
1: Demikian wawancara singkat saya bersama manajer UP3 PLN Jambi.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Peringati hari lahir Pancasila, Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh generasi penerus bangsa untuk senantiasa menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rizky Amalia melaporkan.
4: Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh generasi penerus bangsa untuk senantiasa menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila yang digelar di lapangan kantor Gubernur Jambi kemarin. Menurut Gubernur, peringatan hari lahir Pancasila menjadi momentum penting mengingat kembali perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara yang menjadi pemersatu Indonesia. Ia menegaskan generasi penerus bangsa harus memiliki jiwa Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, semangat perjuangan serta komitmen terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang harus terus terpelihara.
5: Penerus daripada generasi bangsa harus nantiasa memiliki jiwa Pancasila, berjuang dan NKRI harga mati tentunya. Ya mari kita isi apa sudah diberikan oleh, dititipkan oleh para pendahulu kita, yaitu negara Indonesia ini, kita isi, kita bangun kerjasama yang baik dan melahirkan juga hasil kerja yang baik juga untuk kemajuan bangsa dan negara kita tentunya.
4: Haris mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai karya dan kontribusi positif demi kemajuan bangsa. Menurutnya Indonesia yang telah diwariskan oleh para pendahulu harus terus dibangun melalui kerjasama dan semangat gotong royong. Pada kesempatan ini bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Rem 042 Gapu Jambi Kolonel Infantri Nyamin dalam pidato tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI Profesor Yudian Wahyudi yang dibacakan oleh Danrem menekankan relevansi Pancasila di tengah tantangan global termasuk disrupsi teknologi dan dinamika geopolitik. Menurutnya nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan moral untuk menjaga keutuhan bangsa yang terdiri dari lebih 17.000 pulau dan ratusan etnis. Danrem juga mengajak generasi muda untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, bukan sekadar simbol atau teks sejarah. Yang memberi pesan khusus kepada para kepala daerah agar setiap kebijakan publik berlandaskan keadilan sosial dan menjaga hak-hak masyarakat kecil agar tidak ada yang tertinggal.
6: Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral ini bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
4: Adapun tema Hari Lahir Pancasila tahun 2026, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BMKG Jambi memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus mendatang. Masyarakat diminta waspada terhadap cuaca panas dan potensi cuaca ekstrim. Sri Wahyuni melaporkan.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi menyebut saat ini wilayah Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau dan puncaknya akan terjadi pada Agustus mendatang. Perkirawan BMKG Jambi, Benedi Fajar mengatakan selama musim kemarau berlangsung, masyarakat diminta untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Cuaca cerah yang mendominasi berpotensi meningkatkan paparan sinar matahari, terutama pada siang hari. Dirinya juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan pelindung diri seperti topi, payung, atau tabir surya. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kecukupan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi, kelelahan, dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
8: Dalam menghadapi kondisi cuaca cerah disertai potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna menghindari paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari agar terhindar dari dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya. Kondisi cuaca yang dapat berubah-ubah setiap waktu ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan berbagai aktivitas.
7: BMKG juga meminta masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Kondisi cuaca yang berubah cepat perlu menjadi perhatian dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, maupun udara, serta kegiatan di luar ruangan. Untuk memperoleh informasi cuaca terkini dan peringatan dini cuaca ekstrim, masyarakat dihimbau secara berkala memantau informasi resmi BMKG melalui situs bmkg.go.id atau aplikasi info BMKG serta media sosial resmi BMKG Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Senior Advisor KKI Warsi sebut pengolahan sampah Jambi mulai berbenah, budaya masyarakat masih menjadi tantangan. Tati Wijaya melaporkan.
9: Pengelolaan sampah di Provinsi Jambi dinilai mulai menunjukkan perkembangan positif, khususnya di Kota Jambi yang saat ini menjadi salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan. Namun perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam menghadapi persoalan sampah yang terus meningkat. Senior Advisor KKI Warsi, Rudi Syah, mengatakan persoalan sampah saat ini bukan hanya terjadi di Jambi, melainkan hampir di seluruh daerah. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pola kumpul, angkut, buang, mulai menghadapi keterbatasan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat. Kemampuan mengangkut sampah tidak seimbang dengan volume yang dihasilkan akan memunculkan penumpukan sampah. Rudi menilai Kota Jambi sudah berada di jalur yang tepat dengan sejumlah program pengelolaan sampah yang sedang dijalankan, termasuk rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Namun, ia mengingatkan bahwa solusi teknologi tidak akan cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam mengurangi produksi sampah dan membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
10: Kalau bicara di Jambi, sebenarnya dari semua kabupaten kota, justru Kota Jambi ini yang cukup baik, karena memang sedang ada beberapa program yang dimulai untuk mengelola sampah secara berkelanjutan.
9: Rudi menambahkan pemisahan sampah organik dan anorganik menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan di Provinsi Jambi. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mendara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Pakar ekonomi sebut kebijakan ekspor satu pintu berpotensi perkuat tata kelola perdagangan nasional, namun juga terdapat risiko terhadap daerah. Laporan Tati Wijaya.
9: Pemerintah pusat resmi memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat tata kelola perdagangan nasional, namun pemerintah pusat diminta memastikan daerah penghasil sumber daya alam tidak menjadi pihak yang menanggung dampak negatif dari implementasinya. Hal itu disampaikan pakar ekonomi dari Universitas Jambi, Profesor Haryadi kemarin. Menurutnya, secara nasional kebijakan tersebut memiliki tujuan yang jelas, yakni memperkuat kontrol negara terhadap devisa ekspor, meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis, serta memperbaiki tata kelola ekspor yang selama ini masih menyisakan berbagai persoalan. Ditambahkannya, dari perspektif makro, kebijakan ini dapat membantu pemerintah memperoleh data perdagangan yang lebih akurat. Dengan sistem satu pintu, validitas data akan semakin baik, sehingga pengawasan terhadap penerimaan negara juga bisa lebih efektif. Namun demikian, Haryadi mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari meningkatnya devisa yang masuk ke pemerintah pusat. Dampak terhadap daerah penghasil juga harus menjadi perhatian utama. Ditambahkannya, bagi daerah seperti Jambi yang sangat bergantung pada komoditas ekspor seperti sawit, karet, batubara, dan produk turunannya, ada sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
11: Dengan satu pintu ini, datanya akan semakin valid, sehingga di sisi lain juga bisa meningkatkan efektivitas pengawasan penerimaan negara. Namun demikian, dari perspektif daerah, terutama daerah penghasil sumber daya alam seperti Provinsi Jambi, ya, terdapat juga sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
9: Profesor Haryadi menjelaskan jika mekanisme ekspor satu pintu justru menambah birokrasi, memperpanjang proses ekspor, atau mengurangi fleksibilitas pelaku usaha dalam menjangkau pasar internasional, maka dampaknya bisa langsung dirasakan oleh daerah. Dirinya memperkirakan bisa terjadi perlambatan aktivitas perdagangan, investasi menjadi tertahan, dan pada akhirnya mempengaruhi penerimaan daerah yang selama ini ditopang oleh aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam. Tati Ujang melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
3: Di Subkerinci, komitmen tingkatkan pemeliharaan penerangan jalan umum. Laporan Asep Sanjaya.
12: Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci terus berupaya melakukan perbaikan lampu penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan. Perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci Juanda Sasmita mengatakan hingga tahun 2026, jumlah lampu penerangan jalan umum yang telah terpasang di berbagai wilayah di Kabupaten Kerinci mencapai 3.700 unit lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar 10% mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Menurut Juanda, melalui anggaran pemeliharaan yang tersedia, pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan terhadap lampu penerangan jalan umum yang mengalami kerusakan guna mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Selain itu, pada tahun 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci juga telah menyiapkan sebanyak 50 unit lampu lengkap dengan kabel dan perlengkapan pendukung lainnya untuk kebutuhan perbaikan serta penggantian lampu yang mengalami kerusakan. Namun, seluruh 50 unit lampu yang tersedia tersebut kini telah dipasang pada titik-titik yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
13: Tahun ini sampai dengan 2026 sebanyak 3.700 sekian. Sementara karena keterbatasan anggaran, kami untuk tahun ini menganggarkan juga untuk pemeliharaan.
12: Di samping itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci berkomitmen untuk terus melakukan pemeliharaan dan perbaikan PJU secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Dengan upaya tersebut, diharapkan kondisi penerangan jalan umum di Kabupaten Kerinci dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta diminta untuk melaporkan kepada petugas jika ada lampu penerangan jalan umum yang mengalami kerusakan di desa masing-masing. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berita olahraga.
3: Gelaran turnamen sepak bola Kapolres Cup 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Penawar sukses membangkitkan gairah olahraga di tengah masyarakat. Tidak sekedar menjadi hiburan, turnamen ini memicu harapan besar dari warga dan pecinta sepak bola lokal agar kompetisi ini menjadi batu loncatan bagi terselenggaranya turnamen yang lebih bergengsi, yaitu Bupati Cup 2026. Ketua Panitia Harisa saat pembukaan Kapolres Cup U40 menyampaikan, di hadapan Bupati Kerinci, harapan besar masyarakat agar gelaran Bupati Cup dapat dilaksanakan di lapangan sepak bola Penawar. Ia juga menyampaikan secara finansial, lapangan sepak bola Penawar sudah memenuhi syarat, salah satu syarat yang paling penting, yakni adanya pagar lapangan. Masyarakat kini berharap aspirasi mereka dapat didengar oleh jajaran pemerintah daerah dan pihak terkait. Kesuksesan turnamen Kapolres Cup 2026 ini diharapkan menjadi rapor hijau dan bahan evaluasi positif bagi Bupati untuk memberikan lampu hijau bagi perhelatan Bupati Cup 2026 di lapangan Penawar dalam waktu dekat. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Gangguan transmisi utama sebesar 275 kV diklaim PLN Jambi jadi penyebab pemadaman di sebagian besar daerah Jambi beberapa waktu lalu. Puncak kemarau diprediksi terjadi Agustus 2026. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sunarni, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Sekian Warta Berita Daerah. Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.id.
5: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan leku

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan, termasuk minum air putih setelah bangun tidur, dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15-64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda semua, satu gitar dilantunkan oleh duet antara Melly Guslow, Deddy Mizwar. Apa kata dunia menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Dan pendengar, saya masih hadir untuk Anda semua hingga formasi 10 nanti. Dan kali ini ada satu informasi yang akan coba saya pilihkan untuk menemani Anda semua yang akan berangkat beraktivitas atau yang sudah tiba di tempat aktivitas Anda atau yang sedang di perjalanan. Pendengar, pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama ke tanah air melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah resmi dimulai hari ini. Pada hari pertama, sebanyak 3.479 jemaah haji dan 36 petugas diberangkatkan menuju berbagai daerah di Indonesia. Diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI, Maria Segap, dalam keterangan pers di Jakarta pada Senin kemarin, 1 Juni 2026. Pemerintah memberikan himbauan kepada jemaah yang telah mendapatkan jadwal kepulangan agar mempersiapkan barang bawaan. Jemaah diminta mengikuti jadwal yang telah ditetapkan serta mematuhi seluruh arahan petugas, baik di hotel, saat menuju bandara, maupun selama proses penerbangan ke tanah air. Dan kondisi cuaca yang cukup panas di kota Mekah, Arab Saudi, harus menjadi perhatian dari para jemaah haji. Karena itu jemaah haji tetap menjaga kesehatan selama menunggu kepulangan ke tanah air. Jemaah diminta untuk memperbanyak mengkonsumsi air putih, makan secara teratur, beristirahat cukup, kemudian menggunakan pelindung kepala atau payung saat beraktivitas di luar hotel. Satu informasi, saya kutip dari laman rri.co.id, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dimulai, 3.479 jemaah pulang ke tanah air. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Baik, untuk Anda semua, kebersamaan kita akan terus berlanjut. Dan nanti di formasi 7, Anda bisa kembali mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Penghasilan merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan